0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya sangat surprise karena seperti mungkin teman-teman tahu, saya ini dari komunitas Konghucu.
2: Kembalikan fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan.
0: Tokoh Konghucu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Soeharto. Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Tokoh Konghucu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden Watimpres. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Saudara Budi Tanu Wibowo, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Budi Tanu Wibowo terharu karena dipercaya Presiden Prabowo Subianto menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Budi mengatakan penunjukan sebagai anggota Watimpres sangat mengejutkan karena jumlah umat Konghucu di Indonesia sedikit. Kendati demikian, umat Konghucu telah memiliki peranan penting di Indonesia seperti ikut dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Keberadaan wakil Konghucu di Watimpres mempertegas bahwa Indonesia berkomitmen memaknai Bhinneka Tunggal Ika. Hal itu disampaikan Budi kepada wartawan di Istana Negara Jakarta.
1: Saya sangat surprise karena seperti mungkin teman-teman tahu, saya ini dari komunitas Konghucu. Jumlahnya paling minim dan pernah mengalami proses pembekuan cukup lama dari tahun 78 sampai tahun 98. Baru pulih di era dan Pak Habibie sampai kemudian Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi dan sekarang. Dengan itu saya tentu sangat terharu karena sebagai bagian yang jumlahnya paling kecil tapi mendapat perhatian yang sama. Walaupun sebenarnya Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia ini merupakan majelis agama paling tua di Indonesia. Karena embrionya sudah berdiri 17 Maret 1900 dan kemudian sempat dibekukan di zaman Jepang. Kemudian bangkit lagi tahun 55 dan sekarang usianya sudah 103 kalau dihitung dari kebangkitan kembali tahun 23. Bahkan ketika BPUPK itu ada beberapa umat kami yang juga ikut di dalam BPUPKI itu ya.
4: Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Watimpres Hatta Rajasa menjelaskan Watimpres bertugas memberikan masukan, nasihat dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto namun bersifat rahasia. Anggota Watimpres tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak manapun.
5: Oleh sebab itu tugas kami adalah mensukseskan Bapak Presiden dengan memberikan masukan-masukan yang berkualitas dari berbagai macam aspek yang kami kumpulkan dan dari berbagai macam pengetahuan yang telah kami miliki. Namun, kawan-kawan, jangan pernah bertanya nasihat apa yang diberikan oleh Presiden karena berdasarkan undang-undang kami dilarang untuk menyampaikan itu.
4: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Watimpres. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari tokoh agama, pengusaha, politisi hingga akademisi. Watimpres berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Soeharto, mulai dari kemitraan konservasi hingga penegakan hukum. Langkah ini ditempuh untuk menjaga fungsi kawasan konservasi, sekaligus memberikan kepastian penyelesaian bagi masyarakat dan pihak yang beraktivitas di dalam kawasan. Berikut laporan selengkapnya Niswar Kula.
6: Penertiban kawasan konservasi Bukit Soeharto kini masuk ke tahap penyelesaian yang lebih terukur. Pemerintah menyiapkan 4 pilihan penanganan sesuai kondisi dan riwayat kegiatan di lapangan. 4 skema tersebut yaitu kemitraan konservasi, perjanjian kerjasama, pengembalian kepada negara, serta penegakan hukum. Penentuan skema akan melihat kapan kegiatan terbangun dilakukan dengan 15 Februari 2022 ditetapkan sebagai batas waktu dalam menentukan langkah penyelesaian. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan, penanganan kawasan Tahura Bukit Soeharto perlu dilakukan bersama karena kawasan tersebut memiliki fungsi penting bagi lingkungan.
2: Kembalikan fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan, karena di depan itu saja sebagai penghasil karbon itu adalah dari Tahura Soeharto juga salah satunya. Jadi saya sepakat dengan Pak Kepala Otorita mulai tahun ini kita lakukan sesuai dengan
6: Facebook. Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN Thomas Umbupati Tena Bulodadi menyebut, Tahura Bukit Soeharto memiliki luas sekitar 64.814 hektar berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017. Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% kawasan telah ditempati masyarakat dan badan hukum, sedangkan sekitar 60% disebut belum terokupasi. Thomas menegaskan, penyelesaian kawasan konservasi menjadi tugas bersama termasuk mencegah pembukaan lahan baru yang dapat memperluas kerusakan dan meningkatkan risiko kebakaran.
7: Ketika berbicara terkait Tahura Bukit Soeharto, ini kita bicara menyangkut paru-paru dunia. Oleh karena itu, banyak yang sudah masuk ke wilayah ini, banyak sudah membangun. Kami menghitung ada 225 pondok baru di dalam kawasan Tengkorak. Kita sama-sama sudah keliling, sudah melihat bagaimana pembukaan lahan secara masif. Satu orang punya 2 hektar sampai 5 hektar. Ini pendatang dari luar yang tiba-tiba masuk. Ketika kita tanya, mereka mengatakan kami tidak pernah tahu bahwa ini hutan. Kami hanya datang bangun rumah dan lain sebagainya.
6: Pemerintah selanjutnya akan menyusun pedoman penyelesaian kegiatan terbangun di Tahura Bukit Soeharto serta memperkuat sosialisasi mengenai status dan batas kawasan kepada masyarakat. Proses penanganan akan dilakukan secara bertahap, mulai dari verifikasi dan penentuan skema penyelesaian hingga penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Nisor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Dalam kasus ini, 2 orang pelaku berhasil diamankan bersama dengan puluhan kilogram sisik terenggiling dan paruh burung rangkong yang diperkirakan bernilai ratusan juta rupiah. Berikut laporan selengkapnya Diki Munadi.
8: Polda Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong dan mengamankan 2 pelaku berinisial RJ dan RD. Dari tangan keduanya, polisi menyita sisik terenggiling seberat 57,885 kg dengan estimasi nilai mencapai 173 juta rupiah. Selain itu, petugas juga menemukan 2 paruh burung rangkong seberat 90 gram yang ditaksir bernilai 135 juta rupiah. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, Kombes Pol Sigit Haryono mengatakan, barang bukti tersebut rencananya akan diperjualbelikan oleh para pelaku lewat Facebook. Sigit menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat pada Jumat 18 September 2026. Petugas kemudian menindaklanjuti laporan terkait sebuah mobil mencurigakan di Jalan Mabuun Raya, Desa Mabuun, Kecamatan Burung Pudak, Kabupaten Tabalong. Saat dilakukan pemeriksaan, mobil tersebut ditemukan kedua pelaku bersama barang bukti, bagian tubuh satwa dilindungi tersebut. Selanjutnya kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Kalsel untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
9: Mengangkut dan atau memperdagangkan bagian-bagian dari satwa yang dilindungi, yaitu jenis sisik terenggiling dan paruh burung rangkong. Rekan-rekan sekalian, bahwa kita ketahui bersama, Bapak Presiden memberikan perhatian-perhatian terkait dengan ekosistem-ekosistem yang berhubungan dengan kelestarian alam.
8: Sementara itu, Kasih KSDA Wilayah 2 Banjarbaru, Junaidi Slamet Wibowo mengapresiasi langkah Polda Kalsel dalam mengungkap perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi. Ia menjelaskan terenggiling dan rangkong gading memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Terenggiling membantu mengendalikan populasi semut dan rayap, sedangkan rangkong gading berperan menyebarkan biji-bijian yang mendukung regenerasi hutan.
10: Hari-hari ini kita sampaikan bahwa apa yang hilang tidak sesuai dengan apa yang diperoleh, Pak. Karena memang terenggiling ini memang seperti yang Bapak Dir sampaikan tadi, belum ada penangkaran yang bisa mengembangbiakkan, Pak. Jadi selama ini terjadinya murni di alam. Artinya kita belum tahu seperti apa, karena sangat jarang atau sangat minim penelitian. Ya.
8: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan ancaman pidana 11 tahun penjara. Saat ini keduanya masih ditahan di markas di Treskrimsus Polda Kalsel untuk proses hukum lebih lanjut.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yaitu helikopter MI-172 register VN-8424 dan helikopter Skorsi UH-60L register VA-L6T, mengalami kendala saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara karena adanya pertumbuhan awan cumulonimbus. Berikut laporan selengkapnya Indri Rizkita.
11: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan, Andi Cahyo mengatakan, kemarin helikopter MI-172 berhasil melakukan dua sorti dengan target pemadaman di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara. Andi menjelaskan adapun kendala yang dihadapi selama penerbangan, yaitu faktor kondisi jarak pandang atau visibility karena adanya pertumbuhan awan konvektif atau cumulonimbus dan curah hujan yang turun saat menembus lokasi dari Kota Pontianak menuju Kabupaten Kayong Utara.
12: Hari ini kami melaksanakan dua sorti penerbangan waterbombing. Untuk sorti pertama kami ke Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami melaksanakan 20 kali water drop dengan 80 ribu liter air. Saat kami meninggalkan area, area masih masih tebal. Lalu untuk sorti kedua, kami melaksanakan di lokasi yang sama, di Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami berhasil melaksanakan 20 kali water drop, namun pada saat kami meninggalkan area, AIS masih berasal.
11: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky UH-60L, registrasi VA-L6T melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta, Fikar menuturkan, pada hari yang sama, helikopter Sikorsky UH-60L juga berhasil terbang melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Teluk Batang, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara, dengan 20 kali water drop dengan 88 ribu liter air.
13: Namun saat untuk melanjutkan sorti 2, kami menghadapi kendala karena adanya potensi pertumbuhan awan CB di aerodrome, di bandara, dengan di titik hotspot. Jadi kami memutuskan untuk cancel flight untuk sorti 2-nya.
11: Fikar menuturkan saat pihaknya meninggalkan lokasi, kondisi titik panas atau hotspot di area itu masih dalam kondisi berasap tipis dan kembali ke base camp. Namun saat ingin melakukan sorti kedua, pihaknya menemui kendala adanya pertumbuhan awan cumulonimbus di bandara dan di lokasi titik hotspot. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Basarnas bersama dengan BPBD Klaten akan menggelar pelatihan pengurangan risiko bencana di kawasan lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten, dan juga akan membentuk kampung rescue. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
14: Kami melakukan tracking dengan potensi SAR, dengan Forkompinda, dan di sini ada Kalak BPD Klaten, ada Kepala Taman Nasional Gunung Merapi, dan semuanya TNI Polri.
15: Basarnas akan menggelar pelatihan potensi SAR di kawasan lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut akan dirangkai dengan pembentukan kampung rescue di kawasan lereng Merapi tersebut. Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Ahadi menyatakan Basarnas bersama komponen lainnya seperti BPBD Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi, dan juga TNI Polri dan potensi SAR melakukan tracking di kawasan objek wisata Kali Talang Balai Rante Kemalang Klaten. Kegiatan tersebut dalam rangka kegiatan pelatihan potensi SAR dan juga launching pembentukan kampung rescue di kawasan desa Balai Rante atau kawasan lereng Merapi.
14: Hari Senin hingga hari Kamis, kami menyelenggarakan yang namanya pelatihan potensi SAR, yaitu launching pembentukan kampung rescue. Nah, ini menjadi hal penting karena Basarnas tidak bisa bekerja sendiri. Kami harus bekerja dengan potensi SAR, bahkan masyarakat.
15: Dikatakan kegiatan tersebut merupakan pemberdayaan masyarakat agar mereka benar-benar siap jika terjadi bencana Gunung Merapi. Setelah selesai pelatihan, bekerjasama dengan BPBD Klaten akan digelar pula simulasi penanganan bencana dengan melibatkan berbagai pihak baik potensi SAR maupun masyarakat. Dikatakan dalam upaya pengurangan risiko bencana tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri akan tetapi bekerja kolaborasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BBPD, TNI Polri, dan juga masyarakat. Sementara Kepala Kantor SAR Surakarta Muhammad Abdullah kepada wartawan di Balai Rantai mengatakan rencana kegiatan pelatihan SAR dan pembentukan kampung rescue tersebut berlangsung di Desa Balai Rantai Kemalang Klaten. Pada kegiatan itu Basarnas akan mensimulasikan dalam satu momen kedaruratan terkait dengan Gunung Merapi.
14: Kami melaksanakan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten berkaitan dengan pelaksanaan latihan SAR dan pencanangan ataupun launching kampung rescue. Di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen, satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BPBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP, bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan, masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara normal, secara baik, tentunya secara aman.
15: Muhammad Abdullah juga mengatakan bentuk pelatihan yang akan dilakukan antara lain pelatihan medis dan juga evakuasi di ketinggian. Sedangkan kegiatan pelatihan potensi SAR dan simulasi tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi pada Sabtu menyerukan agar solusi damai bagi konflik dan krisis di Afrika diprioritaskan, seraya menekankan pentingnya mendukung institusi negara dan menghormati kedaulatan negara. Menurut Al-Sisi, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, pembangunan ekonomi tidak dapat dibangun di negara-negara yang tidak stabil, dan stabilitas bukanlah sebuah kemewahan, melainkan pilar mendasar yang dicari para investor, pelaku industri, dan juga para petani, agar mereka dapat beroperasi dalam lingkungan yang aman. Sisi dalam pidato pembukaan di Forum Afrika Alamein mengatakan, keamanan bermula dari dukungan terhadap negara dan institusinya, penghormatan terhadap persatuan dan kedaulatan. Forum yang berlangsung selama 3 hari itu mempertemukan 1.500 pejabat, pemimpin bisnis, investor, dan perwakilan lembaga keuangan dari Afrika, serta menghadirkan sesi-sesi yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan integrasi wilayah. Dari dunia olahraga, pelatih tim nasional padel Indonesia Aryan Moya Rodger menyebut keberhasilan tim putri Indonesia meraih medali perak dan perunggu pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai pencapaian luar biasa yang berada di luar ekspektasi. Pasangan Fitriani Sabatini, Fadona Kusumawati meraih medali perak, sementara pasangan Beatrice Gumulya, Novella Putria meraih medali perunggu dalam debut cabang olahraga padel di Asian Games Aryan dan Nagoya City Higashi Sport Center di Jepang yang berlangsung pada Sabtu. Dia juga mengatakan bahwa keberhasilan penempatan dua pasangan Indonesia ini di antara tiga tim terbaik yang menempati podium pada cabang olahraga padel Asian Games menjadi pencapaian yang sangat berarti setelah menjalani persiapan dalam waktu yang relatif singkat. Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Bribka Satria, silakan.
17: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Pada kesempatan minggu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi kawasan ini secara umum memang nampak mulai ramai pada minggu pagi ini, namun lalu lintas nampak tetap lancar, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati, juga dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar. Memang hambatan hanya terlihat menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Lebak Bulus atau Blok M maupun Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro pun juga masih dalam keadaan relatif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat beberapa titik pertemuan arus kendaraan di kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dari kawasan Jakarta Selatan, kita beralih masuki kawasan Jakarta Barat untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Untuk kendaraan dari eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni maupun menuju ke arah Cawang, terdapat antrian kendaraan namun berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar, sementara jika kita lihat di jalur flyovernya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga masih nampak normal. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini, namun tetap dihimbau bagi para pengendara agar dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk memasuki kawasan wisata, tepatnya di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Untuk kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Kraton Jogja maupun kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Pasar Kembang, di kawasan ini untuk lalu lintasnya nampak relatif lancar, namun untuk para pejalan kaki dan juga penyeberang jalan dan juga wisatawan yang berada di kawasan tersebut yang perlu Anda antisipasi. Agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan para penyeberang jalan yang berlalu-lalang di kawasan ini, dan juga sesekali juga nampak adanya kendaraan tradisional yang perlu diantisipasi bagi seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini. Dan yang terakhir, kita masuki kawasan Jawa Tengah untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Kendal. Untuk kendaraan dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang nampak cukup ramai yang didominasi oleh truk muatan barang yang melintas di kawasan tersebut pagi ini. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan juga tetap mengecek kembali kondisi fisik kendaraan serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda sebelum Anda berkendara. Ya baik, selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 121 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 6 meninggal dunia, 12 luka berat dan juga 84 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 98%-nya terjadi di jalur arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian menghimbau selalu kepada seluruh pengendara maupun seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas, dikarenakan dengan tertib berlalu lintas merupakan salah satu upaya kita untuk menyelamatkan anak bangsa. Dan untuk informasi kondisi arus lalu lintas lengkapnya silakan hubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Dan jika Anda mengalami gangguan keamanan, ketertiban dalam bermasyarakat, membutuhkan evakuasi kecelakaan maupun bencana alam, dan juga ingin mengadukan tindak pidana, Anda dapat menghubungi layanan call center Polri 110 yang dapat Anda akses selama 24 jam secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari Studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas Polri untuk masyarakat. Kembali ke Anda, Zaini.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar, pagi hari ini kita akan update informasi perakiran cuaca bersama dengan perakirawan cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Saat ini sudah terhubung bersama dengan Pak Purwo. Halo, selamat pagi Pak.
1: Selamat pagi Mbak Inka.
0: Baik, silakan untuk laporan cuaca pagi hari ini Pak.
1: Terima kasih Mbak Inka. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Purwokerto. Dimanapun Anda berada, berikut akan kami sampaikan update perakiran cuaca secara umum khususnya untuk wilayah Banyumas, Cilacap, dan sekitarnya yang berlaku untuk hari ini, Minggu tanggal 4 Oktober 2026, mulai pukul 7 pagi hingga esok hari. Untuk kondisi cuaca wilayah Banyumas dan sekitarnya, secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Namun untuk wilayah utara Banyumas, cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal, terutama pada sore hingga awal malam. Suhu diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius, dengan angin bertiup dari arah tenggara, dengan kecepatan diperkirakan antara 5 hingga 40 km per jam. Untuk kelembapan berkisar antara 55 hingga 87%. Untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya secara umum diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Suhu berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius dengan angin dominan bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Dengan kelembapan diperkirakan berkisar antara 60 hingga 90%. Mengingat saat ini masih dalam musim kemarau dengan minimnya curah hujan yang berdampak terhadap kekeringan, untuk itu masyarakat dihimbau untuk berhati-hati dalam membakar sampah ataupun membuang puntung rokok, terutama di area lahan terbuka atau lahan yang mudah terbakar, tentunya yang dapat memicu perambatan api dengan cepat, sehingga dapat meningkatkan kerawanan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dapat kami sampaikan pula bahwa hingga saat ini belum terdapat peringatan dini cuaca ekstrim dari kami. Namun apabila kedepannya terdapat perubahan cuaca yang signifikan, akan segera kami informasikan melalui kanal resmi web BMKG maupun media sosial BMKG @info BMKG. Demikian perakiran cuaca dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Purwo untuk laporannya. Selamat pagi, selamat bertugas kembali, dan salam tangguh.
1: Salam tangguh Mbak Inka, terima kasih.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Yang terhormat Bapak Ibu Pensiunan ASN, dalam rangka memastikan kelancaran pembayaran manfaat pensiun, kami menghimbau seluruh pensiunan ASN untuk melakukan autentikasi berkala melalui aplikasi Andal by Taspen sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pensiunan wajib autentikasi berkala sebelum tanggal 15 setiap bulan untuk menjamin gaji pensiun lancar dibayarkan setiap tanggal 1. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan, 1. Unduh dan install aplikasi Andal by Taspen pada perangkat Anda. 2. Lakukan registrasi atau login menggunakan data yang telah terdaftar. 3. Ikuti proses autentikasi sesuai petunjuk pada aplikasi. 4. Pastikan autentikasi berhasil sebelum batas waktu yang ditentukan. Apabila mengalami kesulitan, silakan menghubungi layanan bantuan PT Taspen Persero Kantor Cabang Purwokerto melalui nomor 0281-634-146 atau mitra bayar Taspen terdekat. Atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih. Tetap aktif, mudah, dan aman dengan Andal by Taspen.
1: Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
3: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta? Bisa enggak?
3: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
4: Wow. Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.
5: Pendengar, ada cerita menarik ya dari rangkaian Pekan Tuli Purwokerto 2026. Namanya Ruang Jelajah Setara ya, sebuah kegiatan yang memberi kesempatan dari para peserta untuk belajar sekaligus berinteraksi langsung dengan teman tuli. Salah satu pesertanya Imelda Khairunisa. Sebelumnya Imelda mengikuti kelas bahasa isyarat yang digelar Hima Bisi KIPK Unsud bersama dengan Batir Isyarat Banyumas. Setelah belajar sekitar 3 hari, ia kemudian mengikuti seleksi sebagai peserta Pekan Tuli Purwokerto. Menurut Imelda, Ruang Jelajah Setara menjadi kesempatan untuk mempraktekkan apa yang sudah dipelajarinya. Kegiatannya juga cukup beragam ya, ada perkenalan menggunakan bahasa isyarat, kemudian melukis gantungan kunci, permainan, dan juga pemberian penghargaan. Sesi melukis menjadi salah satu yang paling berkesan untuk Imelda, karena ia bisa berkomunikasi lebih alami dengan teman tuli dan mendapat koreksi langsung ketika melakukan kesalahan dalam menggunakan bahasa isyarat. Dari pengalaman itu ya, Imelda sadar bahwa bahasa isyarat ini bukan sekedar menghafalkan gerakan tangan, tapi cara komunikasi juga perlu menyesuaikan situasi dan lawan bicara. Ia berharap masyarakat tidak perlu merasa canggung untuk berkomunikasi dengan teman tuli, meskipun belum menguasai bahasa isyarat ya. Kemauan untuk belajar dan mencoba menurutnya bisa menjadi langkah awal untuk membangun komunikasi yang lebih nyaman. Dan dari Ruang Jelajah Setara ya, kita diingatkan bahwa komunikasi pada dasarnya adalah soal saling memahami. Beda cara komunikasi bukan berarti harus berjarak ya, justru dengan mau belajar dan saling memahami, kita bisa semakin dekat.

0: Apakah Anda bermasalah atau menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina serta membantu mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, gunakan 3 kali 1 tetes dan untuk pencegahan 2 kali 1 tetes. Dapatkan tetes mata Prima Netra di RRI Purwokerto, Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, Senin hingga Jumat pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Barat.
1: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: RRI Digital. RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
2: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Ibu Bapak, Saudari, Saudara, anak-anak kaum muda yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Minggu biasa ke-27 mengajak kita untuk merenungkan tentang kebun anggur. Pemilik kebun anggur adalah Tuhan, dan kita adalah penggarap-penggarapnya. Sejauh manakah kita sebagai penggarap telah memberikan yang terbaik agar menghasilkan buah yang manis, bukan buah yang masam. Mari di awal perayaan Ekaristi ini kita bersyukur kepada Tuhan atas buah-buah manis kehidupan yang boleh kita hasilkan di kebun anggur kita. Sekaligus kita mohon ampun atas buah masam yang kita hasilkan atas pekerjaan penggarapan atas kebun anggur yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Mari kita mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita, supaya kita layak merayakan peristiwa yang menyelamatkan ini. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua bersatu padu dalam iman akan Kristus yang kita ikrarkan ketika kita dibaptis. Oleh karena itu, marilah kita mengawali perayaan ini dengan mengenangkan saat pembaptisan kita masing-masing.

Ekaristi pada pagi hari ini dimohon oleh saudara-saudari kita, yang pertama dari Gisela, syukur atas ulang tahun II Irene, semoga berkat Tuhan melimpah atas hidupnya. Dimohon oleh Aditya Putra dan Oktavian dari Purwokerto, mohon doa bagi Aditya Putra dan Oktavian yang sedang mendalami iman Katolik menuju proses katekumen. Semoga Tuhan senantiasa melindungi, meneguhkan iman dan membimbing setiap proses perjalanan menuju Kristus, serta mendapat curahan rahmat dan hikmat-Nya, agar kelak menjadi pengikut Kristus yang setia dan hidup sesuai kehendak-Nya. Dimohon oleh Sylvia Olivier Andreas dari lingkungan 2, mohon ketentraman jiwa dan kebahagiaan kekal abadi bagi Ibu Ellen M. Mikil yang berpulang 15 tahun yang lalu, dan dimohon oleh Lawrence dan Dominic Jessica Kim Wiharjo dari Pluit, Jakarta, mendoakan Papi Mikael Joni Hendro Wiharjo yang telah dipanggil Tuhan, semoga diampuni segala dosa, dimampukan mengalami kehidupan kekal berkat kerahiman Allah dan bahagia di surga. Dan kita juga bawa doa-doa kita dalam Ekaristi pagi ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kuasa dan kekal, kebaikan-Mu tiada tara, jauh melebihi segala yang kami mohon, dan jauh melebihi jasa-jasa kami. Curahkanlah belas kasih-Mu atas kami, singkirkanlah segala yang menggelisahkan hati kami, dan tabahkanlah apa yang belum terungkap dalam doa-doa kami ini. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.

Bacaan dari Kitab Yesaya. Aku hendak menyanyikan lagu tentang kekasihku, lagu kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya, lalu menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah aku dan kebun anggurku itu. Apakah yang masih harus kuperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya ia menghasilkan buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis. Aku akan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuhlah putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan menurunkan hujan ke atasnya. Kebun anggur Tuhan semesta alam itu ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantikannya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantikannya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Filipi. Saudara-saudara, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi dalam segala hal, nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itulah yang harus kamu pikirkan. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan.

Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Ada seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukuli, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, 'Anakku akan mereka segani.' Tetapi ketika para penggarap melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, 'Inilah ahli warisnya, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita.' Mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukan dengan penggarap-penggarap itu?" Kata imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggur itu akan ia sewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil dari kamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu."

Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi, berkah dalam. Apa kabar? Apa yang Anda bawa pada pagi hari ini, yang Anda miliki, yang Anda bawa? Uang kolekte. Hati, diri kita, dan sebagainya. Itulah harta kekayaan kita yang kita miliki dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pernahkah kita memberikan yang terbaik kepada seseorang? Entah itu waktu kita, perhatian kita, cinta kita, maupun juga bantuan material kita. Tetapi bukannya ucapan terima kasih yang kita terima, yang kita dapatkan, melainkan kekecewaan, pengkhianatan, atau bahkan sikap acuh tak acuh dalam kehidupan bersama. Mungkin pernah satu dua kali, mungkin juga pernah kita membuat hal yang sama ketika kita menerima kebaikan dari orang, tidak pernah mengucapkan terima kasih, tetapi sebaliknya. Rasa sakit, kecewa akibat kebaikan yang tidak dihargai itulah yang tergambar dengan sangat jelas dari dua bacaan Sabda Tuhan hari ini. Bacaan pertama dan bacaan Injil. Dalam bacaan pertama kitab Nabi Yesaya, kita mendengar nyanyian kebun anggur. Allah digambarkan sebagai pemilik kebun anggur yang begitu mencintai kebun anggurnya. Ia mencangkul tanahnya, membuang batu-batunya, menanam pohon anggur pilihan, membangun menara jaga, dan membuat lubang pemeras anggur. Semua yang terbaik telah diberikan. Namun ketika tiba musim panen, diungkapkan dalam bacaan pertama, kebun anggur itu bukannya menghasilkan buah yang manis, tetapi buah yang masam, buah yang kecut, buah yang tidak enak di mulut, tetapi memberikan kesehatan, mungkinnya. Ribuan tahun kemudian Yesus, Tuhan Yesus di dalam Injil hari ini, menggambarkan gambaran yang persis sama, tetapi Yesus membawa perumpamaan satu langkah lebih maju. Yang bermasalah bukan saja tanahnya, medianya, tetapi juga adalah penggarap-penggarapnya. Ketika pemilik kebun anggur mengutus hamba-hambanya untuk mengambil bagian hasil miliknya, para penggarap justru memukuli, melempari, bahkan membunuh para utusan itu. Bahkan ketika sang pemilik kebun anggur, yaitu putra tunggalnya, diutusnya, mereka berkata, "Merekalah ahli warisnya, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Saudara-saudari yang terkasih, kita boleh bertanya mengapa para penggarap ini bertindak sekejam itu? Mengapa mereka tidak mau memberikan hasil buah kepada pemiliknya? Penggarap-penggarap itu tidak mau memberikan kepada pemiliknya. Akar masalahnya hanya satu, yaitu lupa diri. Para penggarap itu lupa bahwa status mereka hanyalah penggarap, bukan pemilik. Mereka hanya pengelola, bukan pemilik. Ketika mereka merasa telah lama menggarap kebun itu, muncul benih-benih keserakahan dan rasa memiliki yang salah. Mereka merasa kebun itu adalah milik mereka sepenuhnya. Sehingga ketika pemilik aslinya menagih haknya, mereka menganggap pemilik itu sebagai ancaman dan musuh yang harus dibinasakan. Inilah sindiran keras Yesus kepada para pemimpin agama pada zamannya. Kepada para imam kepala dan orang-orang Farisi pada waktu itu, mereka merasa pemilik sah kerajaan Allah, pemilik hukum Taurat, pemegang otoritas rohani. Mereka menolak para nabi yang diutus Allah dan akhirnya mereka juga yang menyalibkan Yesus, sang anaknya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, perumpamaan ini bukan sekedar cerita masa lalu, tetapi adalah cerita masa kini
cerita yang menjadi cermin kehidupan kita hari ini. Maka pertanyaannya adalah, apa pesan Tuhan pada Minggu Biasa ke-27 kepada kita sekalian? Mungkin satu dua hal atau tiga hal bisa kita renungkan. Yang pertama, kita diingatkan bahwa dalam kehidupan bersama ini, kita ini masing-masing, siapakah kita ini, adalah penggarap, pengelola, bukan pemilik kehidupan. Bukan pemilik harta benda. Kita ini adalah pengelola yang dipercaya oleh Tuhan. Segala sesuatu yang ada pada kita hari ini, kehidupan kita, kesehatan kita, keluarga, jabatan, posisi kita, talenta, harta benda, bahkan pelayanan kita di gereja dan di tengah masyarakat, bukan milik kita. Tetapi adalah kebun anggur yang dipercayakan Tuhan Allah kepada kita. Maka pertanyaan yang bisa kita renungkan adalah, apakah kita sering bertindak seolah-olah hidup ini sepenuhnya milik kita? Talenta yang Tuhan percayakan ini sepenuhnya milik kita. Pelayanan di gereja yang Tuhan percayakan kepada kita adalah milik kita, sehingga kita bisa berbuat sewenang-wenang terhadap apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Apakah kita merasa bahwa keberhasilan kita 100% hasil jerih payah kita sendiri, sehingga kita enggan berbagi, enggan bersyukur kepada Tuhan dan sesama? Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita ingat kembali, kita ini adalah penggarap, bukan pemilik kehidupan, bukan pemilik harta benda, bukan pemilik talenta dan sebagainya yang ada pada kita. Suatu hari nanti, sang pemilik kehidupan akan datang dan meminta pertanggungjawaban atas bagaimana kita mengelola kebun yang dipercayakan kepada kita. Mungkin kita juga bisa merenungkan, sebagai pengelola, sebagai penggarap kebun anggur yang Tuhan percayakan, buah macam apakah yang telah dihasilkan? Dalam bacaan pertama kitab Nabi Yesaya dikatakan bahwa Allah menantikan keadilan, tetapi yang didapatkan hanya keonaran, penumpahan darah. Tuhan menantikan kebenaran, tetapi yang ada hanyalah jeritan kesakitan. Tuhan tidak meminta formalisme keagamaan kita semata. Tuhan tidak hanya meminta seberapa rajin kita hadir di gereja ini, atau seberapa fasih kita berdoa. Yang Tuhan cari adalah buah nyata dari olah rohani kehidupan kita. Apakah kebun anggur Tuhan yang dipercayakan kepada kita dalam keluarga? Biasanya istilah kebun anggur, kalau ada tahbisan, selamat bekerja di kebun anggur Tuhan. Padahal kebun anggur adalah apa yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Bukan sekedar itu adalah pemilik para suster, para bruder, para romo, kehidupan rohani. Bukan. Tetapi kebun anggur yang dipercayakan kepada kita masing-masing dalam kehidupan keluarga, apakah sudah terpancar dalam buah kasih, kesabaran sebagai hidup suami istri pada anak-anak, buah pengampunan, saling memahami dan saling mengampuni dalam kehidupan. Apakah di tempat kerja, dalam masyarakat kita, kita telah membuahkan hidup jujur, adil, peduli pada mereka yang lebih lemah, ataukah justru menghasilkan buah asam, kepahitan, kesombongan, ketidakadilan, keserakahan yang semata-mata dalam kehidupan kita, merugikan sesama. Mungkin kita juga bisa merenungkan yang ketiga, dalam kehidupan kita, Tuhan terus-menerus mengirimkan utusan-utusan kepada kita. Utusan Tuhan itu tidak selalu berupa nabi, hamba Tuhan. Tetapi utusan Tuhan itu kadang adalah sebuah teguran dari pasangan atau anak kita sendiri. Kadang utusan Tuhan itu adalah firman yang kita baca, kita renungkan, yang menegur hati kecil kita.
Kadang utusan Tuhan itu adalah jeritan kaum miskin menderita di sekitar kita. Masalah-masalah kehidupan sebagai hidup berbangsa dan bernegara kita. Maka ketika keteguran atau panggilan itu datang, bagaimanakah respon kita, tanggapan kita? Apakah kita hati keras seperti para penggarap yang melempar batu, mengusir teguran itu, atau kita berani bertobat dan membuka diri? Umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, di akhir Injil hari ini, Yesus memberikan peringatan yang sangat tegas kepada kita. Kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buahnya. Peringatan itu menunjukkan bahwa belas kasih Allah memang tanpa syarat, tetapi keterpilihan dan kepemimpinan kita menuntut tanggung jawab. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita, dari kita, menuntut tanggung jawab. Menjadi orang beriman bukan jaminan otomatis jika hidup kita steril dari buah-buah kebaikan dan kemanisan. Marilah kita pada hari Minggu yang kudus ini, kita memperbarui komitmen kita di hadapan Tuhan. Mari kita kembalikan tahta kehidupan kita kepada pemilik sejati. Mari kita mohon rahmat Roh Kudus agar memampukan kita mengolah setiap kesempatan, talenta, berkah yang Tuhan berikan, sehingga ketika sang pemilik kebun anggur menengok hidup kita, ia menemukan buah-buah manis yang berkenan di hatinya. Semoga Tuhan memberkati dan seluruh keluarga kita. Amin.

0: Kita bangkit berdiri, kita berbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta Langit dan Bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan wafat dan dimakamkan, yang turut tepat menantian pada ketika bangkitan terang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, bangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kerajaan Allah akan diberikan kepada setiap orang yang terbuka akan rahmat panggilannya untuk menghasilkan buah. Marilah kita panjatkan doa-doa kita agar kita selalu memiliki hati yang terbuka dalam menerima kerajaannya yang nyata di tengah-tengah kita.
1: Bagi gereja umat Allah, ya Bapa, berkatilah kami sebagai umat Allah agar selalu hidup sesuai dengan panggilan kami, serta berani memberi kesaksian tentang penyelenggaraan-Mu, kekudusan dan kebaikan-Mu. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah doa umat-Mu. Bagi gereja-gereja yang masih muda, ya Bapa, semoga gereja-gereja muda menerima nilai-nilai Injil secara utuh dan menjadikannya bagian integral dari budaya dan adat mereka. Semoga mereka memberi kesaksian tentang kekuatan Kristus serta Injilnya yang membebaskan. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah doa umat-Mu. Bagi saudara-saudari kita yang sudah meninggal, ya Bapa, sudilah menerima kebaikan yang telah mereka lakukan semasa hidupnya, serta menganugerahkan kedamaian dan kebahagiaan kekal kepada mereka. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah doa umat-Mu. Bagi kita semua yang berkumpul di tempat ini, ya Bapa, semoga hati dan budi kami selalu terarah kepada segala sesuatu yang baik, terhormat, jujur, dan adil, sehingga hidup kami benar-benar sesuai dengan Injil yang kami imani. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah doa umat-Mu.
0: Tuhan dengarkanlah doa kami, khususnya doa Aditya Putra Octavian yang sedang menjalani proses katekumenat. Semoga Engkau senantiasa membimbing, meneguhkan perjalanan menuju Kristus dan menjadi pengikut-Nya yang setia sampai akhir kehidupan. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, atas syukur ulang tahun II Irin, semoga Engkau senantiasa melimpahkan berkat baginya dalam kehidupan, kesehatan, sukacita, dan umur panjang. Terimalah saudara kami, Ibu Ellen Emmy Jill, yang telah berpulang 15 tahun lalu, dan Mikael Joni Hendro Wiharjo. Semoga kedua saudara-saudari kami ini senantiasa Engkau limpahi berkat, melimpah, diampuni segala dosanya, diberikan kehidupan kekal bahagia di surga. Dan dengarkanlah doa-doa yang kami sampaikan dari hati kami masing-masing. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah doa umat-Mu. Allah Bapa kami, Putra-Mu telah mengajarkan kepada kami bahwa Engkau dekat dengan kami umat-Mu. Peliharalah supaya tetap bersatu dengan Putra-Mu dan mengabdi kepada-Mu dengan setia, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin.

Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kami mohon ya Tuhan, terimalah kurban yang kami persembahkan seturut perintah-Mu sendiri. Sudilah menyelesaikan karya penebusan-Mu dalam diri kami, berkat misteri suci yang kami rayakan sebagai tugas pengabdian kami hamba-hamba-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.

agar selaku wakilmu ia mengatur alam semesta yang kau ciptakan, dan selalu memuji digau karena besarnya karya-karyamu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Usup kami Kristoforus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, khususnya Ibu Ellen M. Mikil dan Mikael Joni Indro Wiharjo. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk

Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih

Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai kuku tinggalkan bagimu, damai kuku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.

Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Kristus yang kita terima melindungi dan mengantar kita sampai ke hidup yang kekal.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, ada akun Facebook dengan nama Bantuan UMKM pada Senin tanggal 11 bulan 5 2026 ya, ini membagikan sebuah foto isinya tentang informasi dan tautan bantuan kulkas hingga pom mini untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Dan per Rabu tanggal 30 September 2026 ya, kontennya sudah mendapatkan 6 tanda suka dan ada 10 komentar dari pengguna Facebook lainnya. Tim pemeriksa fakta Mafindo Turnback Hoax ini mengakses tautan pada unggahan akun Facebook Bantuan UMKM, tetapi tautan itu tidak dapat dijangkau sehingga gagal terhubung ke alamat lama yang diarahkan pengunggah. Turnback Hoax selalu memeriksa foto unggahan akun Facebook Bantuan UMKM menggunakan alat deteksi AI. Diketahui foto itu adalah hasil rekayasa kecerdasan buatan dan probabilitasnya atau kemungkinannya mencapai 99,9%. Turnback Hoax memasukkan kata kunci bantuan kulkas hingga pom mini untuk UMKM 2026 ke mesin pencarian Google. Dari hasil penelusuran teratas mengarah ke artikel pnm.co.id dengan judul Cara Daftar Bantuan UMKM 2026, Persyaratan dan Panduannya. Ini tayang pada hari Selasa ya, tanggal 4 Agustus 2026. Artikelnya menyebut bahwa pemerintah memberikan bantuan bagi pelaku UMKM yang bisa didapatkan melalui pendaftaran digital pada aplikasi OSS, Online Single Submission atau laman https://oss.go.id. Jadi untuk kesimpulannya ya, unggahan foto berisi klaim tautan pendaftaran bantuan kulkas hingga pom mini untuk UMKM ini adalah konten palsu. Harus hati-hati, waspada selalu terhadap informasi yang ada di luaran sana ya. Pastikan informasi yang kita terima dan kita sebarluaskan adalah informasi yang benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjolan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
2: Jadi kalau untuk anak berkebutuhan khusus,
3: informasi bukan sekedar berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
4: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
3: Inilah pagi, Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
5: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
6: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
3: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Nanti aja. Dua kata sederhana yang sering membuat pekerjaan menumpuk tanpa terasa. Tugas yang seharusnya selesai hari ini, akhirnya dikejar semalam suntuk. Pikiran jadi stres, badan kelelahan, hasil pekerjaan pun kurang maksimal. Menunda pekerjaan hanya membuat waktu terasa makin sempit. Padahal, memulai sedikit demi sedikit jauh lebih ringan daripada menunggu sampai menumpuk. Kerjakan sekarang, selesaikan perlahan, dan nikmati hasilnya tanpa tertekan. Ingat, waktu tidak pernah menunggu siapapun. Jangan biasakan menunda, karena sukses dimulai dari disiplin pada diri sendiri. Stop menunda, mulai berkarya.
0: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.
2: Pendengar, menggambar, mewarnai, atau membuat karya seni ini ternyata bisa menjadi salah satu cara untuk membantu anak melewati trauma ya. Karena seni ini kan bukan hanya soal menghasilkan karya, tapi juga bisa menjadi ruang untuk anak supaya bisa mengekspresikan perasaannya. Informasi dari dosen psikologi Universitas Islam Bandung bernama Dewi Rosyana ya, ini menjelaskan bahwa terapi seni adalah salah satu bentuk psikoterapi yang menggunakan media seni melalui proses kreatif dan juga hasil karya. Menurut Dewi, anak bisa mengekspresikan perasaan yang sulit disampaikan lewat kata-kata melalui berbagai kegiatan ya, seperti melukis, mewarnai, membuat kolase, atau membentuk karya. Yang penting, anak terlebih dahulu berada di lingkungan yang membuatnya merasa aman ya. Anak juga tidak perlu dipaksa untuk menggambar atau menceritakan pengalaman traumatisnya. Pendamping juga punya peran penting ya. Jadi anak perlu diberi ruang untuk bercerita ketika sudah siap, bukan dipaksa mengungkapkan pengalaman yang membuatnya trauma. Menurut Dewi, tujuan pendampingan adalah membantu anak kembali merasa memiliki rasa kontrol ya dalam kehidupannya, dan prosesnya tentu membutuhkan waktu dan dukungan dari lingkungan sekitar. Selain kegiatan seni, Dewi mengatakan latihan pernafasan juga bisa membantu menurunkan tekanan setelah mengalami peristiwa traumatis. Salah satunya adalah dengan menarik nafas selama 4 detik, menahannya 4 detik, kemudian menghembuskannya selama 4 detik, dan dilakukan berulang. Jadi untuk anak yang sedang menghadapi trauma, ya terkadang yang paling dibutuhkan ini bukan pertanyaan yang banyak, tapi rasa aman, kesempatan untuk berekspresi, dan pendampingan sampai ia siap bercerita.

10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: sekedar berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
4: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI. Lewat program Halo RRI.
3: Halo RRI?
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
7: Pendengar, ada informasi untuk Anda ya. Ini jadi tentunya terkait operasi pencarian KM Virgo Transport 8. Memasuki hari ke-21, tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Hingga Sabtu tanggal 3 Oktober 2026, ada sebanyak 188 korban yang berhasil dievakuasi. Untuk rinciannya, 108 orang ditemukan selamat dan 80 orang meninggal dunia. Sementara itu masih ada 55 korban yang belum ditemukan dari total 243 orang dalam manifest kapal. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa operasi kini memasuki tahap yang semakin kompleks ya. Pencarian diarahkan ke sejumlah lokasi yang masih berpotensi menjadi tempat ditemukannya korban. Mulai dari lokasi kejadian, kemungkinan jalur hanyut, wilayah permukaan laut hingga kawasan pesisir. Dan untuk area pencarian yang semakin luas, ya, ini membuat metode operasi terus disesuaikan dengan kondisi lapangan dan hasil evaluasi terbaru. Kecelakaan KM Virgo Transport 8 terjadi di Laut Jawa pada 13 September ya, dan hingga hari ke-21 Basarnas memastikan bahwa operasi pencarian masih terus dilakukan dengan menyesuaikan strategi berdasarkan perkembangan temuan dan kondisi wilayah pencarian.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Awali langkah hari dengan cahaya iman, membasuh jiwa dengan ilmu, menuntun hati menuju keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
2: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
3: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
4: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
5: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
6: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
1: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
6: Pendengar, pemerintah sedang mengkaji rencana agar pekerja dengan penghasilan setara UMP, upah minimum provinsi, nantinya tidak dikenakan pajak penghasilan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto mengatakan bahwa perubahan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP sedang dikaji. Melalui skema ini, pekerja yang gajinya setara UMP direncanakan bebas dari pajak penghasilan. Dan untuk saat ini, batas PTKP sebesar Rp54 juta rupiah per tahun atau sekitar Rp4,5 juta rupiah per bulan ya. Dan Erlangga mencontohkan pekerja dengan gaji Rp5 juta rupiah per bulan memperoleh Rp60 juta rupiah setahun, yang artinya ada selisih Rp6 juta rupiah dari batas PTKP yang saat ini menjadi objek pajak. Melalui rencana penyesuaian PTKP berdasarkan UMP, pemerintah ingin memberikan keringanan pajak untuk para pekerja dengan penghasilan pada batas upah minimum. Tetapi ini perlu dicatat ya, rencananya masih dalam tahap pengkajian, pemerintah juga masih menghitung dampaknya terhadap penerimaan negara dan daya beli masyarakat untuk kemungkinan penerapan pada 2027.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
6: Pendengar, sayang sekali kebersamaan kita dalam Purwokerto pagi ini harus berakhir. Terima kasih semuanya dan tentunya tetap stay tune ya di Pro 1 RRI Purwokerto, karena nanti di Purwokerto siang ini akan ada rekan saya Arya Setia yang menemani Anda. Saya Nika Mutiara, terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

0: Bingung deh, mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif, cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Nila Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di mana pun Anda berada, sehat alhamdulillah ya. Hari ini hari Minggu, cerah ceria, cuaca di Kota Purwokerto terpantau begitu cerah ya. Semoga ini secerah hati Anda. Apalagi ini hari Minggu, saatnya kita bersenang-senang ya bersama keluarga. Jadi untuk Anda yang hari ini sedang bersantai di rumah, tidak ada aktivitas apapun, tenang ya. Karena siap ada saya, Arya Setia, yang menemani suasana siang Anda di sepanjang Purwokerto siang hingga nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Beragam sajian menarik sudah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya nanti kita akan kembali hadirkan Idola, satu program spesial yang menampilkan aksi dari teman-teman kita, adik-adik kita, dan juga mungkin ada sebagian dari putra-putri Anda yang hari ini tampil ya. Pasti menyenangkan sekali ya. Nanti akan kami hadirkan untuk Anda. Dan jelaskan juga pendengar, siang hari nanti ada satu program khusus ya, yakni podcast Cerita Rumah. Nanti akan mengangkat tema perempuan wajib punya skill ya. Dan pastinya juga nanti ditutup dengan Pro Dangdut ya. Sajian lagu-lagu dangdut pilihan untuk menemani suasana siang hari Anda. Baik mendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan Idola. Tapi sebelumnya saya akan hadirkan terlebih dahulu satu sajian berikut ini.
1: Pro 1 RRI Purwokerto dengan esensi buku. The Room on the Roll merupakan karya pertama Ruskin Bond, sebuah novel yang memukau tentang petualangan, pertemanan, dan pencarian identitas di latar belakangi budaya India. Cerita ini mengisahkan Rusty, seorang anak laki-laki yatim piatu dari Inggris yang tinggal bersama keluarga India. Rusty merasa terasing dan mencari kebebasan di antara rutinitas hidupnya. Ia menjalin persahabatan yang mendalam dengan teman sebayanya, Somi dan Kisen, yang membawa warna baru dalam kehidupannya. Petualangan Rusty diawali melarikan diri dari rumah, menjelajahi kota Dehradun, dan menemukan The Room on the Roll, sebuah tempat yang menjadi lambang kebebasan dan ekspresi diri. Novel ini memperlihatkan perjuangan Rusty untuk mengatasi konflik budaya dan menemukan identitasnya di tengah-tengah India yang beragam. Hubungannya dengan Mina, seorang gadis desa, menjadi bagian yang penting dari perjalanan pencariannya. Melalui cerita ini, Ruskin Bond menyentuh tema keberanian dan penerimaan diri. The Room on the Roll tidak hanya memikat pembaca dengan deskripsi indah tentang pegunungan Himalaya dan kehidupan sehari-hari di India, tetapi juga menyuguhkan gambaran yang mendalam tentang karakter dan emosi. Novel ini menjadi jendela ke dunia yang eksotis, dan Bond dengan indahnya menangkap esensi pertumbuhan, petualangan, dan pencarian identitas dalam kisah Rusty. Demikian esensi buku judul The Room on the Roll, penulis Ruskin Bond, RRI Purwokerto untuk Indonesia.
2: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
0: Mendengar di manapun Anda berada, untuk Anda yang menantikan Idola Indonesia Layak Anak, hari ini kita akan mendengarkan dan juga menyimak ya penampilan dari adik-adik kita, putra-putri kita dari Korwil Camdindik Banyumas. Acara ini juga bisa Anda saksikan melalui channel YouTube kami RRI Purwokerto.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, apa kabar semuanya? Bersama saya Nani Haryati, SPD AUD. Senang sekali hari ini kita berjumpa dalam acara Idola Indonesia Layak Anak, langsung dari studio yang keren, Studio RRI Purwokerto. Sahabat Idola, kami doakan ya, semoga semuanya sehat selalu dan dapat menyaksikan acara Idola ini dengan senang hati, riang gembira, dan tentunya duduk manis di rumah. Oh ya teman-teman, sebelum acara kita mulai, agar kita mendapat berkah dan kegembiraan dan dilancarkan, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Idola, kali ini acara Idola ditemani oleh Ananda yang pintar, lucu, dan tentunya menggemaskan dari Gugus Anggrek Korwilcam Dindik Banyumas yang diketuai oleh ibu kita, ibu yang cantik, Ibu Sudarti SPD AUD. Siapa sih yang ada di Gugus Anggrek? Gugus Anggrek terdiri dari anak-anak dari TK Pertiwi Kalisube, TK Pertiwi Dawuhan, TK Pertiwi 1 Papringan, TK Pertiwi 2 Papringan, TK Pertiwi Tunas. Maaf, ada yang salah. Gugus Anggrek terdiri dari anak-anak dari TK Pertiwi Kalisupe, TK Pertiwi Dawuhan, TK Pertiwi 1 Papringan, TK Pertiwi 2 Papringan, TK Pertiwi 2 Binangun, kelompok bermain Al-Huda, kelompok bermain Nurul Ilmi, dan kelompok bermain Tunas Bangsa. Yuk kita saksikan bersama-sama ya. Oh iya sahabat Idola, untuk mengawali acara kita kali ini, yuk kita bersama-sama menyanyikan lagu 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.

Bu Jo, pinter sekali. Baru pembukaan aja, suaranya udah bagus, kompak, dan gayanya lucu-lucu. Pokoknya jempolan deh untuk anak-anak dari Gugus Anggrek. Selanjutnya, sebagai anak yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kita harus pandai berdoa. Marilah kita bersama Ananda Putri dan Ananda Naura dari KP Al-Huda yang akan mengucap dua kalimat syahadat beserta artinya.

Selanjutnya, Ananda Wulan akan menghafalkan surat Al-Ikhlas.

Subhanallah, pintar sekali ya teman-teman. Dari TK Pertiwi Dawan juga mau berdoa loh. Mereka mau membaca doa pembuka hati dan doa menjadi anak soleh yang akan dibawakan oleh Ananda, Hilya, Abi, dan Raya. Yuk kita saksikan bersama.

0: Give a big applause, tepuk tangan semuanya. Semoga Ananda menjadi anak yang soleh dan solehah. Selanjutnya, Ananda Haris dari TK Pertiwi Kalisupe akan menghafal Quran Surat Al-Baqarah ayat 1-5. Yuk kita dengarkan bersama-sama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dalikal kitabu la raiba fih. Hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun sadaqallahul adzim.
0: Luar biasa, mantap. Sebagai umat Islam harus pandai berdoa. Anak-anakku yang hebat, doa adalah penyelamat bagi kita semuanya. Sebelum keluar rumah, kita wajib berdoa dulu ya. Temanmu Elia akan membawakan doa keluar rumah.
2: Doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah ilaha Allah. Wala quwata illa billah. Amin.
0: Pintar sekali ya. Selanjutnya Ananda Rara, Kanaya, dan saya akan menyanyi dengan judul Katakan Rukun Islam.

Kok keren sekali. Mana tepuk tangannya? Sahabat idola, sebagai orang Banyumas, kita wajib tahu bahasa Banyumas loh. Ananda Nafisa sampun pinter bahasa Banyumasan. Tobi, dipun pidhangetaken geguritan kanthi judul Bocah Banyumas.

0: senang tetulung maringlian.
1: Wow, keren sekali. Kita kasih jempolnya dong. Selanjutnya, dari KP Nurul Ilmi akan menghafal ikrar pelajar Indonesia yang akan dibawakan oleh Ananda Arsila.
2: Ikrar pelajar Indonesia, kami pelajar Indonesia berikrar untuk satu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, menghormati dan mencintai orang tua dan guru. Tiga, belajar dengan baik dan sungguh-sungguh. Empat, rukun dengan teman. Dan lima, mencintai tanah air Indonesia.
1: Mantap, pintar sekali. Dari KP Tunas Bangsa juga keren loh. Mereka mau mengucap Pancasila dan tepuk lambang Pancasila yang akan dibawakan oleh Ananda Davina, Humair, Azahra, Kavi, dan Ganjar. Yuk kita saksikan bersama.
3: Sila, satu.
4: Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kerakyatan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Lambang Pancasila,

0: Itulah lambang-lambang Pancasila. Yes.
1: Good job, pinter sekali. Sahabat idola, sebagai bangsa Indonesia, kita harus bisa menyanyikan lagu wajib nasional. Temanmu Zelin, Dini, Rafa, Gavin, dan Ryan akan menyanyikan lagu Indonesia Pusaka.

Luar biasa, bagus sekali. Sahabat idola dari KB Al-Huda juga tidak ketinggalan nih. Ananda Putri, Wulan, dan Akifah yang lucu dan menggemaskan akan menampilkan kebolehannya dalam gerak dan lahu. Lihat kebunku.

Tepuk tangan semuanya. Sebagai anak yang baik, kita tidak boleh berantem ya teman-teman. Inilah persembahan gerak dan lagu Rukun Sama Teman oleh Ananda Arsila, Desi, Bilqis, Farah dari kelompok bermain Nurul Ilmi.

luar biasa. Selanjutnya, Ananda Alesa, Raya, Anissa, Ega, Kava akan membawakan gerak dan lagu solawat. Yuk kita saksikan bersama.

memang pintar dan keren nih, Ananda dari gugus anggrek. Jangan beranjak dulu ya, masih banyak penampilan dari teman-temanmu. Dari KP Tunas Bangsa akan membawakan gerak dan lagu dengan judul Tang Ting Tang Ting Tung yang akan dibawakan oleh Ananda Farah, Desi, Bilqis, dan Arsila.

sekali. Tepuk tangannya mana? Sahabat idola, tadi sudah ada yang berdoa, ada yang bernyanyi, ada yang tepuk, gerak dan lagu, dan lain-lain. Anak-anak dari TK Pertiwi 2 Papringan juga pandai menari loh. Yuk kita saksikan penampilan tari perahu layar yang akan dibawakan oleh Ananda Airin, Iya, Cila, Gavin, Hida, Maisa, Pika, dan Agam.

Lucu dan menggemaskan sekali ya. Siapa yang tahu semut? Semut adalah binatang yang paling sopan. Karena setiap berjumpa, semut selalu bersalaman. Yuk kita saksikan, temanmu dari TK Pertiwi 1 Papringan akan membawakan gerak dan lagu dengan judul Semut yang dibawakan oleh Ananda Anes, Arum, Esa, Ibrahim, dan Fatan. Yuk kita saksikan bersama-sama.

Good job, pintar sekali. Sahabat idola, mumpung masih ada waktu, yuk kita saksikan dulu tarian jangkrik genggong yang dibawakan oleh Ananda Tama, Alif, Haris, Dilan, Aziza, Nafisa, Gendis, Raya, Tania, Ainin, Aisa, Siva, Ori, Safa, dan Elvano dari TK Pertiwi Kali Sube.

Teman-teman, tak terasa nih kita sudah memasuki penampilan yang terakhir. Tari Gundul-Gundul Pacul dari TK Pertiwi 2 Binangun akan mengakhiri penampilan kita bersama. Ananda Ara, Wulan, Sahra, Ica, Agam, dan Elia.

Alhamdulillah, luar biasa. Sahabat idola, kita sudah sampai di penghujung acara. Tentunya dalam penampilan kami masih banyak kekurangan. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri penampilan kita dengan menyanyi lagu Garuda Pancasila dan Rasa Sayange.

Sebelum mengakhiri acara pada hari ini, saya Nani Haryati, SPD AUDE, bersama Gugus Anggrek Korwilcam Dinik Banyumas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup acara dengan bacaan hamdalah bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan acara Idola persembahan dari Gugus Anggrek Korwilcam Dinik Banyumas. Gugus Anggrek Korwilcam Dinik Banyumas.

Dengar baru saja kita simak bersama ya penampilan dari adik-adik kita, putra-putri kita dari Korwil Camdidik Banyumas dalam Idola hari ini. Bisa Anda simak kembali di edisi minggu depan ya. Jadi ini sajian yang luar biasa menampilkan aksi dari adik-adik kecil kita dari tingkat TK, SMP, SD, SD dan juga sampai SMP ya. Jadi kami hadirkan Idola setiap minggu mulai pukul 10 hingga kurang lebih pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
1: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: Rosato, channel informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Inggris cukur Kroasia 7-0 di Nation League. Jelang penutupan, Indonesia peringkat 16 di Asian Games 2026. Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Inggris membantai Kroasia dengan skor telak 7-0 pada match day 3 grup C League UEFA Nations League 2026-2027 di Stadion HNK Rijeka malam tadi. Nurdian Cakrisna menyampaikan laporannya.
1: Scott feeds it forward. Here's Bellingham into Kane. First chance of the game, first goal.
2: Tim nasional Inggris berpesta gol membungkam tuan rumah Kroasia 7-0 pada matchday ketiga UEFA Nations League Grup A3 berlaga di Stadion HNK Rijeka dini hari tadi. Dua penyerang andalan The Three Lions Inggris, yakni Harry Kane serta Saka Bukayo, berhasil memborong masing-masing dua gol penting. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Inggris tampil agresif. Terbukti, Harry Kane berhasil membuka keunggulan atas tuan rumah Kroasia pada menit ke-8. Jude Bellingham kemudian berhasil menggandakan skor keunggulan tim tamu menjadi 2 gol pada menit ke-21. Serangan bertubi-tubi Inggris sesekali dihalangi barisan tengah Kroasia.

0: Ya, sayangnya anak-anak Inggris lebih agresif. Anthony Gordon lantas membuat timnya memperlebar keunggulan menjadi 3 gol pada menit ke-39. Saka Bukayo kemudian mencetak gol keempat tim tamu sebelum babak pertama tuntas pada menit ke-45. Memasuki babak kedua, Kroasia kembali berusaha mengejar defisit golnya. Namun sayangnya, barisan belakang mereka sedikit terbuka dan dimanfaatkan tim tamu. Harry Kane mencetak gol pada menit ke-53 yang langsung disusul oleh gol kedua Saka Bukayo pada menit ke-68. Morgan Rogers akhirnya melengkapi kemenangan telak tim tamu melalui torehan gol penutup pada menit ke-87. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Inggris, Thomas Tuchel, mengatakan bahwa ini adalah kemenangan besar. Itu adalah kemenangan yang luar biasa, dan penampilan yang mendasari hasil ini benar-benar berada di level tertinggi dari menit pertama hingga menit terakhir. Menurut saya ada 4 atau 5 menit setelah skor 3-0 di mana kami membiarkan lawan mendapat peluang besar, kehilangan penguasaan bola beberapa kali, serta membiarkan lawan menciptakan beberapa peluang setengah matang dan umpan-umpan berbahaya. Tetapi secara keseluruhan, kecepatan, kualitas teknis, dan semangat untuk merebut bola hari ini berada di level tertinggi.
1: The ball was on the very highest level.
0: Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Kroasia, Slaven Bilic, menyampaikan permohonan maafnya kepada para pemain dan supporter atas hasil ini. Saya kecewa dan turut prihatin atas nasib anak-anak yang ada di sana. Saya turut prihatin atas para penggemar. Saya turut prihatin atas kita semua. Dan saya turut prihatin atas para pemain. Percayalah, tidak ada yang berada dalam situasi yang lebih buruk daripada kami. Namun, apapun yang terjadi, kami harus menerimanya. Kemenangan ini mengantarkan Inggris kokoh di posisi kedua klasemen sementara grup A3 dengan 6 poin. Sementara di posisi puncak ada Spanyol yang belum terkalahkan dengan 9 poin. Sedangkan Kroasia berada di posisi ketiga dengan 3 poin dan Republik Ceko di dasar klasemen dengan belum mengoleksi poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke lintasan sirkuit, pendengar, Lando Norris kesulitan mendengar McLaren yang tidak kooperatif di kualifikasi GP Bahrain di Malaysia. Finish ke-6 tercepat namun start ke-5 setelah penalti Isaac Hajar. Norris menyebut mobilnya lambat dan aspal Sepang berbeda, membuat Mercedes kesulitan dan Red Bull lebih cepat. Ia merasa telah maksimal dengan mobilnya namun kekurangan kecepatan di jalan lurus. Rekan setimnya Oscar Piastri tercepat ke-7 dan akan start sejajar Norris di baris ketiga. Piastri mengaku sesi sulit namun optimis dengan strategi balapan. Sementara Max Verstappen meraih pole position, Norris dan Piastri berharap bisa memaksimalkan strategi untuk meraih hasil terbaik di lapangan.

Selanjutnya kita ke olahraga tenis mancanegara. Alexander Zverev mengalahkan Zhang Juncheng 6-0-6-3 di Tiongkok Open dan akan menghadapi Novak Djokovic di perempat final. Zverev hanya butuh 55 menit dengan 9 ace, sedangkan Djokovic tercatat tidak pernah kalah di Beijing. Yannick Sinner, pemegang peringkat 1, mundur dari Beijing dan Shanghai karena cedera lutut. Daniil Medvedev, Alex de Minaur, dan Andrei Rublev juga melaju. Di sektor putri, Zheng Qinwen ke babak selanjutnya setelah Anna Kalinskaya mundur menang 6-7, 6-4, 3-0. Coco Gauff mengalahkan Camila Osorio 7-6, 4-6, 6-2 dan akan menghadapi Sun Xinran. Elena Rybakina, Elina Svitolina, dan Iga Świątek juga lolos ke babak berikutnya.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia dan Thailand terjual lebih dari 55.000 kursi hingga Sabtu 3 Oktober pukul 14 waktu Indonesia Barat. Final akan berlangsung pada Senin 5 Oktober di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia juara grup A, Thailand juara grup B. Laga perebutan tempat ketiga antara Malaysia versus Vietnam digelar pukul 16 waktu Indonesia Barat di hari yang sama. PT GSI mengingatkan supporter untuk membeli tiket hanya melalui kitagaruda.id resmi untuk menghindari calo dan resiko penggandaan kursi. Pembeli harus memiliki Garuda ID dengan verifikasi identitas dan foto wajah.

Sementara itu, Timnas Putri U17 Indonesia menargetkan juara grup B kualifikasi Piala Asia Putri U17 2027 di Singapura. Ketua PSSI Erick Thohir berharap Garuda Pertiwi muda tampil terbaik dan mengamankan tiket ke putaran final di China. Tim telah tiba di Singapura dan akan menghadapi Bahrain pada 5 Oktober, Arab Saudi 8 Oktober, dan Singapura pada 11 Oktober. Hanya juara grup yang bisa lolos. Dari 46 pemain, PSSI membawa 26 pemain termasuk 2 diaspora. Di antaranya Anya Gabriela dan Keisha Bulkamin. Ketua Komite Sepak Bola Wanita PSSI Vivin Cahyani menyebut persiapan matang setelah Sri Kandi Merdeka Cup dengan Singapura menjadi lawan terberat. Putaran final Piala Asia Putri U17 2027 di China juga menjadi jalur ke Piala Dunia Putri U17 2027 di Maroko.

0: Di sisi lain, Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2 setelah mengalahkan Kamboja 2-0 di final di Kai Tak Main Stadium. Gol dicetak Matthew Orr di menit 41 dan penalti Everton Camargo di menit 54. Hong Kong menjadi tim undangan pertama yang menjuarai ajang regional ASEAN. Sementara Divisi 1 turnamen berpusat di Jakarta, Indonesia. Kemenangan ini mencetak sejarah baru karena tim undangan berhasil membawa pulang trofi. Turnamen edisi perdana ini dibagi dua divisi, dengan divisi 1 digelar di Indonesia, kemudian Hong Kong tampil sebagai tuan rumah divisi 2 dan berhasil memanfaatkan dukungan supporter. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi sepak bola Hong Kong di kancah regional.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, mendengar perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani di Asian Games 2026 berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Sebelum berhasil naik podium, peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 itu sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya gak ada target.
2: Perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani atau Choki di Asian Games 2026 hingga berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Meski berhasil naik podium, namun ternyata di balik keberhasilan itu, Choki sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Kepada RRI, Choki menuturkan, cedera itu membuatnya sempat menurunkan target dan ekspektasi untuk meraih hasil maksimal di multi-event level Asia ini. Terlebih pada Asian Games 2022 Hangzhou, Tiongkok, Choki juga gagal meraih medali.
1: Aku happy sih dapat medali ini karena jujur aja di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya gak ada target. Jadi karena targetnya cuma gimana caranya nampilin yang terbaik. Karena memang proses kemarin menuju Asian Games ini kan gak gampang. Aku sempat ada cedera di lutut dan ya... Itu sih yang buat jadinya kayak aku turunin ekspektasi aku.
2: Peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 tersebut lebih lanjut menuturkan dirinya setidaknya membutuhkan 3 hingga 4 minggu untuk pemulihan cedera. Bahkan H-1 pertandingan ia masih melakukan check up ke dokter untuk memantau kondisi cederanya. Selain itu, saat AKF Senior Karate Championship 2026, ia mengaku tidak mendapat hasil sesuai target yang membuatnya menurunkan ekspektasi di Asian Games 2026. Saat itu, Choki hanya mempersembahkan 1 perunggu di kelas komite peregu putri.
1: Kemarin waktu sebelum di Asian Games ini kan ada kejuaraan AKF di Bali, di mana hasilnya tuh buat aku jelek banget.
2: Kegigihan perjuangan Choki di Asian Games 2026 ini mendapat apresiasi tinggi dari bidang pembinaan dan prestasi Binpres KONI Bali yang juga Majelis Lembaga Perguruan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karatedo Indonesia MLPPB4KI KOC Ardi Ganggas. Ia mengatakan medali perunggu Choki di Asian Games 2026 merupakan pencapaian luar biasa di tengah kondisi Choki yang mengalami cedera. Ardi Ganggas berharap dengan rekam jejak prestasi gemilang yang diraih ini, Choki mampu membuka jalan bagi para juniornya untuk lolos babak kualifikasi menuju PON 2028.
3: Mungkin modal ini yang kita pakai untuk dia untuk mendorong, untuk ya mungkin dia pensiun mungkin di PON lah, tapi kalau tidak dia bisa mengantar di babak kualifikasi.
2: Seperti diberitakan sebelumnya, karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani yang turun di kelas kumite min 55 kg putri berhasil meraih perunggu usai menundukkan karateka Singapura Marissa Hafesan dengan skor 7-3 di Toyohashi City General Gymnasium Prefektur Aichi Nagoya Jepang. Perunggu yang didapat Choki kali ini adalah yang kedua kalinya selama mengikuti Asian Games. Saat Asian Games Jakarta Palembang, ia juga berhasil meraih perunggu. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Pendengar, kontingen Indonesia mengakhiri Asian Games 2026 di peringkat ke-16 dengan total 39 medali. Terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu berdasarkan website resmi Asian Games 2026. Pencapaian ini melampaui target, yakni 4 emas. 5 emas diraih dari beregu putra bulu tangkis dengan mengalahkan Tiongkok 3-2. Leo Roli Carnando Daniel Martin dari ganda putra, kemudian Rahmat Erwin Abdullah dari angkat besi 75 kg, Desa Madirita Kusuma Dewi dari panjat tebing speed putri dengan rekor Asia 6,062 detik dan cabang panahan. Pada hari terakhir, Indonesia menambah perak dari kuadran sepak takraw putra, voli pantai putra dengan bintang akbar Sofian Rahman dan padel. Tiongkok menjadi juara umum dengan 169 emas, diikuti Jepang dengan 83 emas, dan Korea Selatan 39 emas. Pencapaian ini menjadi modal berharga bagi Indonesia menuju kompetisi internasional berikutnya dengan target peningkatan prestasi di masa depan.

0: Dari Liga 2 pendengar, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang digelar di Stadion Manahan Solo tadi malam, Laskar Sambernya takluk dengan skor 0-2. Edwi Puryono menyampaikan laporannya.
1: Saudara, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang berlangsung di Stadion Manahan, tim berjuluk Laskar Sambernyawa harus tertunduk malu di hadapan sekitar 7.000-an suporternya. Apalagi Persis Solo memiliki keunggulan jumlah pemain lantaran pada babak kedua Kendal Tornado FC bermain dengan 10 orang setelah Ibnu Hajar mendapatkan kartu merah. Namun keunggulan jumlah pemain itu gagal dimanfaatkan Anaso pelatih Ricky Nielsen dan harus rela gawangnya kebobolan dua kali hasil penalti Patrick Cruz pada babak pertama serta gol Kamara yang menjadikan skor akhir 2-0 terjadi di menit-menit akhir. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nielsen mengaku bertanggung jawab atas kekalahan perdana timnya di laga kandang dan hal itu benar-benar memalukan. Untuk selanjutnya, keputusan akhir dikembalikan kepada jajaran manajemen, apapun keputusan akan diterima.
2: Saya pribadi bertanggung jawab, minta maaf atas kekalahan di kandang, sangat memalukan, tapi ini tanggung jawab saya. Selanjutnya saya kembali kepada manajemen, apapun yang terbaik biar manajemen akan menentukannya.
1: Terkait permainan sendiri, Ricky Nielsen sebetulnya sudah memerintahkan seluruh pemain untuk berjuang hingga titik akhir lantaran bertanding di hadapan publik sendiri. Namun perjuangan yang tidak kenal lelah itu gagal berbuah hasil dan Persis Solo harus rela menelan pil pahit di kandang sendiri. Sebaliknya, kemenangan di laga away membuat pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces memberikan pujian kepada seluruh pemain yang seolah tidak gentar menghadapi tim tuan rumah.
3: Dari awal kita sudah tahu bahwa pertandingan ini akan berjalan dengan ketat, sengit, tapi saya salut ke pemain-pemain saya dari babak pertama sampai akhir babak kedua sampai peluit habis mereka main dengan Spartan, gak kenal menyerah. Nah, kemarin kita lawan Barito, kita punya pelajaran yang sangat berharga, sudah menang 2-0, tapi kita agak sedikit ngendorin pressing, akhirnya bisa kebales. Hari ini mereka buktikan itu bahwa mental mereka luar biasa. Jadi terima kasih sama Tuhan. Yang kedua, saya bersyukur atas kemenangan ini semua berkat pemain-pemain saya.
1: Dengan hasil itu, untuk sementara menempatkan Kendal Tornado FC tetap berada di papan atas klasemen sementara grup timur Liga Pegadaian Championship dan belum terkalahkan hingga pekan keempat, yakni mengemas 8 poin hasil 2 kali menang dan 2 kali seri. Sedangkan tim Persis Solo tetap berada di papan tengah dengan nilai 4 hasil sekali menang, sekali seri dan 2 kali kalah. Hasil pertandingan lain, PSBS Biak yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Sriwedari Solo kalah 1-5 dari tim tamu Ran Nusantara. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Dari arena futsal, pendengar, Black Steel FC menaklukkan Unggul FC 2-0 di PFL 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Yang didapatkan. Oh.
2: Laga alot menutup rangkaian pekan ke-14 Pro Futsal League atau VFL 2026-2027. Bertanding di Gor Pop Kicibubur malam tadi, Black Steel FC Papua sukses mengamankan poin penuh lewat kemenangan 2-0 atas Unggul FC Malang. Sejak babak pertama, laga berjalan sangat disiplin dan ketat. Unggul FC yang diarsiteki Andre Luis Brocanello Coutinho tampil solid meredam serangan Black Steel. Rapatnya pertahanan kedua belah pihak membuat skor kacamata 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tensi meningkat. Black Steel yang terus berupaya membongkar pertahanan lawan akhirnya memecah kebuntuan di penghujung laga. Aryan Syahnur membuka keunggulan pada menit ke-35. Tertinggal 1 gol, Unggul FC mencoba keluar menyerang. Namun Black Steel justru menambah keunggulan di menit kritis. Penjaga gawang Muhammad Al-Bagir secara mengejutkan turut mencetak gol pada menit ke-39. Gol dari sang kiper ini mengunci kemenangan 2-0 hingga peluit panjang wasit Risu Trisno. Usai laga, pelatih Black Steel, Nuno Venas, mengapresiasi kemenangan timnya yang berhasil melalui laga yang sulit.
3: It's a very difficult game because
4: itu laga yang sulit karena Unggul punya banyak pemain besar. Itu sangat sulit bagi kami. Tapi saya pikir tim kami banyak menciptakan peluang untuk mencetak gol, namun sulit mencetak. Tapi di babak kedua, di 5 menit terakhir, kami bisa membuat skor. Dan setelah ini, Unggul lebih agresif. Itu menyulitkan kami. Tapi kami akhirnya bisa menang dan saya bangga dengan tim saya.
3: Play with power play. It's difficult for us, but you can we can win. And I think I have many proud for my players because work very hard all the time. So I think my team deserve win. Thank you.
2: Sementara itu, asisten pelatih Unggul Agus Abdul mengakui Black Steel lebih siap untuk menang daripada timnya.
5: Steel lah, mereka bisa memanfaatkan kesempatan. Di beberapa goal opportunity mereka bisa maksimalkan, terutama di detik akhir kita tidak bisa maksimalkan 5 kali foul mereka. Dan kita sudah coba, dan banyak peluang terutama di dua bapak ini ya, bapak dua yang tidak bisa konversi jadi goal. Tapi secara umum teman-teman sudah berjuang, sekali lagi selamat buat Black Steel. Kita berharap kita akan lebih kuat lagi datang di pertandingan berikutnya.
2: Hasil VFL lainnya, Pangsumo FC Kalbar baru balik menang 4-3 atas Proton FC Kuningan. Tes Mojana Jakarta tumpahkan Namsami FC Kepri 3-2. Halus FC Jakarta tahan imbang Kudang Laut Nusantara 1-1. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Evan Somilena sebenarnya sudah 1-on-1 tadi atau 1v1 dengan...

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Masih di Purwokerto siang ini ya, bersama saya Arya Setia. Selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung. Kebersamaan kita masih terus lanjut pokoknya, hingga nanti jalan pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Saya informasikan pendengar untuk azan zuhur wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya hari ini berkumandang pukul 11.35 menit waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar dan kaum muslim muslimat, sekarang sudah pukul 11.35 menit, saatnya berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allah

diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, setiap tiba waktu sholat, seorang malaikat diutus untuk menyeru. Wahai anak Adam, bangun dan padamkanlah api yang sedang kalian nyalakan untuk membakar diri kalian. Maka orang-orang pun berdiri, lalu bersuci dan melaksanakan sholat zuhur. Sehingga dosa-dosa antara subuh dengan zuhur diampuni. Apabila datang waktu asar, seperti itu juga. Waktu maghrib, seperti itu juga. Waktu isya, seperti itu juga. Setelah itu, mereka tidur. Maka ada yang bermalam dengan kebaikan, dan ada juga yang bermalam dengan keburukan. Hadis riwayat Tobroni.

0: Ma, sarapannya apa hari ini? Perutku udah keroncongan nih.
1: Mama, tadi pagi sudah mampir ke Ramona Bakery nih. Lihat, Mama bawa apa.
0: Wah, roti tawar kesukaanku.
1: Betul. Di Ramona Bakery Purwokerto, rotinya selalu fresh tiap hari. Pilihan rasanya lengkap, dan harganya pas di kantong.
0: Apalagi varian croissant-nya sangat menggugah selera, Ma.
2: Temukan kelezatan roti, kue, dan berbagai pilihan pastry berkualitas hanya di Ramona Bakery Purwokerto. Pilihan tepat untuk teman santai, acara spesial, dijamin higienis, halal, dan bikin ketagihan. Kunjungi gerai Ramona Bakery terdekat, Jalan Kombas nomor 88 Purwokerto, Jalan Raya Aji Barang nomor 8, Jalan Diponegoro Kali Erang Bumi Ayu, dan Jalan Es Parman nomor 33 Cilacap. Jangan lupa follow Instagram at ramonabakery.id. Ramona Bakery, every moment matters.
3: Kita suka rotinya, roti Ramona.
4: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
5: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
6: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
5: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
7: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
5: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
8: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
5: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
9: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
5: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
10: Seandainya dulu tewa terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?
4: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

Lagu ini keren banget ya, tersenyumlah syukuri hidupmu. Yuk kita syukuri hidup kita, karena dengan syukur itulah kita akan merasakan situasi kehidupan yang tenang dan menyenangkan ya. Termasuk juga hari ini ya, kita mesti bersyukur karena kita sudah memasuki hari yang keempat di bulan Oktober, yang tentunya itu menandakan kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kebahagiaan, masih dikelilingi oleh orang-orang tersayang di sekitar kita ya, entah itu keluarga, pasangan, maupun juga saudara-saudara kita ya. Makanya kita harus selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki dalam kehidupan kita ya. Amin. Semoga itu akan selalu hadir, selalu ada dalam kehidupan kita ya. Oke, pendengar, nanti kami hadirkan ya, ada satu persembahan spesial, yakni podcast Cerita Rumah. Wah, ini menarik ya, nanti akan mengangkat tema perempuan wajib mempunyai skill. Nah, skill apa saja yang harus dimiliki ya oleh para perempuan? Nah, nanti bisa terjawab dalam podcast Cerita Rumah selepas pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Lintas Informasi Pro 1.
5: Mendengar Lintas Informasi Pro 1 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kebijakan pemutakhiran data guru melalui verifikasi dan validasi atau verval Dapodik setiap bulan diminta untuk ditinjau kembali agar guru dapat lebih fokus menjalankan tugas mengajar. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi. Yanuar.
6: Banyumas Raya menilai kebijakan pemutakhiran data guru melalui verifikasi dan validasi atau verval Dapodik guru. Pemerintah diminta meninjau kembali mekanisme tersebut agar guru dapat lebih fokus menjalankan tugas mengajar. Koordinator wilayah PGRI Karesidenan Banyumas, Sarno, mengatakan pihaknya mengapresiasi kebijakan pencairan TPG yang kini dilakukan setiap bulan. Namun kebijakan tersebut menurutnya perlu diimbangi dengan mekanisme. Nah, menurut Sarno, guru saat ini harus terus memantau status verval Dapodik setiap bulan untuk kondisi tersebut dinilai menjadi tambahan pekerjaan, baik bagi guru maupun operator sekolah. Verifikasi seharusnya lebih selektif dan dilakukan ketika memang terdapat perubahan data yang signifikan. Dia mengusulkan perlu dilakukan setiap bulan terhadap seluruh guru. Selain persoalan verval Dapodik, PGRI Banyumas Raya status guru P3K, baik P3K penuh waktu maupun paruh waktu. Dia mengatakan status menimbulkan kekhawatiran terkait kepastian karir, terutama karena kebutuhan P3K guru di lapangan masih cukup besar.
7: Oke, ada verval, tapi khusus untuk teman-teman yang tadi ada kenaikan pangkat atau kenaikan gaji berkala. Memang itu wajib hukumnya untuk di verval dalam nominal gajinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, siapa angka penyesuaian pada saat ini, teman-teman di lapangan juga ada keresahan terus guru P3K paruh waktu dan penuh waktu. Nasib mereka ke depan itu mau seperti status mereka ini sebagai P3K belum menjamin kelangsungan kepegawaian mereka.
6: Ya. Ya, pendengar lebih lanjut, Sarno meminta pemerintah memberikan kepastian lebih besar terhadap masa depan para guru P3K. P3K yang telah mengabdi dapat diangkat menjadi PNS tanpa penghargaan atas pengabdian mereka. Itu dia yang dapat saya informasikan. Yanuar Adi melaporkan kembali ke studio.
4: Lintas Informasi Pro 1.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Dengan seperti yang sudah saya informasikan tadi, siang hari ini kami mempersembahkan satu sajian spesial untuk Anda, yakni podcast Cerita Rumah. Dan siang hari ini akan mengangkat tema Perempuan Wajib Punya Skill bersama Hani.

0: kita ada di podcast Cerita Rumah bersama saya Hani. Kita akan membahas mengenai wajibkah perempuan memiliki skill? Ya, namanya keterampilan ini kan memang wajib dimiliki oleh semua orang. Karena dengan keterampilan membuka kesempatan untuk bekerja, jadi lebih mandiri dan juga lebih berdaya. Nah, untuk hal ini saya ditemani oleh Ibu Siti Latifah AMD selaku Ketua BLK, yaitu Balai Latihan Kerja Kabupaten Purbalingga. Benar Ibu?
1: Betul sekali Mbak Ani, sehat Mbak Ani.
0: Sehat, Alhamdulillah.
1: Masya Allah, terima kasih sudah diberi kesempatan kita ngobrol soal
0: wanita. Wajibkah punya skill?
1: Oke, banget menurut saya di indis ekonomi
0: ekonomi
1: yang sekarang iya. Gitu. Kalau wanita enggak punya skill, enggak punya keterampilan, tidak punya apa namanya? Value. Mm-hmm. Itu tidak bisa banyak peran yang bisa diambil walaupun menjadi ibu rumah tangga tok itu juga bukan sebuah kesalahan, tapi indis ekonomi ya, sekali lagi kalau gak punya keterampilan tidak ada yang bisa dilakukan untuk menambah income lah, paling tidak untuk dirinya sendiri ataupun untuk keluarganya. Begitu Mbak Ani, karena ya kemampuan itu memang sekarang kayaknya perlu banget deh,
0: iya,
1: harus dimiliki oleh wanita-wanita sekarang. Karena ya itu tadi, biar bisa lebih berdaya saing, juga bisa membantu ekonomi keluarganya.
0: Begitu ya, jadi memang in this economy ya.
1: Iya,
0: sebenarnya kalau kita zaman dulu sama zaman sekarang itu bagaimana sih pandangan Ibu?
1: Iya, kalau zaman dulu mungkin jadi ibu rumah tangga tok ngurusi dapur, kasur gitu,
0: iya,
1: ya. Terus ngurusi anak-anak tok itu juga sebenarnya tetap butuh keterampilan. Cuman kan keterampilannya mengelola rumah, mengelola anak-anak aja, manajemen anak-anak dan keluarga, hanya itu saja. Tapi tidak banyak berperan untuk lebih meningkatkan kemampuan dirinya supaya ekonomi keluarga juga bisa terbantu. Tapi dengan kondisi sekarang, kondisi ekonomi yang menuntut kadang iya, beberapa keluarga sepertinya harus ditopang juga dengan bantuan dari sang istri gitu kan, karena sang ayah mungkin sudah maksimal, sudah triple job bahkan gitu kan, tapi masih aja tergerus dengan desakan ekonomi yang sekarang, maka perempuan kadang turun tangan. Nah, dengan keterampilan inilah perempuan bisa lebih bervalue, bisa lebih berdaya lagi untuk menciptakan, walaupun mungkin pendapatan yang diraih atau yang didapat itu berasal dari rumah sendiri tanpa dia harus meninggalkan keluarganya.
0: Oh begitu ya, jadi sebenarnya berat juga ya jadi perempuan sekarang ya.
1: Banget.
0: Jadi
1: peran
0: harus,
1: kita banyak banget.
0: Di rumah harus semuanya beres gitu.
1: Betul.
0: Ya, terus ya menyebabkan harus dibantu ini sang suami, mungkin apakah dari segi pemasukan, standar gaji yang kurang atau dari biaya sekolah yang tinggi begitu Bu, jadi memang wanita harus wajib memiliki skill.
1: Ya, banyak faktor sih, karena ya kalau sekarang kita berbicara kondisi ekonomi secara makro kan ya, banyak banget faktor, harga-harga sudah mulai tak terkendali,
0: iya,
1: inflasi, Masya Allah.
0: Jadi memang kalau ada kenaikan gaji itu, kenaikan bahan-bahan malah lebih cepat naik ya
1: daripada kenaikan gaji.
0: Daripada kenaikan gaji, aduh, bener-bener nih.
1: Exactly banget itu, bener
0: iya,
1: banget.
0: Yeah. Tetap aja nggak sama ya, maksudnya tetap aja gaji naik tapi kebutuhan naik juga gitu.
1: Iya,
0: kan.
1: Betul.
0: Jadi
1: apalagi anak semakin besar.
0: Iya.
1: Kemudian kadang beberapa orang tua ada yang kepingin sekolahnya gitu. Kepinginnya tidak hanya sekolah yang B aja gitu, sekolah dasar negeri, tapi juga bisa lebih yang ke Islami, SDIT, SMPIT dan lain seterusnya. Karena juga perkembangan zaman ya, kita juga kepengen anak-anak tuh siap dengan zaman yang mereka hadapi nanti gitu. Kalau hanya sekolah biasa saja mungkin dirasa masih cukup kurang, bahkan mungkin ya bisa jadi nambah lagi di les gitu kan, nambah lagi dengan value-value yang lain agar anak itu lebih berdaya saing nantinya, kayak gitu,
0: lebih kuat sama zamannya nanti ya.
1: Betul.
0: Apalagi nanti ada bonus demografi ya Ibu.
1: Nah,
0: ya
1: itu
0: Nah Ibu, di balai latihan kerja yang Ibu sekarang jalankan ini, seberapa banyak sih perempuan yang masuk di dalamnya dan pelatihan apa aja yang Ibu latih di sana? Terus lebih banyak ibu rumah tangga atau ibu berkarir tapi dia nambah untuk skillnya?
1: Di BLK Purbalingga sendiri ada beberapa pelatihan yang ada, yaitu teknik las, kemudian teknik otomotif, tata boga, kecantikan, kemudian digital marketing, ada lagi desain grafis, kemudian komputer. Nah untuk yang paling banyak untuk perempuan itu ada di tata boga sama kecantikan. Ya biasalah urusannya memang seperti itu. Dan untuk peserta sendiri beragam, Mbak. Ada ibu rumah tangga, ada fresh graduate juga, ada juga yang gap year karena tidak bisa melanjutkan sekolah, tidak bisa kuliah, kemudian pengen bervalue, pengen nambah lagi, ada yang sudah bekerja tapi pengen berganti haluan, macam-macam latar belakang mereka. Tapi intinya kebanyakan dari mereka ya pengen punya nilai lebih lah gitu. Kalaupun syukur bisa bekerja, kalaupun tidak bekerja setidaknya mereka punya keterampilan yang bisa bernilai jual. Kalau untuk boga kan bisa bikin aneka kue gitu kan. Kuliner, untuk MUA sekarang juga MUA banyak banget yang dibutuhkan, dari lulus TK pun ya kan, sampai lulus kuliah itu semuanya kayaknya
0: diperlukan MUA ya.
1: Diperlukan MUA, terus lamaran dan lain sebagainya. Semua event bisa menggunakan MUA ya kan, dari berbagai kalangan. Nah kayak gitu, tinggal mereka mau main di segmen mana, mau menengah, atas atau apapun, itu keputusan tetap kembali ke mereka. Tapi intinya kita sangat mengakomodir teman-teman perempuan yang di luar sana untuk menambah value di tempat kami. Kalau untuk teknik pun sebenarnya kita juga tidak bermasalah kalau perempuan memilih gitu.
0: Tadi kemarin juga ada beberapa tadi
1: kemarin ada beberapa kelas ngeri yang
0: banget
1: teknik teknik las itu ada perempuannya, saya sampai wow gitu. Tapi enggak apa-apa gitu kan, karena mereka berani dan alhamdulillah ya lulus uji kompetensi. Karena semua pelatihan di Balai Latihan Kerja Purbalingga itu terakhir itu di uji kompetensi. Ada sertifikat kompetensinya. Jadi ada, mereka apa ya, ada nilai jualnya, value-nya ada, kompetensi terjamin karena bersertifikat BNSP gitu. Jadi valid lah gitu, keterampilannya valid gitu. Garment juga di kami ada garment untuk pembuatan pakaiannya itu juga valid. Dan untuk beberapa alumni dari kami yang perempuan itu alhamdulillah kebanyakan kalau dari garment kita salurkan ke perusahaan. Kalau untuk yang apa namanya, yang boga sama MUA sih rata-rata mereka memang wirausaha mandiri. Tapi ada juga yang bekerja di bakery dan lain sebagainya. Nah kayak gitu, karena keterampilan yang mereka dapatkan kan valid ya, ada sertifikatnya. Jadi perusahaan yang menerima mereka tidak ragu lagi. Misalkan toh ada beberapa yang butuh penyesuaian sesuai dengan SOP dari perusahaan, mereka bisa cepat menyesuaikan.
0: Iya, jadi memang sudah bersertifikasi. Jadi yang untuk penerima kerjanya juga, oh ini sudah dilatih nih sama yang berkompeten gitu ya. Jadi mereka sudah ada jaminan lah.
1: Iya, kita ujiannya kan asesor resmi, sertifikatnya resmi, semuanya resmi.
0: Nah dari sekian banyak perempuan dan wanita ini Bu, ada gak sih yang tiba-tiba itu seperti ragu begitu Bu?
1: Ada, ada.
0: Dan apa nih yang kebanyakan yang Ibu apa amati gitu, mereka tuh sebenarnya ragu, kenapa sih?
1: Kalau untuk yang saya amati ya, untuk perempuan yang sudah berumah tangga mungkin khawatir meninggalkan anak gitu kan, bisa gak ya anakku tak tinggal gitu kan. Atau malah justru tantangan terberatnya itu bagi mereka insecure dengan dirinya sendiri. Nah gitu, ngerasa aku bisa apa enggak ya, aku enggak mampu kayaknya deh. Atau karena mungkin bisa jadi backgroundnya juga tadinya gitu, backgroundnya mungkin hanya SMA biasa saja, bukan sekolah kejuruan gitu kan. Terus pengen nambah skill masak tadi gitu kan. Kayaknya juga pasti ada keraguan apakah aku bisa atau tidak kayak gitu. Pasti ada keraguannya di situ. Nah insya Allah sih kalau mereka sebenarnya ya itu tantangan terberatnya justru di diri sendiri, harus mau mengalahkan keraguannya bahwa aku tuh sebenarnya bisa loh menambah value. Mungkin memang karena situasi tertentu kemarin sekolah di sekolah biasa, sekolah umum gitu, tidak ada apa keterampilan, tapi semakin kesini ternyata aku butuh loh gitu, aku pengen loh mempelajari ini, ya kita bisa bantu mereka untuk mengembangkan dirinya dengan pelatihan di tempat kami.
0: Iya. Gitu. Jadi untuk tadi yang banyak yang ragu, dari peran BLK itu untuk mendorongnya bagaimana Bu? Apakah ada motivasi-motivasi, pendekatan?
1: Iya, di pada saat sebelum pelatihan itu kami wawancara, kami mencoba untuk membuat mereka yakin dengan dirinya kayak gitu pada saat wawancara. Kalau mereka yakin ya, ayo kita berangkat Mbak gitu, jenengan ikut pelatihan gitu. Terus kemudian pada saat pelatihannya sendiri, nanti pelatihannya itu ada hard skill sama soft skill. Okay, hard skill sesuai dengan kompetensinya. Untuk soft skill itu tentang motivasi, literasi keuangan dan lain sebagainya. Intinya yang membuat mereka yakin dengan dirinya, bisa bervalue dan bisa melakukan banyak aktivitas yang bisa membuat mereka lebih berdaya lagi kayak gitu.
0: Ya, itu latihannya berapa lama sih Bu kalau di
1: tergantung.
0: Iya.
1: Tergantung kalau untuk kayak tata rias semua kecantikan itu kurang lebih 20 hari. Oh, untuk las kurang lebih 28 hari. Jadi karena memang satu kejuruan beda kompetensi sih.
0: Iya, iya.
1: Ada yang 6 unit, ada yang 7 unit, ada yang 5 unit. Jadi kompetensinya jumlah harinya menyesuaikan dengan kompetensi yang harus diajarkan sama mereka. Karena standar kita kan standar BNSP.
0: Iya.
1: Jadi harus menyesuaikan dengan standar itu agar para lulusan kami itu terstandar gitu. Kalau ya maunya sih cuma 20 hari tapi kan gak bisa begitu juga gitu. Jadi tetap harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan kompetensi yang mereka ambil gitu. Kalau memang kompeten, ada yang sampai 33 hari itu untuk teknik komputer desain grafis itu sampai 30 hari. Jadi menyesuaikan dengan kompetensi yang mereka ambil kayak
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, jadi menyesuaikan ya. Nah, untuk umurnya sendiri itu sampai
1: kita rata-rata minimal 17.
0: Minimal 17.
1: Tidak ada batasan untuk maksimal. Selama mereka mau full karena memang kita kan anggaran dari pemerintah nih gitu. Mau jadi kalau tidak boleh kita usahakan tidak boleh ada peserta yang berhenti di tengah jalan. Supaya apa? Supaya itu tadi mereka tervalidasi kompetensinya, bisa ikut ujian, lulus, harapannya kan seperti itu. Jangan sampai mereka keluar hanya cuman dapat sertifikat selesai mengikuti pelatihan tapi juga sertifikat kompeten.
0: Kompeten ya Bu. Nah, tadi kan Ibu bilang apa jangan sampai berhenti di tengah jalan. Ada nggak kasus yang berhenti di tengah jalan?
1: Pernah ada.
0: Itu boleh nggak di-spill itu karena apa?
1: Iya. Karena dari mereka ya ada beberapa yang yaitu ada yang tiba-tiba ragu atau ada juga yang tiba-tiba dapat kerjaan bisa terjadi. Tiba-tiba ragu di tengah jalan atau malas bisa juga. Ada yang seperti itu ternyata. Nah, itu sebenarnya merepotkan kami, Mbak. Sangat merepotkan gitu. Karena kan kami harus SPJ dan lain sebagainya gitu. Tapi ya mau bagaimana lagi? Tapi di awal sih kami membuat surat pernyataan supaya menghindari mereka untuk berhenti di tengah jalan kalau kondisi sebenarnya kondisi masih bisa karena malas dan lain sebagainya. Itu kan kondisi yang itu. Tapi kalau misalkan sakit atau tiba-tiba notabene mendali kecelakaan dan lain sebagainya, itu kan kondisi memang di luar ya gitu, maksudnya di luar kendali. Nah, itu ya memang terpaksa berhenti. Tapi kalau kondisi yang karena malas, karena ragu, itu kan kondisi yang masih bisa sebenarnya dilanjutkan. Nah, itu ada surat pernyataannya juga nggih. Di awal sebelum pelatihan dimulai, teman-teman peserta itu kami minta untuk mengisi surat pernyataan bertanda tangan materai gitu. Jadi ada pertanggungjawabannya kalau dia berhenti di tengah jalan.
0: Iya, biasa ya kalau perempuan itu kadang mood swing ya Bu ya.
1: Iya banget, tiba-tiba
0: kalau ada apa?
1: Kalau PMS
0: repot banget. Mungkin itu faktor-faktor yang menyebabkan jadi tiba-tiba malas gitu ya.
1: Atau ada juga kemarin kasus kejadian ternyata dia gak izin sama suami. Suaminya marah-marah datang ke kantor. kita yang loh kan itu urusan rumah tangga kalian. Iya. Kita nggak tahu ya, kita tahu kan taunya dia sudah izin datang ke kami ikut pelatihan, ternyata tidak izin sama suami. Ya alhamdulillah sih suaminya akhirnya legowo, iya. Membolehkan sampai istrinya selesai pelatihan gitu. Mungkin ya maunya istri bisa nambah keterampilan gitu kan, iya. Pengen membantu keluarga. Cuman mungkin ya untuk beberapa laki-laki gitu kan, ada yang beberapa yang memang membuat para istrinya itu seperti sangkar dalam burung. Tidak boleh ada pergerakan apapun, sementara kondisi ekonomi rumah tangga harus diselamatkan gitu kan. Gitu. Iya. Jadi perempuan ada yang akhirnya mengambil keputusan, wes lah aku melu pelatihan bae lah kayak gitu. Aku pelatihan biar aku bisa nambah keterampilan, bisa membantu keluarga. Tapi dia ya itu tidak izin, tapi sih alhamdulillah semuanya terkendali.
0: Semua terkendali ya. Dan memang ya Bu, kalau misalnya kita baca-baca di apa medsos begitu ya, memang perempuan itu kayaknya mungkin lebih banyak ya, lebih banyak terkekang gitu ya. Jadi pengen berkembang tapi ada pagernya nih dari suami seperti itu. Nah mungkin dari Balai juga pernah bertemu dengan kasus yang tadi ya. Nah kalau seperti kasus seperti itu, apakah ada manajemen risiko ya jika ada kasus seperti itu? Apakah memang harus ada wajib disetujui suami atau bagaimana?
1: Iya sebenarnya pas wawancara kita sudah bertanya ini. Yeah. Keluarga udah ACC gitu, mungkin kan harus meninggalkan anak dan lain sebagainya, kondisi rumah aman kayak gitu. Saya pasti selalu bertanya seperti itu, untuk meninggalkan anak-anak aman semuanya, terkendali, iya gitu kan. Jawaban iya itu kan bagi kami sudah cukup. Sudah masa saya harus mengorek sampai dalam kan enggak juga gitu ya, kan.
0: Iya. Investigasi sampai dalam
1: ya. Investigasi kita kan cuma sampai pertanyaan itu. Nah, kalaupun ternyata kondisi di belakang seperti yang kasus yang tadi saya ceritakan, mereka tiba-tiba ada suami yang datang marah-marah karena istrinya latihan di tempat kami gitu kan, itu sudah di luar kendali kami. Tapi setidaknya kami yang mencoba untuk berdiskusi, untuk mengasih tahu ke pak suami bahwa ini loh istrinya itu pengen menambah keterampilan, pengen begini supaya bisalah bareng-bareng untuk berkembang gitu. Alhamdulillah ya pak suaminya nurut juga, akhirnya ya legowo.
0: Nah terkadang memang ya Bu, wanita itu perempuan seperti misalnya saya ini kan yang berkarir gitu kan, memang suami sudah bekerja, tapi kadang pengen juga nih buat jajan kita gitu.
1: Iya,
0: ya
1: betul.
0: Terus pengen ngopi juga sekarang lagi trennya ngopi ya di mana-mana ya. Terus kalau misalnya anak-anak pengen jajan juga ada gitu ya, pengen kita berikan. Terus kalau anak-anak sudah gede, kayaknya kalau di rumah terus tuh kayaknya bosen gak sih Bu?
1: Iya, boring banget. Ya Allah, apalagi
0: kayaknya gak ada kegiatan lagi gitu ya. Dan memang memang zaman sekarang memang wajib ya Bu, wajib punya skill
1: wajib
0: untuk
1: banget
0: meningkatkan kompetensi diri, terus juga bervalue lah ya, ada bernilai. Nah tadi Ibu sudah sampaikan seberapa besar skill bisa membantu ekonomi keluarga ya. Dan kalau perempuan mau belajar skill, sebaiknya ini dimulai dari mana Ibu?
1: Kalau saya lebih memilih mengarahkan untuk teman-teman itu mulai dari hobi.
0: Dari hobi ya?
1: Iya, kayak saya hobinya makan. Jadi
0: jadi food vlogger dong?
1: Enggak. Maksudnya kalau saya hobi makan, saya mending beli gitu loh maksudnya. Bukan masak gitu loh. Saya maksudnya menyadari bahwa saya tuh bisanya hobinya itu ngomong gitu kan. Berbagi ilmu dan lain sebagainya. Nah kalau saya tidak bisa masak tapi memaksa masak, kan malah nanti saya hanya terpaku di dapur, ngapain ini gue mesti ngapain, kan gak lucu juga. Jadi lebih baik berangkat dari hobi. Insya Allah kalau berangkat dari hobi kan semuanya jadi menyenangkan. Iya, kan aku suka nih di sini gitu. Dia bisa berlama-lama menganalisa, membuat, berutak-utik di situ gitu. Kalau saya di dapur 1 jam itu udah oleng saya. Saya bakalan ngapain lagi nih gue gitu kan. Tapi kalau yang seneng, yang hobi, insya Allah sih di dapur mungkin 2-3 jam gak kerasa gitu kan. Pasti asik di situ, dia merasa kebahagiaannya dia di situ, seru di situ. Ya berangkat dari hobi gitu kan. Jadi kalau semuanya dilakukan dari hati, berangkat dengan kesenangan, insya Allah semuanya aman sih.
0: Jadi kalau suka makan tuh ada dua ya Bu ya, yang suka ngulik detailnya di dapur,
1: suka beli. Aja. Saya lebih memilih untuk beli saja, biar yang punya keterampilan bisa saya beli gitu. Kan.
0: Iya,
1: nanti jadi, kalau semuanya pinter kan siapa yang beli?
0: Iya benar.
1: Itu ngeles itu. Jurus ngeles.
0: Jadi memang ada biar saling menguntungkan lah ya.
1: Iya betul.
0: Karena memang saya juga mutualis. Memang seperti itu sih, menjaga mental juga kalau masak lama di dapur tuh. Banyak yang berantakan,
1: iya.
0: Jadinya cuma sedikit.
1: Iya, saya itu gak kuatnya itu ya. Bukan pada saat bikin, tapi after the,
0: afternya
1: itu ya. Kenapa berantakan gitu.
0: Terlalu banyak pernak-perniknya ya.
1: Iya, itu peralatannya, Masya Allah, ya itulah yang bikin saya, ya memang saya tidak cocok aja di situ.
0: Iya. Nah Ibu, dari obrolan kita ini, apa pesan untuk perempuan yang ingin berdaya dan juga mandiri?
1: Ya, buat semua teman-teman di luar sana sebagai seorang perempuan mulai sekarang, ayo teman-teman gali potensi diri, apa nih yang bisa dijadikan value, apa nih yang bisa dijadikan kompeten, potensinya apa. Kalau suka masak ya ayo belajar masak, kalau suka kecantikan ya ayo belajar kecantikan, karena memang wanita kan suka yang cantik-cantik kan.
0: Iya.
1: Kita lebih senang dipuji teman daripada dipuji cowok kan.
0: Iya benar.
1: Iya kan. Itu valid banget. Nah, atau yang suka apapun kayak saya gitu, lebih suka ngomong, saya belajar public speaking gitu. Saya kemarin juga belajar public speaking sama Mbak Desi.
0: Wah,
1: jadi intinya iya. Saya mencari apa nih potensi yang ada dalam diriku. Nanti kita gali, jadikan itu sebagai peluang untuk menambah pendapatan ekonomi keluarga. Gitu. Kalaupun tidak untuk keluarga ya minimal untuk diri sendiri lah, ben tumbas apa-apa orang perlu nyuwun kayak gitu kan.
0: Iya.
1: Walaupun perempuan sih di mana-mana kayaknya enggak nolak juga kalau dikasih.
0: Iya ya kan? Benar.
1: Tapi kadang-kadang kelamaan ya. Dikasihnya. Kadang kelamaan dikasihnya, kapan gitu.
0: Kapan gitu.
1: Jadi udahlah gitu. Kalau punya duit sendiri kan berangkat sendiri tinggal check out gitu.
0: Betul. Ya. Nah, itu dia ya kemandirian ya.
1: Betul.
0: Baik, terima kasih Bu Latifah.
1: Sama-sama Mbak Ani.
0: Pendengar dan pemirsa RRI Purwokerto, memang saat ini seperti yang tadi sudah disampaikan Bu Latifah, kita memang wajib memiliki skill agar semua perempuan memiliki keterampilan untuk berkembang dan juga berdaya mandiri juga ya. Dan tentunya bikin happy bagi perempuan.
1: Betul
0: semua ya.
1: Betul sekali, bahagia itu nomor satu.
0: Nomor satu ya. Baik, terima kasih buat Anda yang telah menemani kami dan semoga cerita ini bermanfaat dan juga menginspirasi untuk kita semua. Saya Hani dan Ibu Latifah pamit. Siap. Dari podcast Cerita Rumah, sampai ketemu lagi di episode berikutnya.
1: Terima kasih.

01 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. 01 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Selamat siang. Masih di Purwakarta siang ini ya, setelah tadi kita menyimak bersama ada satu persembahan spesial podcast cerita dari rumah. Tadi sudah terjawab ya, apakah perempuan itu harus mempunyai skill? Jawabannya adalah iya, tentu dan wajib ya. Tadi obrolannya menarik ya, tentang bagaimana seorang perempuan itu harus memiliki skill ya. Pesan terakhir tadi disampaikan, gali potensi yang ada dalam diri kita, yang suka masak, belajar masak, yang suka kecantikan, belajar kecantikan, dan berbagai hal dalam kehidupan lain pun bisa kita dalami selama ada kemampuan dan bisa dimiliki oleh setiap orang. Karena setiap orang itu memiliki potensinya masing-masing ya. That's right. Betul. 100% benar ya. Oke, tadi saya hadirkan juga salah satu lagu, judulnya Silek Rendai, yang dinyanyikan oleh Firdaus Alamsyah. Ini bercerita tentang kalau ini adalah lagu yang menceritakan tentang salah satu seni pertunjukan dari Bengkulu, namanya adalah Silek Rendai. Jadi Silek Rendai ini adalah seni pertunjukan yang menggabungkan unsur gerakan silat, musik, dan dendang. Ya, rendai digunakan antara lain dalam penyambutan tamu dan rangkaian upacara adat, termasuk bimbang gedang dan acara pengantin. Ya, dan menariknya rendai atau silek rendai Kota Bengkulu ini juga telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2022 yang lalu ya, dalam kategori seni pertunjukan ya. Jadi silek rendai ini ada juga ya, dari versi Bengkulu, selain Bengkulu maksud saya adalah dari Minangkabau, Sumatera Barat, yaitu seni bela diri yang memadukan silat, musik, dendang, tari, dan juga cerita ya. Jadi silek rendai ini biasanya ditampilkan dalam pertunjukan randai, bukan sekedar bela diri ya, karena memadukan tadi yang seperti sudah saya sampaikan ya, memadukan gerakan silat, musik, dendang, dan juga cerita. Wah, begitu kaya ya Indonesia dengan begitu beraneka ragamnya budayanya. Kalau bukan kita yang mencintai dan melestarikan, siapa lagi coba ya?

0: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

dari daerah Bangka Belitung ya, judulnya Jangak, lagunya keren ya. Dan kalau bicara tentang Bangka Belitung, kita perlu berbangga ya, karena bangsa kita Indonesia ini memiliki banyak sekali keragaman budaya, adat istiadat ataupun juga tradisi ya. Termasuk di Bangka Belitung ini memiliki banyak sekali kesenian tradisional yang khas ya. Karena mereka ini memang kebanyakan atau ini mendapatkan pengaruh dari budaya Melayu ya. Dan ada beberapa kesenian tradisional dari Bangka Belitung yang cukup terkenal. Di antaranya adalah campak. Jadi ini adalah kesenian berupa pantun dan nyanyian berbalas yang biasanya diiringi dengan musik tradisional. Dan campak ini sering dibawakan dalam suasana pergaulan, hiburan, atau secara atau acara adat gitu maksudnya ya. Kemudian juga ada dambus. Ini salah satu kesenian musik yang sangat identik dengan Bangka Belitung. Jadi alat musik ini merupakan sejenis alat musik petik yang bentuknya khas dan biasanya dimainkan bersama gendang dan gong ya. Kemudian juga ada sepintu sedulang. Jadi ini merupakan tradisi masyarakat Bangka yang berkaitan dengan kebersamaan dan gotong royong, terutama dalam kegiatan membawa dan menyajikan makanan. Nah, dalam perkembangannya, istilah ini juga sering dikaitkan dengan identitas budaya masyarakat Bangka. Nah, kemudian juga ada tari kedidi ya. Jadi ini merupakan tarian tradisional Belitung yang mengambil inspirasi dari burung kedidi dengan gerakan yang menggambarkan karakter burung itu ya. Kemudian juga ada kesenian jungkung, yakni pertunjukan yang berkaitan dengan budaya masyarakat pesisir Belitung dan juga kehidupan bahari ya. Kemudian juga ada tari serimbang. Jadi ini salah satu tari tradisional Bangka yang menggambarkan kehidupan dan nilai-nilai budaya masyarakat di daerah setempat ya. Oke, sekarang saya akan hadirkan lagu daerah Sulawesi Selatan ya, judulnya Kurapang Pombang.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Setelah ini saya hadir kembali menemani Anda ya dengan suasana yang berbeda. Nanti saya akan hadirkan beberapa lagu Indo populer sebelum nanti saya kembali hadir bersama Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Siap nanti yang akan bergabung bersama saya, siap-siap dari sekarang ya untuk bersenang-senang bersama lagi, berjoget-joget bersama lagi, apalagi di suasana hari Minggu yang cukup cerah ini ya. Terakhir saya hadirkan Sayur Lodeh. Ini lagu daerah khas Jakarta, dinyanyikan oleh Mastur Irawan featuring Hilda Zaskia. Lagunya asik banget ya. Sini dah.

0: 101 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Tir Hats yang ada dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
3: RRI Digital. RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
4: Jadi kalau untuk anak berkebutuhan khusus,
0: informasi bukan sekedar berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah,
0: inilah Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
5: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
6: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.

0: Cuaca panas ekstrim adalah kondisi di mana suhu udara melampaui rata-rata normal, biasanya mencapai 36 hingga 38 derajat Celcius atau lebih. Di Indonesia, fenomena ini ditandai peningkatan suhu bumi signifikan dan kelembaban rendah, jadi udara sangat terik. Hal ini bisa berdampak ke kesehatan loh, seperti dehidrasi, sakit kepala, hingga heat stroke yang mengancam jiwa. Agar tetap aman saat cuaca panas ekstrim, yang pertama, jangan lupa minum air putih yang cukup, jangan tunggu haus. Kedua, hindari aktivitas di luar ruangan saat siang hari, terutama jam 10 hingga 4 sore. Ketiga, pakai pakaian yang ringan dan berwarna terang supaya tubuh tetap sejuk. Kalau harus keluar rumah, pakai topi atau bawa payung ya. Dan yang terpenting, kalau mulai merasa pusing, lemas, segera istirahat di tempat yang sejuk dan minum air. Stay safe everyone!
1: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
2: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
3: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
4: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
3: Halo RRI?
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811 2540911 atau melalui telepon di 0281 632 336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
0: Awali langkah hari dengan cahaya iman, membasuh jiwa dengan ilmu, menuntun hati menuju keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
6: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
7: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
8: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
9: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
10: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5 55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281 632 336 atau melalui WA di 0811 2540911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

0: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ih tumben ya, aku siaran Pro Dangdut rong dinadur. Wingi Pro Dangdut siki Pro Dangdut rapapa ya. Iya soalnya nyong pengen banget dangdutan apa mending dina minggu saatnya bersantai bersama keluarga karong rongna lagu dangdut ya. Sing lagi pada masak-masak nang umah, disambi karong rongna lagu dangdut dijamin masakannya lebih enak, lebih apa sih bumbunya lebih medok cera ya. Ya wes orosa kesuai 632336 atau via call WA 0811254091. Halo selamat siang Bro Dangdut.
2: Selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ah oh, betul sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Indes apa ya? Iya Pak Udo.
2: Sekarang udah apa?
1: Iya dong, iya. Sehat Mama Indes.
2: Sehat Mas Arya.
1: Alhamdulillah sehat banget.
2: Iya,
1: alhamdulillah.
2: Hari ini piket ini Mas Arya.
1: Iya, tumben ke piket. Tapi ora apa-apa lah bisa ketemu Mama Indes, bisa
2: iya,
1: dengar suara Mama Indes.
2: Iya, jadi semuanya lah pada happy ketemu
1: Amin.
2: Mas Arya.
1: Hari Minggu gak kemana-mana Mama Indes.
2: Enggak, cukup di rumah aja dengan RRI.
1: Oh Terhibur. Begitu, alhamdulillah. Iya, bersama RRI.
2: Apalagi
1: lah.
2: Apalagi yang penyiarnya penyiar pujaan.
1: Terima kasih semua pujaan ya, karena kita adalah pujaan hati semua. Aduh.
2: Iya, betul.
1: Oke, lagunya apa Mama Indes?
2: Yang mau diputar apa Mas Arya?
1: Ada Pacar Dunia Akhirat, ada Cidra Serius, ada Gara-Gara Sebotol, ada Ropang, ada Rasa, terus juga Terjebak
2: ya,
1: Rasanya.
2: Pacar Dunia Akhirat aja yang ada.
1: Pacar Dunia Akhirat, siap. Mau enggak?
2: Salam ya Mas Arya.
1: Boleh, silakan.
2: Salam buat Mas Arya, semoga sehat selalu beserta keluarga.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Iya. Ada Bu Harsoyo pakai ayang di Klampok.
1: Di.
2: Terus ada Mama Ida di Kutasari Baduraden.
1: Di.
2: Kiradun. Terus ada Bu Tini.
1: Di.
2: Bu Ida.
1: Di.
2: Bu Muninga.
1: Enggak.
2: Mama Cantika. Ada Bu Yanti, Bu Sarmila. Mama Darisa, Mama Wati. Pak Tasrun, Kidalang Suwati, Mas Kumbang, Kenjot.
1: Oke.
2: Okay. Ada Pak Saka. Terus ada Mbak Minas, Mbak Siti KDE.
1: Oke. Okay.
2: Terus buat Pak Paimin. Ada Mama Darisa, Mas Herdi. Pokoknya buat semuanya aja Mas Arya.
1: Baik.
2: Itu di belakang udah
1: okay.
2: Ada yang antri.
1: Siap.
2: Buat Mas Arya selamat bertugas, tetap semangat.
1: Terima kasih.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada Ibu Ida. Selamat siang Bro Dangdut.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ida, sehat?
3: Alhamdulillah sehat, semangat.
1: Selalu semangat pastinya ya. Oke. Okay. Iya, hari Minggu lagi ngapain ini Bu Ida bersama keluarga?
3: Duduk dengerin Pro Dangdut.
1: Oh iya, lagi bersantai ya.
3: Iya.
1: Oh iya,
3: kemarin itu enggak ke apa? Enggak diterima. Kemarin enggak masuk.
1: Oh, kemarin enggak masuk ya? Oh, iya.
3: Karena nomor 2 deh. Iya.
1: Alhamdulillah. Syukurlah. Yang penting iya, yang penting sekarang sudah bisa masuk ya.
3: Oke. Iya.
1: Oke. Lagunya apa Bu Ida?
3: Kalau boleh minta sih itu Kicomania.
1: Kicomania. Kicomania. Ya,
3: itu saking okay. Vokalnya apa namanya iklan BPR.
1: Apal ya Ibu ya. Iya. Hari ini masuk okay. Kok Bu. Alhamdulillah ada. Hari ini ada.
3: Ya.
1: Monggo ya, silakan.
3: Ya pertama buat Mas Arya selamat bertugas. Ya minggu-minggu Minggu tindak ya ora prei.
1: Ora prei, ora apa-apa.
3: Ya, Bapak Kang Radun, Kang Dasrun, yeah. Kang Herdi, Pak Dalang Suwedi, Mister Dalang Kenjot, Kang Herman, Pak Parmin, Pak Saka, terus ibunya Bu Muninga,
1: iya double M,
3: Pak Tini, Mama Luna, Ibu Sis, ya Bu Sis itu kemarin yang datang ke RRI,
1: betul.
3: Terus Mama Ade sehat, kok lama nggak muncul Mama Ade?
1: Iya betul.
3: Ini ada Mas Arya, Mama Cantika masuk.
1: Oke. Okay. Iya kan, jangan gandul kalau gesek kan.
3: Mama Cantika.
1: Oke.
3: Mama Indes juga masuk. Mama
1: Sintika.
3: Mama Mines, Mama Rusti, Mama Ide di Mangunjaya, Mama Siva, Mama Reni, Bu Sarmil. Tak lupa Mbak Darisah, ya
1: pasangannya Mas Herdi sama Mbak Darisah.
3: Mama Rusti, ya, sama Pak Herman.
1: Siap.
3: Semuanya aja, oh ya buat tetanggaku, selamat mendengarkan juga. Tetanggaku banyak loh yang mendengarkan.
1: Oh nama nggih Bu, salam untuk tetangganya Bu Ida, sehat-sehat.
3: Cuma nggak mau online.
1: Oh iya nggak apa-apa. Nggih, matur nuwun, nggih, sami-sami.
3: Nggih. Makasih,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Ida yang ada di Kutasari ya. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
4: Bro Dangdut, ada cerita.
1: Ya, betul.
4: Gimana kabarnya Mas Arya?
1: Iya, sehat gimana banget iya. Anu, Kang Kumbang Asmara pagi ya.
4: Anu nomor 1 mah yang dipencet malah kabarnya disit lah ya, Jan.
1: Loh, mau disit kan Mama Indes.
4: Sing nang teleponnya nyong demen.
1: Telepon HP apa telepon?
4: Telepon seluler.
1: Oh, telepon seluler. Oh, ya ora apa-apa nu rezekine. Telepon
4: iki ya lah.
1: Ya ora bisa ya gantian ya.
4: Aku deng gue nyong.
1: Apa?
4: Bukan pengemis cinta bae lah.
1: Bukan pengemis cinta.
4: Ya kayak salah tenggo. Nini Tarisa. Terus Kadi Hersi.
1: Aku bukan pengemis cinta.
4: Nini Ade. Nini Ida. Nini Ningrum.
1: Nini.
4: Terus Nini Marlina. Nini Cantika. Nini Kapi kita sih.
1: Siapa?
4: Terus Kaki Radun.
1: Iya.
4: Terus Kaki Pamin.
1: Kaki Pamin.
4: Sampai meninggal ya Hanu kakimu Mbak Muninga Munija Nini Munija terus kaki Gendro kaki Genjot Mister terus Sarmila terus kaki Tasrun terus Nini Siti KDM
1: Siti KDM
4: Nini Siti KDM
1: iya
4: Nini Mines.
1: Ya.
4: Terus sama-sama saja lah.
1: Ya.
4: Pak, itu lagunya wis mau gue.
1: Ya, anak mlebu kawan ge.
4: Pak, gue tak masih siaran masih uwes si singlenya Mas Arya metu kan.
1: Siap.
4: Ya. Terus ya Mas.
1: Ge. Amin. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Dede, selamat siang Mama Dede.
5: Selamat siang, Mas Arya.
1: Nggih betul. Sehat, Mama Dede.
5: Alhamdulillah.
1: Syukur. Lagi ngapain nih hari Minggu siang?
5: Ya, biasa tiduran nih lagi monitor RR.
1: Nggak jalan-jalan.
5: Jalan-jalannya di rumah aja.
1: Di rumah ya untuk jalan-jalan.
5: Iya, sama
1: jalan-jalan
5: keluar masuk.
1: Oh alat, jalan-jalan kayak Plesiran, Ming Baturaden, maring pantai Jetis.
5: Panas.
1: Iya sih panas banget, pancen penakin nang rumah. Leha-leha bersantai. Okay. Mangga Mama Dede lagunya apa ini?
6: Lagunya ya Melu Bay.
1: Ah, cocok gue yang ngasih Melu-Melu.
6: Jadi yang Melu-Melu kan kepenak.
1: Iya cocok, anu lagunya juga api-api KB, tenang baik. Gengge, Mangga, kirim salam buat siapa?
6: Yang pertama yang Mas A. Selamat bertugas sampai tuntas, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin.
6: Selanjutnya nggo Mama Cantika, Mama Ade, Mama Ida, Ida salam. Mama Rusti, Mama Indes, Mama Luna, Kumuning, Mariati, Kikumbang Asmara, Mama Caca, Mirdi, Mama Cita BM, Mama Sarmila, Mister Gejot, Kiratun, Kitasrun, Kidalang Suwati, Mister Balo, Mister Balo yang suwe yo mas.
1: Iya suwe nge, laras niku suwe ko.
6: Mama Fai, Mama Reni, Bu Muning, Bu Munija.
1: Nge.
6: Pami. Ya. Bismillah ya mas Arya.
1: Nge siap.
6: Buri yang nasi
1: pun. Nge.
6: Melasi.
1: Nge.
6: Yang orang melepuh-melepuh kesukaan.
1: Nge siap. Nge mata namun. Mama Dede sehat-sehat nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun untuk Mama Dede yang sudah bergabung ya. Oke, satu lagi saya beri kesempatan. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
7: Selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Betul sekali dengan si

0: Ria sehat kan ya?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah.
0: Ceria banget ya Mas.
1: Harus apa maning dina minggu ya kudu cerah ceria.
0: Iya betul. Dina minggu tanggal muda.
1: Nah gue cocok gue. Tanggalnya. Ih cocok banget.
0: Masak kangkung, kering kesek,
1: nah.
0: Lagi petek.
1: Paling enak, paling nikmat sedunia gue. Iya, pancen cocok.
0: Ya,
1: iya, cocok banget. Tapi ini jangan gandul, jangan gandul nget-ngetan.
0: Walah. Yang kayak Nela Karisma, jangan nget-ngetan.
1: Lo justru kayak Senin yang kono, gue. Jangan gandul, anu ya, nget-ngetan. Karo gesek, janjus banget. Iya, iya zaman biyen, zaman cilik biasanya nang ibune kayak gue misalnya jangan gandul wingi rantek esuk kayak ngesuk tenget ya, tuh enak banget esuk nganggo gesek, jos banget. Zaman sih bocah sih kita atau ngalami kayak gue.
0: Orang tahu. Sing tahu ya kita.
1: Nah iya makanya dan kenikmatan paling luar biasa, guys. Aman anu jot gandul nang kebone dewek lah, enak banget. Sih apa apa toko.
0: Ngertian temen.
1: Nah iya kok wis ngalami ke papa tuku ngeliat gandul wangel bisa ndetek tuku di sini toko buar gane wis lipet dua kali ne.
0: Betul.
1: Mangga kirim salam buat siapa Ibu Harsoyo?
0: Aku minta lagunya dulu.
1: Oh lagunya apa nih Ki?
0: Gara-gara sebotol tadi itu.
1: Gara-gara sebotol minuman
0: gara-gara
1: ya Mangga.
0: Gara-gara sebotol.
1: Asik. Ya Mangga. Kirim salam buat siapa?
0: Yang barusan turun.
1: Yeah.
0: Eh Ida Mas, apa sih Mas?
1: Mama Ida.
0: Ya Mama Ida, selamat sore. Mama Indah, Jubur Walingga, Kaki Radun, Mr. Kenjot, Mr. Balau, Pak Kasrun, Pak Rustianto, semuanya lah ya Mas nanti
1: siap.
0: Di absen nanti nggak diputar-putar lagunya.
1: Nah betul, ya, cocok nih kok.
0: Mas Arya, selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
1: Amin ya rabbal alamin. Sami-sami.
0: Terima kasih Mas Arya.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Break dulu ya. Leyah-leyah di situ ya mantan. Ambekan sedela. Untuk Anda yang akan bergabung, yang sudah WA, sudah kirim voice note, nanti saya bacakan, tenang saja ya. Saya akan hadirkan lagu-lagu yang sudah di request, tapi sebelumnya ada beberapa yang mau lewat terlebih dahulu ya, permisi.
2: Ma, sarapannya apa hari ini? Perutku udah keroncongan nih.
3: Mama, tadi pagi sudah mampir ke Ramona Bakery nih. Lihat, mama bawa apa.
2: Wah, roti tawar kesukaanku.
3: Betul, di Ramona Bakery Purwokerto, rotinya selalu fresh tiap hari. Pilihan rasanya lengkap, dan harganya pas di kantong.
2: Apalagi varian croissant-nya sangat menggugah selera, ma.
4: Temukan kelezatan roti, kue, dan berbagai pilihan pastry berkualitas hanya di Ramona Bakery Purwokerto. Pilihan tepat untuk teman santai, acara spesial, dijamin higienis, halal, dan bikin ketagihan. Kunjungi Gerai Ramona Bakery terdekat, Jalan Kombas nomor 88 Purwakerto, Jalan Raya Aji Barang nomor 8, Jalan Diponegoro Kali Erang Bumi Ayu, dan Jalan Es Parman nomor 33 Cilacap. Jangan lupa follow Instagram at ramonabakery.id. Ramona Bakery, every moment matters.
5: Kita suka rotinya, roti Ramona.
6: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
7: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
6: Pelayanannya oke nggak?
7: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
6: Hotel sama makanannya gimana tuh?
7: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
6: Ada situ tournya juga nggak?
7: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
6: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
7: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
6: Wah, makasih infonya ya.
7: Sama-sama, Rif.
6: Aldabarantour, sahabat perjalanan.

0: podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
2: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
1: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: kita.
1: Aduh, kemrobios ke jogetane jan. Aduh. Sama megi sing request ke Jamania ya. Aduh, jan. Aduh, mantan bengkak ke. Kalian joget mantan keseron ya. Aduh, padahal ke lagunya siake. Ya, mantan alon-alonan berarti berge jogete ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah kirim WA. Saya sekarang gantian baca WA yang sudah bergabung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Salam untuk semua penggemar Pro Dangdut ya Mas Arya. Tolong sampaikan sama Kang Dasrun. Bukan lupa agar saya disenggol sebab sudah lama tidak nyenggol Mas Arya. Oh gitu, ngetok senggolnya yang baik. Selamat tugas, malah banyak overtime-nya jadi tinggal ngitung ya Mas Arya. Iya ngitung, gak dihitung, so kena ngitung tak gampang. Kalau Bu Ida kemarin gak masuk RRI berarti izin gak masuk ya Mas Arya. Yang penting sehat-sehat gitu Bu Ida. Iya betul, yang penting tetap bergabung gitu ya, tetap menyimak maksudnya. Oke, ada Bu Tasiah kirim voice note.
2: Assalamualaikum Mas Arya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aku gabung
1: Gimangga.
2: Di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Mangga.
2: Aku request lagunya.
1: Napa
2: Ropang
1: niki?
2: Ropang ya Mas.
1: Ropang, oh nggih siap.
2: Salamnya untuk kru RRI Purwokerto.
1: Nggih.
2: Untuk semua kru RRI Purwokerto.
1: Siap. Matur nuwun untuk oh masih ada pokok. Dening mandek ngoriset lanjut disit
2: matur nuwun
1: nggih matur nuwun
2: nuwun Mas Arya
1: nggih mangga matur nuwun Ibu Tasiah ya. Terus juga di belakangnya ini ada siapa nih, ada Pak Rohmadi juga kirim voice note ya.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Gih, leras.
3: Siang Mas Arya.
1: Gih. Siang.
3: Bulan bintang di play.
1: Bulan bintang.
3: Salam kabian baik. Gih. Mas Arya semoga sehat.
1: Gih. Matur nuwun. Pak Rohmadi bulan bintangnya. Mengko ya.
3: Selalu. Suwun.
1: Suwun. Terus juga ada siapa nih? Assalamualaikum Mas Arya nih dari Forza Pasar Gede Cilacap, mau gabung di Pro Dangdut. Salam buat semuanya. Minta lagunya dari Pak Haji, Hari Berbangkit. Ada enggak ya? Maksudnya masuk enggak ya siang hari ini, coba nanti ya. Kalau misalnya enggak masuk ya berarti yang lain enggak apa-apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Arya. Ini dari Bu Asminah, mau pantun. Ke Garut beli lumpia dan bandeng. Yeay, ada Pro Dangdut bareng Mas Arya Setia yang ganteng. Ah, terima kasih. Ke Kalimana beli Fanta dan Koya. Bu Asmina minta lagunya Bunga Surga. Oke, Bunga Surga. Ada masuk ya siang hari ini. Terus juga salamnya buat semua yang lagi mendengarkan Pro Dangdut. Semoga Mas Arya bahagia selalu, sehat walafiat. Amin. Ya Rabbal Alamin, sukses dunia akhirat ya. Terima kasih dari Bu Asminah yang ada di Rawalo ya. Wah, pamer wit gandul. Aduh, janek matengnya gelem nggih, Bu. Is, mandung akeh banget maning nggih. Matur nuwun. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung via WA ya. Kalau begitu saya terima dulu yang akan bergabung di 08112540911. Ada Mr. Genjot. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
4: Assalamualaikum Pro Dangdut, adalah kita.
1: Betul sekali.
4: Wah ya, dina minggu hawane panas.
1: Cakep.
4: Nongkrong santai nang sore spring.
1: Cakep.
4: Rasa rindu ratu nastunista. Sebab ping di tunggu ra bisa kesandung. Langsa Mas Arya.
1: Lah maring di sing ora kesanding.
4: Ya, yanu lagi. Pada baik ngode.
1: Oh, lagi bareng ngode. Oh, ya ora apa-apa. Kayak
4: sore pilih tekan ngomong.
1: Ya ora apa-apa, jangan lagi ngode.
4: Jenengane nami parikan ya.
1: Iya, jenenge parikan ya kayak gue.
4: Bumbung-bumbung ngati.
1: Iya, karo ngode.
4: Kabar Mas Arya?
1: Alhamdulillah sehat. Mr. Genjot bagaimana?
4: Alhamdulillah sehat, bisa ngenjot ya.
1: Iya, alhamdulillah. Libur apa lagi ngenjot kayak?
4: lah nunang medawak ya tiada libur.
1: Ah, disambi lah ya.
4: Disambi.
1: Iya.
4: Mau nyepeda sandaring wepe.
1: Oh.
4: Di payung pantai neng.
1: Oh iya. Siap. Terus?
4: Salam-salam ya Mbak.
1: Mangga.
4: Kanggo mikirin masuk apa?
1: Nggih.
4: Ya nama Mama Dede lah ya.
1: Nggih, siap. Mama
4: Indes, Mama Gusar Mila, Mama Ida, Pok Dini Macan Tika.
1: Siap.
4: Terus Pak Pamin, Kumbang Asmara, Dalang Suwati, Mengherti karo Mama dari sana.
1: Siap.
4: Terus Pak Dasri Mata Radu.
1: Nggih.
4: Kabeh bayang Mas.
1: Siap.
4: Yo, lagunya melu Ramai-Rama ya.
1: Ramai-Rama.
4: Iya,
1: ya. Cecel Mbak. Ya? Miki ana sing njaluk bunga surga.
4: Anu sing bunga desa apa sih apa ya?
1: Bunga surga.
4: Bulan dan bintang.
1: Oh, bulan dan bintang. Oh, tadi ya, ada bulan dan bintang ya. Oh iya ding bulan dan bintang lupa.
4: Bulan dan bintang.
1: Nggih, siap.
4: Ya, buat Mas Arya petugas.
1: Nggih.
4: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Ya wis goyang maning bae yo. Bungan pengemis cinta. Asik. Bang Joni Iskandar. Jam. Asik banget kayak, yuk. Seru. Kena olahraga loh kayak kalau joget-jogetan kan. Aku.

0: RRI Digital.
1: Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
2: Cuma foto KTP doang, apa bahayanya sih?
3: Eits, jangan anggap sepele. KTP itu berisi data pribadi penting, seperti NIK, nama, dan alamat. Nggak mau kan kita jadi korban penipuan, teror, dan pinjol ilegal? Makanya, jangan sembarang memfoto, mengunggah, ataupun mengirimkan ke orang yang tidak jelas. Pastikan dulu sebelum membagikan. Cek siapa yang meminta dan apa peruntukannya. Ingat, data pribadi bukan untuk sembarang dibagi. Cerdas bermedia, cerdas menjaga data.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri, dengan kebiasaan yang sederhana, seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: tapi jendela untuk memahami realita, tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah pagi, Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: kita.
1: Alhamdulillah, lagu-lagu yang sudah diminta sudah sebagian saya putarkan ya. Tadi ada yang banyak yang minta lagu-lagunya dong diputar gitu ya. Sudah tadi ya, berarti yang belum apa sih? Tadi ada Bulan Bintang belum, nanti ya. Terus juga tadi ada yang request Sabar, Sadewok juga belum. Nanti saya putarkan lagi. Sekarang saya buka kesempatan kembali, ada Bu Rusti. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Betul sekali, Bu Rusti sehat.
2: Alhamdulillah sehat,
1: benar sehat. Sehat, gawe pecel apa pula?
2: Pernah.
1: Mau gawe tok ampiring kok.
2: Jangan ya, lah, mau orang gawe ya mampir ya boleh lah.
1: Nggak, ya orang kepenak masa.
2: Yang motor.
1: Ya ampun, ya kok Jen, teringat-ingat dengan pecelnya kok.
2: Kapan maning ya?
1: Iya gue, kapan maning.
2: Kapan maning yang ngono ya?
1: Wingi berbubar kae. Terus pada rebutan yeah. Gonyong bae pecel ngene gonyong bae orang gonyong nyong sing wis madai kok ora nyong jaluk setengahnya kena ngene kaya iku jan ngisin-ngisin abang.
2: Lah ngisini sa temenan gue temang ora mubah ora.
1: Temenan barang-barang wis bubar lagi diberesi ke. Ge gonyong bae ngene lah ora nyong sing bungkus kok ora setengahnya ora apa-apa ngene nyong ora ora sambel nyong sambel ana nang omah ya, kan pada kaya gue lo. Orang.
2: Ya syukur tandane ana sing kersa mbok teku wong eman-eman.
1: Ya ora maksud e, Bang. Untung yang wis madai sithik awal-awal kae nyus madai karo jangan gandul bareng tadi kan alhamdulillah guys kebagian. Jan ngerana wong e ngerana sing duwe tangi sing nisi nimbut ih kok pada celamitan temen e gendean ya.
2: Ya ya soal kayak gue nus biasa lah nang dindi mas kayak gue biasa orang kaget orang.
1: Iya untung be anu iya untung be orang bungkus disitan awal kadang kan sing sok oke okay, anu siak kayak bungkus apa ya iku kan bungkusnya mungkin pada terakhiran biasanya nus sing awal-awal bungkus disit.
2: Ya ora apa-apa lah sing penting anu
1: aduh ya ampun nus matur nuwun bareng.
2: Iya, anu apa senengnya nyong, ya kepengen dolan maning kak, tapi kapan?
1: Iya mangga, mang kau diatur maning.
2: Kapan senengnya? Ku meninga be, wis anu nyong urung be urung tahu kabar-kabar karo bu meninga sprenek, iya sempet sekangkangan.
1: Apa iya, ya Allah, ya, mungkin mirang, bu mun mirang, jadi kapan maning yuk, kayak gue.
2: Iya, nyong ben kain, jangan mampir nganang one bu mun, terus one kain, udah.
1: Iya.
2: Ini karo Mama Santika.
1: Oh ya syukurlah silaturahmi iya. Berarti ya.
2: Iya iya. Jadi nih sebetulnya rumah jam asar kok. Oh, jam lo. Apa kan ya? Ya sih banget ya.
1: Ya suwe kita esok.
2: Iya. Jam kurang jam 10.
1: Iya ding jam 10. Lagune Anak Bulan Bintang terus sana apa Miki kayak ya kelalen. Sabar. Terus dari Terjebak Rasa Nyaman. Paling gue pemelu bae ya.
2: Iya. Ya lah ya melu bae lah wis lah.
1: Iya iya, mangga mangga. Kirim salam buat siapa monggo?
2: Ya nggo jenengan kowe sebatir pada sing sehat waras.
1: Amin.
2: Ana waktu pada ketemu maning.
1: Amin.
2: Terus ngene ana Bumun, Bumun Ijo, Mama Santika, Mama Ida, Mr. Bosun, Pak Radun, Mr. Balon, Mr. Binjot, Galang Suwati, terus Mama Fira, Mama Luna, Bu Yanti, Pak Kumbang Asmara, Mas Elansyah, Mas Herman, lah ya wis kae Mama Siti.
1: Nggih.
2: Ya wis matur nuwun wis mlebu njenengan sing sehat ngono ya. Nggih,
1: amin amin.
2: Oh, apa jenengan wis cuti jeragi halimun.
1: Kapan?
2: Adi wingi.
1: Ya wingi. Oh, gawean, gawean cucuk anake lomba ding pas kae.
2: Oh. Nggih. Oh, dong kae mapsi ya.
1: Uto anu lomba. Lomba PBB tingkat nasional.
2: Oh, amin, mudah-mudahan juara.
1: Wis juara loro alhamdulillah wingi.
2: Putrane pira?
1: Hah?
2: Jenengan putrane pira?
1: Putrane loro.
2: Oh iya. Bedok karo lanang agak
1: tak beri. Jagoan kabeh.
2: Oh.
1: Iya nu ganteng-ganteng kabeh. Dalam
2: produk maning don.
1: Ya bismillah tongane tongane bae pengine kaya kowe.
2: Iya iya. Ngomong masih nengom.
1: Nggih nggih.
2: Ya
1: ya. Nggih. Siap. Nggih. Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun saking Mama Rusti. Terima kasih ya sudah bergabung. Oke, nah voice note ya dari Mama Kesifa Mangga.
0: Selamat siang Mas Arya.
1: Selamat siang.
0: Adalah kita.
1: Bileras.
0: Mas Arya, aku arep njaluk lagu singgone Niken Salindri.
1: Napa sih?
0: Lintang Asmoro.
1: Oh, Lintang Asmoro.
0: Salame kok kabeh bae.
1: Nggih.
0: Nek tutne diwiji-wiji akeh banget. Roman nguliane. Matur nuwun, salam sehat.
1: Nggih, salam sehat Mamake Siva. Matur nuwun lagune mengko jajal ya. Oke, pendengar, saya baca WA lagi yang sudah bergabung. Selamat siang, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mas Arya, sehat. Alhamdulillah sehat. Wow, panjang banget sehat. Ya, berarti penuh dengan doa, pertanyaan dan doa. Oke, sehat. Moga-moga sehat juga untuk ke Anda yang sudah kirim WA. Dan semuanya pendengar lah, pokoknya ya. Terus lo minta lagunya Bulan Bintang Roma Irama. Salamnya untuk pendengar Pro Dangdut yang hari ini yang sedang menyimak. Semoga sehat buat Mas Arya juga, semoga selalu diberikan kesehatan. Dari Mama Erin yang ada di Purbalingga. Terima kasih Mama Erin sudah gabung ya. Terus juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita Mas Arya. Apa kabar? Sehat ketemu maning ya. Karo nyong. Kaki selamat. Nang lereng Gunung Slamet bagian wetan, berarti darang di Purbalingga Pak. Salam buat Mas Arya, semoga sehat selalu. Salam kenal, kayaknya nembe tau mlebu karo Mas Arya. Iya benar Pak, selamat, kaki selamat. Matur nuwun ya, moga betah nang Pro Dangdut. Salam buat semuanya yang sedang mendengarkan Pro Dangdut siang hari ini. Spesial buat Mas Arya, semoga selalu diberikan kesehatan untuk pendengar Pro satu semuanya, terutama yang suka dengan lagu-lagu dangdut, juga semoga selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Oke pendengar, sekarang sudah pukul 14 lewat 40 menit. Saatnya kita dengarkan atau saatnya berkumandang azan asar untuk wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya.
3: Allah.

dari Abu Qatadah bin Rib'i radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan sholat 5 waktu kepada umatmu, dan aku telah berjanji pada diriku bahwa barang siapa yang menjaga sholat pada waktunya, niscaya akan aku masukkan ke dalam surga dengan jaminanku, dan barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, maka aku tidak memberi jaminan baginya.

0: sarapannya apa hari ini? Perutku udah keroncongan nih.
1: Mama tadi pagi sudah mampir ke Ramona Bakery nih. Lihat mama bawa apa.
0: Wah, roti tawar kesukaanku.
1: Betul, di Ramona Bakery Purwakerto rotinya selalu fresh tiap hari. Pilihan rasanya lengkap dan harganya pas di kantong.
0: Apalagi varian croissant-nya yang sangat menggugah selera, Ma.
2: Temukan kelezatan roti, kue, dan berbagai pilihan pastry berkualitas hanya di Ramona Bakery Purwakerto. Pilihan tepat untuk teman santai, acara spesial, dijamin higienis, halal, dan bikin ketagihan. Kunjungi gerai Ramona Bakery terdekat, Jalan Kombas nomor 88 Purwakerto, Jalan Raya Aji Barang nomor 8, Jalan Diponegoro Kali Erang Bumi Ayu, dan Jalan Es Parman nomor 33 Cilacap. Jangan lupa follow Instagram @ramonabakery.id. Ramona Bakery, every moment matters.
3: Kita suka rotinya, roti Ramona.
4: Cuaca panas ekstrim adalah kondisi di mana suhu udara melampaui rata-rata normal. Biasanya mencapai 36 hingga 38 derajat Celcius atau lebih. Di Indonesia, fenomena ini ditandai peningkatan suhu bumi signifikan dan kelembaban rendah. Jadi udara sangat terik. Hal ini bisa berdampak ke kesehatan loh, seperti dehidrasi, sakit kepala, hingga heat stroke yang mengancam jiwa. Agar tetap aman saat cuaca panas ekstrim, yang pertama, jangan lupa minum air putih yang cukup, jangan tunggu haus. Kedua, hindari aktivitas di luar ruangan saat siang hari, terutama jam 10 hingga 4 sore. Ketiga, pakai pakaian yang ringan dan berwarna terang supaya tubuh tetap sejuk. Kalau harus keluar rumah, pakai topi atau bawa payung ya. Dan yang terpenting, kalau mulai merasa pusing, lemas, segera istirahat di tempat yang sejuk dan minum air. Stay safe everyone!
5: Rosato, channel informasi dan inspirasi.

Terima kasih, terima kasih, terima kasih, dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Pro Dangdut siang hari ini ya. Sekali lagi, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, ada lagu yang sudah di-request, tapi ternyata tidak bisa saya putarkan ya. Terima kasih sekali lagi. Saya pamit juga sekaligus di Purwokerto siang ini. Selain ini nanti lanjut Purwokerto sore. Jadwalnya sih Mbekayu Desi ya. Tapi kirung nongol kayaknya Kiki apa ya. Lagi siapa baik. Yang penting bisa menemani suasana sore Anda ya. Ketemu lagi bersama saya di hari Kamis berarti ya. Senin, Selasa. Kamis berarti saya Kamis kembali hadir menemani Anda. Oke, sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa lagi. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Have a nice weekend. Selamat berakhir pekan. Semoga akhir pekan menyenangkan bagi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar sore hari ini pendengar di sepanjang Purwokerto sore ini? Tentunya bersama saya undang Rizky sampai dengan menjelang pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Tentunya akan menghadirkan berbagai macam informasi menarik dan juga terupdate untuk Anda, sembari menghadirkan juga ada beragam pilihan lagu-lagu menarik untuk menghibur Anda semuanya di kesempatan sore hari ini. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, luar biasa ya. Tentunya berjumpa lagi bersama saya undang Rizky, dan tentunya nanti akan saya ajak Anda untuk bersama ya menyimak ada warta berita Korwil langsung dari Pro 1 RRI Surakarta. Pendengar akan dihadirkan beberapa lagu menarik di kesempatan sore hari ini. Seperti yang satu ini pendengar, ada lagu dari Afgan dan juga Isyana Saraswati dengan lagu Cinta, spesial untuk Anda.

0: berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah bagi Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Ya. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro 1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
4: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
5: Udah, tenang aja. Sekarang, kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
4: Halo RRI?
5: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Pro 1 Purwokerto.
8: Channel informasi dan inspirasi.

Ada Nadine Amiza dengan rayuan perempuan gila, pendengar. Ini masih bersama kebersamaan kita di sepanjang Purwokerto sore ini. Ada informasi menarik, pendengar, yang tentunya saya melansir langsung dari laman resmi rri.co.id, di mana pemerintah ini akan segera melakukan atau mungkin mengumumkan gitu ya hasil evaluasi uji coba kompres natural gas atau CNG. Di mana uji coba tersebut, pendengar, dilakukan sebagai alternatif pengganti LPG 3 kg. Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung dirinya mengatakan, pendengar, evaluasi uji coba CNG saat ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi atau Ditjen Migas. Evaluasi mencakup penggunaan CNG mulai dari tabung hingga proses bisnis penyalurannya, pendengar. Pihaknya juga mengungkapkan hasil evaluasi tersebut akan disampaikan langsung oleh Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia. Sebelumnya, Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Lado Sulaiman ini mengatakan uji coba CNG di kantin Lemigas ini telah memasuki minggu ketiga. Data pelaksanaan uji coba dievaluasi setiap harinya untuk mengetahui, ya pendengar, aspek yang masih perlu diperbaiki dan juga ditingkatkan kembali, pendengar. Pihaknya juga mencontohkan aspek distribusi menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan CNG. Menurutnya, pendengar, CNG ini perlu diangkut menggunakan wadah atau truk yang tidak bersifat bak terbuka, dan tentunya ini menjadi satu terobosan gitu ya, pendengar, dan semoga ya ada good news from Indonesia lah ya, pendengar, dari hasil evaluasi CNG ini yang tentunya nanti akan diumumkan secara langsung, ya insya Allah nanti ya, untuk waktunya belum diketahui kapan.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Peringat Pro, satu kali ini di informasi menarik lainnya, pendengar. PGRI se-Banyumas Raya ini menuntut agar pemerintah ini mempermudah akses kesejahteraan bagi guru ya, terutama dalam hal tunjangan profesi guru atau TPG dan status PNS. Hal tersebut pendengar terungkap pada pertemuan wilayah PGRI se-Karise dan Banyumas Raya hari Sabtu tanggal 3 Oktober kemarin di rumah Guru PGRI Kabupaten Banjarnegara, di mana pertemuan ini dihadiri oleh pengurus PGRI Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga Banyumas dan Cilacap. Koordinator wilayah PGRI Karise dan Banyumas, Sarno, ini mengungkapkan, pendengar, kebijakan pemerintah saat ini masih memberikan keresahan ya bagi para guru, pendengar. Ketua PGRI Banjarnegara Heling Suhono selaku tuan rumah juga mengatakan kegiatan rapat koordinasi PGRI se-Karise dan Banyumas ini tentunya merupakan agenda rutin ya untuk sarana berkomunikasi, koordinasi dan juga bersilaturahmi, pendengar. Dan tentunya ini menjadi satu harapan dan juga doa terbaik untuk para guru ya, guru kita semuanya untuk kemudian ini ya. Seperti tadi yang sudah disebutkan gitu ya, mendapatkan dorongan kemudian akses kesejahteraan bagi para guru di Indonesia, pendengar.

0: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh, gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
2: Pro 1 Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.

Peringkat peringkat satu ada lagu dari Republik dengan masih ada Kak Aku ini Tommy yang masih menemani kebersamaan kita di sepanjang Purwokerto sore. Peringkat peringkat satu, Dinas Perhubungan Purbalingga ini mengancam mencabut izin atau surat tugas juru parkir yang menarik tarif di atas ketentuan maupun tidak tertib menyetorkan retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peringkat sekretaris dari Dinhub Purbalingga Adi ini mengatakan tindakan diawali dengan pembinaan langsung terhadap cukir atau juru parkir yang dilaporkan oleh masyarakat sekitar. Salah satu juru parkir yang dibina bertugas di depan Kopi Kenangan ya di Jalan Jenderal Sudirman Timur Purbalingga Wetan, Kecamatan Purbalingga. Cukir resmi dari Dinhub ini dilaporkan memungut tarif Rp2.000 kepada warga yang memarkir sepeda motornya di tepi jalan umum ini menggunakan karcis ya, parkir yang tidak resmi mendengar ya. Di mana bukti parkir ini bertuliskan parkir Kopi Kenangan dalam gitu ya, dengan tulisan dalam ini berukuran sangat kecil. Luar biasa ya. Jadi kalau orang yang enggak jeli ini bisa tertipu ya mendengar ya. Di mana pada karcis ini juga tercantum tarifnya sudah jelas ya di angka Rp2.000. Dinhub Purbalingga juga memberikan pembinaan terhadap jukir di lokasi-lokasi lain yang diadukan oleh masyarakat melalui kanal lapor Mas Bub Purbalingga. Selain persoalan tarif, pendengar, Dinhub juga mendatangi jukir yang tidak tertib menyetorkan uang parkir ya, di mana kondisi tersebut dinilai membuat target pendapatan retribusi parkir di wilayah Kabupaten Purbalingga ini menjadi tersendat, pendengar. Kemudian pihaknya juga menegaskan cukir yang menarik tarif di atas ketentuan maupun tidak tertib menyetorkan retribusi ini akan dikenai tindakan secara bertahap, pendengar. Dan tentunya ini semoga menjadi satu yang kemudian bisa diperhatikan gitu ya untuk semua juru parkir. Dan saya rasa bukan hanya di Purbalingga tapi di Banyumas juga ini tentunya menjadi perhatian yang penting gitu ya, pendengar. 1, 2, 3, 4.

Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap, bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.

0: menggunakan sistem lelang digital untuk meningkatkan harga jual. Parang Merah Indonesia Kota Surakarta mencatat ketersediaan kantong darah saat ini menembus angka 4.000 kantong. Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya Citra Afidka. Sebuah inovasi diterapkan para petani cabai di Kelurahan Parang Tritis Bantul. Kini mereka menggunakan sistem lelang digital untuk meningkatkan harga jual. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Permono.
1: Untuk cabai hijau memang tidak terlalu tinggi selisihnya, tapi lumayan sih cabai hijau dari...
2: Para petani cabai di Kelurahan Parang Tritis Kretek Bantul mulai menerapkan sistem lelang cabai secara digital sebagai upaya memperpendek rantai pasok dan meningkatkan harga jual. Melalui sistem ini, hasil panen petani dapat dipasarkan secara lebih terbuka, sehingga harga cabai di tingkat petani bisa lebih baik. Ketua Kelompok Tani Bekti Pertiwi sekaligus Ketua Lelang Sodekan menjelaskan, pedagang yang mengikuti lelang dan dinyatakan sebagai pemenang, wajib segera mentransfer pembayaran ke rekening kelompok tani. Dana tersebut selanjutnya disalurkan kepada petani, sedangkan komoditas yang telah dibeli segera diambil oleh pedagang. Ia mengungkapkan, sebelum adanya mekanisme tersebut, para petani di Parang Tritis menjual hasil panennya kepada pengepul dengan harga yang terbilang rendah. Kini, lelang digital semakin digemari oleh para petani karena terbukti ada selisih harga yang cukup tinggi dibandingkan jika dijual langsung kepada pengepul.
1: Cukup signifikan, cukup lumayan, karena cabai merah besar waktu itu di pengepul itu Rp18.000. Terus saya buka, pertama hari pertama itu tembus Rp34.000 per kilo. Terus waktu sebelum lelang cabai rawit itu Rp45.000, di kelompok lelang itu bisa tembus Rp53.000. Untuk cabai keritingnya, yang keriting sana itu di pengepul itu 22, di kelompok lelang kemarin tembus di 33.500.
2: Sementara itu, Wakil Bupati Bantul Aris Warianta menyatakan, selama ini harga cabai di tingkat petani cenderung mengalami perubahan mengikuti kondisi pasokan. Dengan penerapan sistem lelang, penjualan cabai diharapkan dapat lebih transparan dan mengikuti kondisi pasar.
3: Tidak serta-merta harga itu saat panen rendah, saat tidak panen harganya tinggi. Selama ini dimainkan oleh tengkulak. Namun demikian, kalau bapak-bapak ibu petani cabai di Bekti Pertiwi ini sudah menggunakan digital, insya Allah harga nanti akan sesuai standar dengan harga pasaran.
2: Lebih lanjut, Pemkab Bantul mendorong para petani untuk menerapkan sistem yang sama pada komoditas lainnya. Selain memperoleh harga yang lebih baik, langkah tersebut sekaligus memperluas akses pasar.
0: Pendengar, warga di lereng Gunung Merapi didorong untuk mulai beralih dari aktivitas penambangan pasir ke usaha budidaya kopi Merapi. Selain dinilai memiliki potensi ekonomi, pengembangan kopi juga diharapkan menjadi alternatif mata pencaharian sekaligus menjaga kelestarian ekosistem lereng Merapi. Berita selengkapnya bersama reporter Karin Anissa.
4: Kopi Nirmalagiri itu adalah kopi, namanya itu pemberian dari Kanjeng Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10.
5: Warga lereng Gunung Merapi diajak untuk beralih dari usaha penambangan pasir untuk memastikan ekosistem di kawasan lereng Merapi tidak rusak dan tetap utuh. Sebagai mata pencaharian alternatif, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 mengajak warga lereng Gunung Merapi untuk mulai melirik budidaya kopi Merapi. Menurutnya, erupsi Merapi yang terjadi pada 2010 membuat tanah di sekitar Merapi menjadi lebih subur. Kondisi ini menjadikan kopi khas Merapi memiliki cita rasa yang unik dibandingkan dengan jenis kopi lainnya. Kopi khas Merapi dinilai memiliki prospek yang baik, bahkan kualitasnya tak kalah jika dibandingkan dengan kopi khas daerah lainnya.
6: Sudah saya kasih nama produk, satu nama untuk lereng Merapi. Saya berharap Bapak Ibu yang ikut menikmati hasil dari kopi Merapi itu kompak memasarkannya bersama. Jangan masarke dewe-dewe. Nanti berarti apa? Malah nurunkan harga dari kompetisi antar bapak-bapak sendiri. Jadi malah harganya jadi murah.
5: Sementara Dukuh Kali Adem, Saryono menjelaskan kopi Nirmala Giri merupakan jenis kopi robusta yang memiliki

0: cita rasa khas, yakni rasa kopi yang cenderung soft. Ini disebabkan oleh karakter geografis lereng Merapi yang subur, usai terkena lahar erupsi pada 2010. Saryono menuturkan kopi Nirmala Giri kini turut diakomodir oleh Koperasi Kebun Makmur yang turut membawahi hingga 50-an anggota petani kopi di wilayah Kepuharjo. Promosi kopi Nirmala Giri saat ini tengah digencarkan dengan beroperasinya kopi keliling atau calling dan roda dua keliling atau darling yang mangkal di sekitar destinasi wisata Merapi.
1: Kopi Nirmala Giri itu adalah kopi, namanya itu pemberian dari Kanjeng Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Beliau inginkan kopi lereng Merapi, terutama Robusta, itu beliau kasih nama dengan Nirmala Giri. Kemudian dari hulu hilirnya mengharapkan agar kopi ini bisa dikelola dengan baik, kemudian sampai kepada bagaimana memasarkannya.
0: Saryono menyebut pihaknya masih akan terus melakukan kajian terkait standar harga dan menu-menu kopi yang akan dikembangkan, seperti diantaranya kopi tubruk, kopi V60, ataupun kopi susu. Untuk sementara waktu, kopi Nirmala Giri dijual dalam bentuk kopi bubuk kemasan berukuran 150 gram yang dijual dengan harga Rp35.000.
2: Basarnas bersama BPBD Klaten akan menggelar pelatihan pengurangan risiko bencana di kawasan lereng Merapi, Balai Rantai, Kemalang, Klaten. Selain itu, akan membentuk kampung rescue. Adam Sutanto berikut melaporkan.
3: Kami melakukan tracking dengan potensi SAR, dengan Forkompinda, dan di sini ada Kalak BPD Klaten, ada Kepala Taman Nasional Gunung Merapi, dan semuanya TNI Polri.
4: Basarnas akan menggelar pelatihan potensi SAR di kawasan lereng Merapi, Balai Rantai, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut akan dirangkai dengan pembentukan kampung rescue di kawasan lereng Merapi tersebut. Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Ahadi menyatakan Basarnas bersama komponen lainnya seperti BPBD Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi, dan juga TNI Polri dan potensi SAR melakukan tracking di kawasan objek wisata Kali Talang Balai Rantai Kemalang Klaten. Kegiatan tersebut dalam rangka kegiatan pelatihan potensi SAR dan juga launching pembentukan kampung rescue di kawasan desa Balai Rantai atau kawasan lereng Merapi.
3: Hari Senin hingga hari Kamis, kami menyelenggarakan yang namanya pelatihan potensi SAR, yaitu launching pembentukan kampung rescue. Nah, ini menjadi hal penting karena Basarnas tidak bisa bekerja sendiri, kami harus bekerja dengan potensi SAR, bahkan masyarakat.
4: Dikatakan kegiatan tersebut merupakan pemberdayaan masyarakat agar mereka benar-benar siap jika terjadi bencana Gunung Merapi. Setelah selesai pelatihan, bekerjasama dengan BPBD Klaten akan digelar pula simulasi penanganan bencana dengan melibatkan berbagai pihak, baik potensi SAR maupun masyarakat. Dikatakan dalam upaya pengurangan risiko bencana tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, akan tetapi bekerja kolaborasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BBBD, TNI Polri, dan juga masyarakat. Sementara Kepala Kantor SAR Surakarta, Muhammad Abdullah, kepada wartawan di Balai Rantai mengatakan, rencana kegiatan pelatihan SAR dan pembentukan kampung rescue tersebut berlangsung di Desa Balai Rantai, Kemalang, Klaten. Pada kegiatan itu, Basarnas akan mensimulasikan dalam satu momen kedaruratan terkait dengan Gunung Merapi.
3: Kami melaksanakan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten berkaitan dengan pelaksanaan latihan SAR dan pencanangan ataupun launching kampung rescue. Di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen, satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BPBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP, bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara normal, secara baik, tentunya secara aman.
4: Muhammad Abdullah juga mengatakan bentuk pelatihan yang akan dilakukan antara lain pelatihan medis dan juga evakuasi di ketinggian, sedangkan kegiatan pelatihan potensi SAR dan simulasi tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
2: Pendengar, tingginya antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan kemanusiaan pada momentum kemerdekaan memberikan dampak positif bagi ketersediaan logistik medis di Kota Bengawan. Palang Merah Indonesia Kota Surakarta mencatat ketersediaan kantong darah saat ini sangat melimpah hingga menembus angka 4.000 kantong.
5: Tapi ini sekarang jadi yang kabupaten tidak minta, terus berlebih, jadi ya cukup banyak. Stok kami 4.000-an.
6: Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Surakarta memastikan ketersediaan kantong darah bagi kebutuhan fasilitas kesehatan saat ini dalam kondisi aman. Melimpahnya stok medis tersebut merupakan imbas dari tingginya kesadaran berbagai instansi dan kelompok masyarakat yang menggelar aksi donor darah massal selama bulan Agustus lalu. Ketua PMI Kota Surakarta, Sumartono Hadinoto menyebutkan, saat ini pihaknya memiliki cadangan sekitar 4.000 kantong darah yang siap disalurkan. Angka ini terbilang sangat tinggi, terlebih permintaan pasokan dari wilayah sekitar juga tengah mengalami penurunan drastis karena stok mereka sama-sama berlebih.
5: Karena apa? Karena kan kemarin acara 17 Agustus ini banyak sekali pendonor. Ada beberapa instansi mengadakan donor darah, sehingga di Solo sendiri stoknya cukup banyak. Yang biasanya kami membantu di sekitar pun sekitar sudah tidak perlu bantuan. Biasanya kami ini selain untuk Solo juga membantu beberapa kota kabupaten kan. Tapi ini sekarang jadi yang kabupaten tidak minta, Solo sendiri berlebih, jadi ya cukup banyak. Stok kami 4.000-an.
6: Kondisi surplus logistik ini mengharuskan pihak manajemen PMI untuk memutar otak dalam mengatur manajemen perputaran di ruang penyimpanan. Sumartono menekankan pentingnya rotasi kantong darah secara ketat agar tidak ada cadangan yang terbuang sia-sia akibat melewati batas maksimal kadaluarsa.
5: Kami kan terus menjaga stok agar darah itu usianya tidak terlalu lama kan. Walaupun untuk darah jenis whole blood atau apa itu kan bisa sebulanan. Kalau trombosit kan cuma 3 hari. Jadi kami memang harus mengatur kebutuhan dengan stok itu selalu kami perhatikan.
6: Meski stok terpantau sangat berlimpah, PMI Kota Surakarta tetap memfasilitasi warga yang berminat menyumbang darahnya secara sukarela di kantor cabang. Masyarakat diimbau untuk konsisten menjaga rutinitas donor darah karena lonjakan kebutuhan logistik di berbagai rumah sakit darurat dapat terjadi sewaktu-waktu. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
2: Informasi selanjutnya pendengar, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Semarang USM meningkatkan keterampilan manajemen mahasiswa melalui latihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat dasar. Pelatihan untuk sebagai langkah awal membentuk mahasiswa siap memimpin di kampus maupun di tengah masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
7: Mahasiswa memiliki kemampuan kerja dalam tim.
8: Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Semarang atau USM menggelar latihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat dasar. Kegiatan yang diikuti puluhan mahasiswa ini menjadi langkah awal membentuk mahasiswa yang siap memimpin baik di kampus maupun di tengah masyarakat. Dekan Fakultas Teknologi Pertanian USM, Profesor Ruhadi menegaskan, mahasiswa harus siap secara mental dan keterampilan untuk menghadapi tantangan zaman. Menurutnya, pengalaman berorganisasi menjadi bekal penting untuk membentuk pemimpin yang tangguh dan berintegritas.
7: Sehingga mahasiswa kita ketika lulus itu, salah satunya yang berkontribusi dari kegiatan ini adalah mahasiswa memiliki kemampuan kerja dalam tim, interaksi dengan lingkungan yang berbeda, terampil dalam berorganisasi, memimpin, adaptif, dan memiliki komitmen atas nilai-nilai etika dan profesionalisme.
8: Sementara itu, peserta menerima materi kepemimpinan manajemen organisasi dan perkembangan diri dari Direktur Kemahasiswaan dan Alumni USM Dr. Saiful Hadi. Saiful menyatakan bahwa mahasiswa baru penting untuk mendapatkan keterampilan manajemen yang baik, sehingga ketika mahasiswa telah lulus, dapat mengambil peran di tengah masyarakat.
9: Leader atau pemimpin itu adalah sebuah peran, bukan jabatan. Jadi seorang apapun bisa berperan sebagai seorang leader. Pemimpin adalah berperan, punya peran, kemudian dia punya visi, visioner, dan dia akan melahirkan pemimpin berikutnya. Maka untuk itu mahasiswa USM harus berlatih leadership, berlatih menjadi seorang pemimpin, dan untuk menjadi seorang pemimpin yang baik perlu latihan, latihan, dan latihan.
8: Lebih lanjut, Saiful mengatakan, melalui pelatihan, mahasiswa USM memiliki kemampuan kerjasama dalam tim, interaksi dengan lingkungan yang berbeda, terampil dalam berorganisasi, memimpin, adaptif, dan memiliki komitmen atas nilai-nilai etika dan profesionalisme. Boy Ranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berpotensi sebabkan banjir dan rusak persawahan jelang masa tanam, DPRD Kabupaten Pekalongan desak pemerintah kabupaten setempat percepat penanganan tanggul sungai Silempeng yang jebol. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy.
10: Tanggul yang jebol di tanggul sungai Silempeng, Kecamatan.
11: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Sumar Rasul meminta tanggul sungai Silempeng di Kecamatan Siwalan yang jebol Jumat kemarin segera ditangani. Hal itu disampaikan setelah dirinya bersama DPU Taro Kabupaten Pekalongan meninjau langsung kondisi tanggul. Sumar mengatakan terdapat 3 titik tanggul yang mengalami kerusakan. Penanganan diminta dioptimalkan karena kondisi tersebut terjadi menjelang masa tanam dan berpotensi mengganggu lahan pertanian warga.
10: Ini sudah kita lihat secara langsung dan memang tanggul itu berlangganan tiap tahun jebol dan...
11: Menurutnya pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk penanganan tanggul Sungai Silempeng mulai dari titik bagian selatan hingga utara. Pekerjaan peninggian tanggul saat ini telah berjalan sekitar 50%. Namun Sumar meminta 3 titik yang jebol didahulukan agar segera kembali berfungsi. Terlebih derasnya air sungai berpotensi membawa air asin masuk ke area persawahan masyarakat. Sementara itu Kepala Bidang PSDA DPU Taro Kabupaten Pekalongan Pujo Pramudiarto mengatakan pekerjaan utama mencakup peninggian tanggul sepanjang sekitar 920 meter. Tanggul akan memiliki lebar sekitar 4 meter dengan peninggian kurang lebih 1 meter.
10: Kurang lebih 1 miliar mungkin.
12: Ini rencana ditarget sampai kapan, Pak?
10: Ditarget mungkin sesuai dengan kontrak yang ada itu akhir November.
11: Adapun penanganan sementara terhadap 3 titik tanggul yang jebol diperkirakan membutuhkan waktu 1 hingga 3 hari. Ia mengajak masyarakat ikut menjaga dan merawat tanggul agar kerusakan tidak kembali terjadi. Dari Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
2: Para pengolah ikan asin kesulitan mendapatkan bahan baku hingga terancam gulung tikar akibat maraknya praktik pemborongan ikan langsung dari kapal. Berikut laporan Hanan Ma'ruf.
13: Aktivitas lelang di tempat pelelangan ikan Kota Tegal disebut semakin sepi setelah ikan dari kapal lebih banyak dibeli secara borongan. Kondisi tersebut dikeluhkan pegiat lelang karena berdampak pada pelaku usaha yang selama ini mengandalkan lelang untuk mendapatkan ikan. Perwakilan anggota Koperasi Nelayan Agus Mulyadi mengatakan belakangan satu kapal dapat diborong seluruhnya. Ia menilai sistem tersebut berbeda dengan sebelumnya ketika sebagian hasil tangkapan tetap masuk ke lelang terbuka. Menurut Agus, berkurangnya aktivitas lelang tidak hanya dirasakan pegiat lelang, tetapi juga pekerja dan usaha yang bergantung pada tempat pelelangan ikan. Ia menyebut buruh bongkar muat, angkutan, hingga kios di sekitar TPI ikut terdampak karena pembeli dari luar daerah tidak lagi memiliki banyak pilihan ikan untuk didatangi.
14: Kalau dibilang omset sih sangat menurun, karena dengan adanya istilahnya sistem lelang TPI kan semua bakul dari manca daerah kan hadir kan ke Tegal. Otomatis ya terdampak juga dengan kios-kios yang di sekitar TPI.
13: Sementara itu, pengolah ikan asin Kota Tegal Ahmad Alam Misbah menjelaskan berkurangnya ikan yang masuk lelang membuat dirinya semakin sulit memperoleh bahan baku. Selain pasokan menurun, harga ikan yang tersedia juga disebut semakin mahal sehingga berpengaruh terhadap produksi dan omset usahanya. Ahmad mengatakan kondisi tersebut membuat aktivitas pengolahan ikan asin ikut terhenti dan berdampak pada pekerja yang terlibat di dalamnya. Pihaknya mendesak agar sistem lelang secara terbuka dikembalikan seperti semula guna memulihkan perekonomian masyarakat pesisir.
15: Infonya kan ikan sekarang diborong dan dijual di luar Kota Tegal. Jadi kita selaku pengolah ikan asin itu sangat terberatkan, sangat berat untuk mendapatkan ikan. Sekali dapat ikan itu ikan sudah mahal sekali.
13: Para pelaku usaha berharap pengelolaan sistem pemasaran ikan dapat dievaluasi agar aktivitas lelang kembali berjalan. Mereka menilai ketersediaan ikan melalui lelang terbuka dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan usaha pengolahan dan kegiatan ekonomi di sekitar TPI. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
2: Kebijakan pemutakhiran data guru melalui verifikasi dan validasi atau verval Dapodik setiap bulan diminta untuk ditinjau kembali agar guru dapat lebih fokus menjalankan tugas mengajar. Berikut laporan Yanuar Adi.
16: PGRI Sebanyumas Raya menilai kebijakan pemutakhiran data guru melalui verifikasi dan validasi atau verval Dapodik setiap bulan justru menambah beban guru. Pemerintah diminta meninjau kembali mekanisme tersebut agar guru dapat lebih fokus menjalankan tugas mengajar. Koordinator Wilayah PGRI Karesidenan Banyumas, Sarno mengatakan, pihaknya mengapresiasi kebijakan pencairan tunjangan profesi guru atau TPG yang kini dilakukan setiap bulan. Namun kebijakan tersebut menurutnya perlu diimbangi dengan mekanisme Vervalda Podik yang lebih sederhana. Menurut Sarno, guru saat ini harus terus memantau status Vervalda Podik setiap bulan untuk memastikan data mereka tetap aman. Kondisi tersebut dinilai menjadi tambahan pekerjaan baik bagi guru maupun operator sekolah. Sarno menilai proses verifikasi harusnya lebih selektif dan dilakukan ketika memang terdapat perubahan data yang signifikan. Dia mengusulkan agar verval tidak perlu dilakukan setiap bulan terhadap seluruh guru. Selain persoalan Vervalda Podik, PGRI Banyumas Raya juga menyoroti kepastian status guru P3K baik penuh waktu maupun paruh waktu. Sarno mengatakan, status kontrak yang melekat pada guru P3K masih menimbulkan kekhawatiran terkait kepastian karir, terutama karena kebutuhan tenaga guru di lapangan masih cukup besar.
17: Oke, ada verval, tapi khusus untuk teman-teman yang tadi ada kenaikan pangkat atau kenaikan gaji berkala. Memang itu wajib hukumnya untuk di verval dalam rangka penyesuaian. Penyesuaian nominal gajinya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada saat ini teman-teman di lapangan juga ada keresahan, terutama mereka yang berstatus guru P3K paruh waktu dan penuh waktu. Nasib mereka ke depan itu mau seperti apa gitu, karena status mereka ini sebagai P3K belum menjamin kelangsungan kepegawaian mereka. Ya.
16: Lebih lanjut, Sarno meminta pemerintah memberikan kepastian lebih besar terhadap masa depan para guru P3K. Sarno bahkan mendorong agar guru P3K yang telah mengabdi dapat diangkat menjadi PNS tanpa melalui tes sebagai bentuk penghargaan. Yanuar Adi melaporkan.
2: Demikian info Lintas DIY Jateng hari ini. Selamat sore dan terima kasih.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, pukul 16.24 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama mendengarkan update lalu lintas ya. Pantauan arus lalu lintas di wilayah Purwokerto dan sekitarnya langsung dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas bersama dengan Mbak Isna di kesempatan sore hari ini. Selamat sore Mbak Isna.
2: Halo, selamat sore Kak.
1: Baik, monggo silakan bisa diinformasikan update terkini arus lalu lintas di wilayah Purwokerto dan sekitarnya Mbak Isna.
2: Oke, baik. Terima kasih Kak atas waktunya. Dan selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Kali ini dengan saya Isna yang akan menyampaikan pantauan kondisi lalu lintas di wilayah Purwokerto dan sekitarnya langsung dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Kondisi cuaca pada sore hari ini terpantau mendung merata di beberapa ruas jalan dan juga simpang yang kami amati di sekitar Purwokerto. Langsung saja mulai dari utara yaitu simpang Gor Satria yang terpantau ramai lancar. Kendaraan yang melewati simpang ini didominasi oleh kendaraan pribadi yaitu kendaraan roda 2 dan juga kendaraan roda 4. Begitupun dengan kondisi simpang Karang Jambu yang terlihat ramai lancar dengan dominasi kendaraan pribadi, kami mohon untuk berhati-hati bagi Anda yang dari utara maupun dari selatan di simpang ini apabila terjadi fase hijau bersamaan yang terjadi di simpang Karang Jambu ini. Dan selanjutnya kita menuju simpang Alun-Alun yang terpantau ramai lancar. Namun kami himbau untuk berhati-hati bagi pengendara sekalian yang akan melewati simpang ini karena sudah banyak aktivitas pejalan kaki dan juga parkir tepi jalan yang menyebabkan sedikit hambatan lalu lintas. Nah, selanjutnya kita menuju sebelah barat simpang BRI atau ruas jalan yang menuju underpass Purwokerto yang kali ini terlihat ramai lancar dengan dominasi kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Dan kita ke selatan menuju simpang Tanjung yang terlihat ramai lancar dengan dominasi kendaraan roda 2, roda 4 dan juga beberapa kendaraan besar seperti bus dan juga truk. Dan kita ke timur menuju Toraja, lebih tepatnya kita menuju Jembatan Kali Pelus di Sokaraja yang terlihat ramai lancar sore hari ini dengan dominasi kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Belum terlihat kendaraan besar yang melintas, namun kami himbau kepada pengendara sepeda motor untuk tetap berhati-hati ketika melewati jembatan ini. Dan demikianlah laporan pantauan kondisi lalu lintas yang dapat saya sampaikan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Kami menghimbau kepada pendengar sekalian untuk selalu mematuhi rambu-rambu dan juga lampu lalu lintas serta tetap utamakan keselamatan. Saya Isna pamit undur diri dan selanjutnya saya kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Isna atas informasinya. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Mbak Isna.
2: Baik, terima kasih Kak.
1: Baik.
0: Sekian info lalu lintas. Lalu lintas. Lalu lintas.
3: Duh. RRI dengan esensi buku. Gadis Kretek adalah sebuah novel karangan Ratih Kumala yang diterbitkan pada tahun 2012. Bahwa novel ini masuk dalam 10 besar penghargaan Kusala Sastra Katulistiwa 2012. Dalam novel ini menceritakan tentang keluarga besar dengan latar belakang industri rokok kretek di Indonesia. Ceritanya menggambarkan perjalanan dan konflik yang dialami oleh generasi keluarga tersebut, sekaligus mengungkapkan sejarah panjang kretek sebagai bagian dari budaya Indonesia. Gadis Kretek mengisahkan tentang keluarga Soraya, pendiri sebuah pabrik rokok kretek terkenal di Indonesia. Saat Soraya sekarat, ia menyebut nama Jeng Yah yang memicu rasa penasaran ketiga anaknya, Lebas, Karim, dan Tegar, Mereka memulai pencarian untuk menemukan wanita misterius ini yang ternyata berperan penting dalam masa muda ayah mereka dan dalam sejarah keluarga serta bisnis kretek. Novel ini beralih antara masa lalu dan masa kini, mengungkap rahasia keluarga, konflik, cinta tak tersampaikan, dan pengkhianatan. Melalui pencarian Jengyah, anak-anak Soraya memahami lebih dalam tentang warisan dan sejarah keluarga mereka. Cerita ini menggambarkan perjuangan mempertahankan bisnis keluarga di tengah perubahan zaman dan persaingan industri yang ketat. Selain versi buku Gadis Kretek, juga mendapat adaptasi film serial dengan judul yang sama. Dan dirilis pada tahun 2023 melalui platform streaming Netflix. Film serial ini mengangkat kisah-kisah dari buku dan sukses di pasaran film Indonesia. Gadis Kretek oleh Ratih Kumala adalah sebuah karya yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberi wawasan mendalam tentang sejarah dan budaya Indonesia, khususnya dalam industri kretek. Novel ini mengajak kita merenungkan nilai-nilai keluarga, cinta, dan perjuangan dalam menghadapi perubahan. Bagi mereka yang tertarik pada cerita dengan latar belakang sejarah dan budaya yang kuat, Gadis Kretek adalah pilihan yang sangat direkomendasikan. Demikian esensi buku Gadis Kretek karya Ratih Kumala dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.
4: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 Mitigasi Bencana, program Kantongan RRI Purwokerto. Kembali hadir menjumpai Anda sore hari ini dan kita akan menyimak info-info tentang mitigasi kebencanaan bersama saya undang Rizky dengan Koordinator Mitigasi Bencana Damara Sakti. Pendengar Pro 1, kita awali info siaga negeriku sore hari ini dengan bersama mendengarkan info dari perakirawan cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap bersama dengan Pak Dea. Selamat sore Pak Dea, silakan dengan informasinya.
5: Oke, terima kasih kepada Bung Rifki dan RRI. Selamat sore pendengar setiap RRI Perkemas Tepuk Tadi kemanapun Anda berada. Salam tangguh. Berikut akan kami sampaikan update perakirawan cuaca secara umum untuk wilayah Kabupaten Cirebon dan Banyumas dan perakirawan cuaca maritim yang berlaku pada hari ini, hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026 untuk sore, malam hingga dini hari nanti. Berdasarkan pantauan menggunakan penginderaan jauh baik itu satelit maupun citra radar, untuk sore hari ini untuk wilayah Cirebon dan Banyumas secara umum terpantau berawan. Kemudian untuk perakirawan cuaca yang pertama untuk wilayah Kabupaten Banyumas secara umum cerah berawan hingga berawan tebal yang bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 18 knot, suhu udara berkisar antara 24 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 90%. Dan untuk perakiran cuaca wilayah Kabupaten Cilacap secara umum cerah berawan hingga berawan tebal, angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 18 knot, suhu udara berkisar antara 24 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 90%. Dan untuk kondisi perairan selatan Cilacap Kabupaten Purworejo, cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal, angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan berkisar antara 4 hingga 22 knot. Nanti gelombang laut berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sebelum kembali, sebelum itu kabar kepada masyarakat bahwa untuk periode saat ini di bulan Oktober ataupun awal bulan Oktober, baik itu wilayah Cirebon dan Banyumas masih berada di fase musim kemarau. Kemudian juga pada masyarakat di untuk selalu menjaga kesehatan, cukup berolahraga agar badan tetap terasa hangat, karena pada saat musim kemarau kondisi rata-rata cukup menjadi cukup dingin dan sifatnya cenderung kering. Kemudian juga berhati-hati apabila membuka lahan maupun memusnahkan sampah dengan cara dibakar, karena dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Setelah juga berhemat dan memanfaatkan air bersih dengan bijaksana. Dan kepada masyarakat yang tinggal terutama di wilayah dataran tinggi ataupun yang jauh dari mata air, berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan bantuan kesediaan air bersih apabila dirasa membutuhkan. Kemudian juga kepada masyarakat diimbau untuk selalu memperhatikan informasi cuaca iklim dan kegempaan melalui kanal resmi dari BMKG atau info BMKG dan kunjungi website kami di www.bmkg.co.id. Terima kasih atas materi melaporkan dari Kesempatan Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap.
1: Baik, terima kasih banyak Mas Des atas informasinya sore hari. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Pak Des.
5: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Pro 1, beralih ke informasi berikutnya. Ratusan petani bawang merah di Desa Dukuh Uringin, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah kini mengalami krisis air akibat mengeringnya saluran irigasi dan embung penampungan. Para petani terpaksa mengeluarkan biaya ekstra jutaan rupiah untuk menyelamatkan tanaman yang baru berusia seminggu tersebut. Berikut laporan bersama Hanan Ma'ruf.
6: Memasuki musim tanam, ratusan petani bawang merah di Desa Dukuh Uringin, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes kini mengalami kesulitan mendapatkan air. Kondisi irigasi dan embung yang kering memaksa petani menggunakan pompa untuk mengambil air dari sumber lain sehingga membuat biaya produksi membengkak hingga jutaan rupiah. Kondisi tersebut dirasakan petani saat tanaman bawang merah baru memasuki awal masa tanam. Kebutuhan penyiraman yang tetap berjalan membuat petani harus menyiapkan biaya tambahan untuk bahan bakar dan operasional mesin pompa. Seorang petani bawang merah di Desa Dukuh Waringin, Ardi, mengatakan irigasi di wilayahnya sudah tidak mengalir sementara embung juga telah habis air. Untuk memenuhi kebutuhan tanaman, petani kini mengandalkan pompa yang dioperasikan menggunakan mesin diesel. Besarnya biaya pemompaan juga tergantung pada kondisi cuaca dan ketersediaan air dari sumber. Ia memperkirakan kebutuhan biaya untuk pompa dapat mencapai sekitar 2 juta rupiah hingga masa panen tiba apabila hujan tidak segera turun dan irigasi tetap tidak mengalir.
7: 2 hari sekali, kalau airnya banyak ini tiap hari. Kalau ada hujan kayak gini terus ya nyampe 2 juta.
6: Petani bawang merah lain Sohari mengatakan biaya operasional meningkat karena air dari saluran irigasi tidak tersedia. Menurutnya, kenaikan biaya tersebut menjadi beban tambahan di tengah kebutuhan produksi yang tetap berjalan.
8: Irigasinya itu sih nggak ada air, kering, embungnya udah habis. Nambah biaya penanaman, nambah biaya untuk ngambil air ya dari sumber pakai mesin itu sih.
6: Selain terbebani oleh tingginya biaya pompa air, petani juga dibayangi ketakutan akan anjloknya harga jual bawang merah saat panen tiba. Risiko kerugian besar kini mengancam para petani yang telah merogoh modal ekstra. Para petani berharap pemerintah daerah setempat segera turun tangan mengatasi krisis air dan memberikan solusi irigasi yang berkelanjutan. Langkah tersebut dinilai sangat penting demi menjaga kelangsungan usaha tani serta menstabilkan harga jual saat panen mendatang. Dari Kabupaten Brebes, Hanan Ma'ruf melaporkan.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Awalnya hanya tumpukan daun kering. Lalu kita selipkan bungkus plastik, botol bekas hingga styrofoam. Tapi api itu tidak benar-benar menghilangkan sampah. Dia hanya mengubahnya menjadi racun yang terbang, menyelinap di bawah pintu tetangga, dan masuk ke paru-paru anak-anak kita. Setiap kepulan asap hitam yang kita buat adalah napas yang kita curi dari orang lain. Dioksin, karbon dioksida, itu bukan sekedar istilah kimia. Itu adalah ancaman nyata bagi jantung dan pernafasan keluarga kita. Mari berhenti membakar sampah. Bukan karena takut denda atau aturan hukum, tapi karena kita peduli pada hak orang lain untuk menghirup udara bersih.
2: Peringat Pro 1 beralih informasi berikutnya. Kebakaran rumah terjadi di Desa Bajing, Kecamatan Kroya, Cilacap. Api diduga dipicu oleh adanya korsleting listrik dan membakar rumah yang sebagian berbahan kayu. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut. Berikut Reni Tania melaporkan untuk Anda.
3: Kebakaran menghanguskan sebuah rumah di Jalan Stasiun RT 1 RW 3 Desa Bajing, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap pada Kamis pagi. Kebakaran ini terjadi pada sekitar pukul 7:15. Rumah milik Parni, 53 tahun, terbakar setelah api diduga muncul akibat konsleting listrik dan dengan cepat merembet ke bagian bangunan. Kondisi rumah yang sebagian terbuat dari material kayu membuat api lebih cepat membesar. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap Gatot Arif Widodo mengatakan jika petugas pos Damkar Kroya yang menerima laporan langsung menuju ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Petugas tiba di lokasi sekitar 5 menit setelah menerima laporan. Proses penanganan dilakukan dengan pemadaman dan dilanjutkan dengan overhaul untuk memastikan tidak ada lagi sumber api yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Dan diduga penyebab kebakaran berasal dari konsleting listrik.
4: Terjadi kebakaran diduga api itu berasal dari konsleting listrik. Kemudian cepat merembet mengakibatkan rumah yang dari kayu terbakar. Kemudian kami menerima laporan dan langsung meluncur ke TKK, Pos Damkar Kroya, dan melakukan Rp20 juta. Api menjalar dengan cepat, kemudian menghabiskan seluruh bangunan.
3: Tidak ada korban luka maupun korban meninggal dunia dalam peristiwa kebakaran tersebut, dan kerugian ditaksir mencapai Rp20 juta. Damkar menghimbau kepada masyarakat untuk selalu memeriksa jaringan listrik di rumah untuk mencegah terjadinya konsleting yang bisa menyebabkan kebakaran. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
2: Baik pendengar Pro 1, sampai di sini Siaga Negeri kali ini. Salam sehat, salam tangguh bencana, salam kemanusiaan.
5: Sampai di sini Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto. Sampai jumpa.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Telepon 0218

0: Saluran air memiliki peran penting dalam mengalirkan air hujan agar tidak terjadi genangan. Namun, saluran air yang tersumbat oleh sampah dan endapan lumpur dapat menghambat aliran air dan memicu bencana banjir. Banjir yang terjadi tidak hanya merusak lingkungan dan permukiman, namun juga membahayakan keselamatan serta kesehatan kita. Mitigasi bencana akibat saluran air dapat dilakukan dengan langkah-langkah sederhana namun berkelanjutan. Dengan membersihkan saluran air secara rutin, tidak membuang sampah sembarangan, serta menjaga fungsi drainase lingkungan merupakan upaya pencegahan sebelum bencana terjadi. Maka dari itu, kesadaran dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar saluran air tetap berfungsi dengan baik. Karena menjaga saluran air bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun tanggung jawab bersama, demi lingkungan yang aman dan bebas bencana.
1: Pro 1 Purwakarta, channel informasi dan inspirasi.

Peringat Pro 1 dimanapun Anda berada, Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi bersama saya Undang Rizky. Mendengar luar biasa, alhamdulillah. Senang sekali rasanya ketika saya ini bisa bersua kembali dengan Anda di kesempatan sore hari ini. Namanya baru semalam ya pendengar, kita happy-happyan bareng malam minggu di Carlina Karaoke Lagu Indonesia. Itu sebenarnya banyak yang request ya, ini kalau Carlina bisa diperpanjang 3 jam gitu, waduh. Harusnya bisa sih 3 jam, tapi yang siaran 2 orang. Misalkan aku sama Bu Desi. Bu Desi ya, mau ya? Kemarin aku panggil Desi gak boleh, katanya kok kamu gak sopan panggil orang tua Desi. Tapi yang jelas pendengar, sore hari ini luar biasa, nanti bakal aku update berita-berita terkini, terbaru tentunya yang dilansir langsung dari laman resmi rri.co.id. Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto.

0: RRI Digital.
1: Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
2: Musim hujan tiba. Waspadai ancaman tanah longsor. Tanah longsor dapat terjadi kapan saja, terutama di daerah lereng dan perbukitan. Kenali tandanya, muncul retakan tanah, pohon atau tiang miring, serta aliran air yang tiba-tiba keruh. Kalau tanda-tanda itu muncul, apa yang harus dilakukan? Segera laporkan kepada aparat setempat, hindari berada di dekat tebing saat hujan deras, siapkan tas darurat berisi dokumen penting, obat-obatan, makanan, dan senter. Jika terjadi longsor, segera evakuasi ke tempat aman dan ikuti arahan petugas. Bencana memang tidak bisa dicegah, tetapi resiko dapat dikurangi dengan kesiapsiagaan. Waspada tanah longsor, selamatkan diri dan keluarga.

Pendengar Pro 1 kali ini ada informasi menarik dari mancanegara, pendengar, di mana Asian Games 2026 ini resmi ditutup dalam acara yang berlangsung di Stadion Paloma Mizuho Nagoya, Jepang, Minggu 4 Oktober sore waktu Indonesia. Upacara penutupan Asian Games 2026 dimulai pada pukul 18.00 waktu setempat atau pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Perwakilan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara Jepang ini mengibarkan bendera Jepang dan dilanjutkan dengan kumandang lagu kebangsaan Jepang, Kimigayo. Setelah itu, pendengar, bendera-bendera negara peserta ini masuk ke lapangan bendera Indonesia dalam upacara penutupan dibawa oleh atlet tenis Mediana Laviola Rainahma, di mana dirinya ini membawa bendera Indonesia dengan tampil mengenakan kebaya merah berbahan sutra yang mengangkat keindahan Prada Bali dan sarung tenun songket Bali, pendengar. Menyusul kemudian atlet-atlet dari berbagai negara yang diawali duta-duta Kamboja ya. Kemudian atlet-atlet Indonesia juga terlihat dalam pawai di area lapangan stadion tersebut. Tidak semua atlet merah putih hadir dalam upacara penutupan tersebut karena banyak juga ya pendengar yang sudah kembali ke tanah air. Kemudian dilansir dari rilisan resmi tim Indonesia, ada total 52 atlet dan ofisial dari 5 cabang olahraga akan mengikuti defile penutupan, terdiri dari judo 7 orang, hoki 23 orang, tenis 4 orang, panahan 11 orang, dan juga gulat 7 orang, ditambah 5 anggota tim headquarter. Dimana setelah para atlet berada di tengah lapangan, Hideaki Ohmura selaku presiden IC Nagoya Asian Games Organizing Committee sekaligus gubernur dari prefektur IC ini memberikan sambutan ya. Dimana rangkaian acara ini berlanjut dengan pemberian obor dan panji Asian Games 951 dari Jepang ke Qatar selaku penyelenggara Asian Games selanjutnya, mendengar. Bendera Qatar juga dikibarkan di samping tiang bendera Jepang. Pada Asian Games 2026, mendengar, Indonesia ini membawa pulang 39 medali dengan rincian 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu. Indonesia berada di peringkat ke-16 pada klasemen akhir di perhelatan Asian Games 2026 ini.

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
2: Musim kemarau identik dengan cuaca panas dan kondisi yang lebih kering. Di saat seperti ini, risiko kebakaran hutan dan lahan meningkat secara signifikan. Yang perlu diingat, sebagian besar kebakaran justru berawal dari aktivitas manusia, seperti membakar sampah, membersihkan lahan dengan cara dibakar, atau membuang puntung rokok yang masih menyala. Karena itu, hindari membakar sampah atau lahan sekecil apapun apinya. Api yang tampak terkendali bisa dengan cepat membesar ketika tertiup angin dan menjalar ke area yang lebih luas. Jika melihat asap atau titik api di sekitar lingkungan, jangan menunggu hingga membesar. Segera laporkan kepada perangkat desa, petugas pemadam kebakaran, atau instansi terkait agar dapat segera ditangani. Mencegah kebakaran jauh lebih mudah daripada memadamkannya. Lindungi hutan, lahan, dan lingkungan kita. Satu tindakan bijak hari ini dapat mencegah bencana yang lebih besar di kemudian hari.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, pukul 17.41 waktu Indonesia Barat akan dikumandangkan adzan maghrib.
1: Allahu Akbar, Allah.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: gitu tuh. Nah, ya kan? Wah, dia mau manggung nih, mau nyanyi nih.
1: Agak.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Lintas Informasi Pro 1 kembali hadir memberikan informasi terupdate untuk Anda sore hari ini. Pendengar Pro 1, kebijakan parkir gratis di gerai Indomaret dan Alfamart mulai diterapkan di Kabupaten Banyumas. Meski demikian, pendengar, pemerintah daerah tetap menargetkan penerimaan retribusi parkir sekitar 1,2 miliar rupiah per tahunnya. Selengkapnya dilaporkan bersama Damara Sakti.
2: Pemerintah Kabupaten Banyumas menargetkan penerimaan retribusi parkir sekitar 1,2 miliar rupiah per tahun meski parkir di gerai Indomaret dan Alfamart kini digratiskan. Kepala Seksi Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, Fadil Jamaluddin, mengatakan retribusi dari kedua jaringan retail tersebut dikenakan sebesar Rp500.000 per gerai setiap bulannya. Menurutnya terdapat 63 gerai Indomaret dan 159 gerai Alfamart yang menjadi bagian dari perhitungan potensi retribusi parkir.
3: Untuk nominal itu per gerai Rp500.000 per gerai per bulan, Mas. Jadi nanti estimasi

0: di area pertokoan. Ia menegaskan kebijakan parkir gratis di dua jaringan retail tersebut tidak serta-merta menghilangkan target penerimaan retribusi Kabupaten Banyumas. Menurutnya, pemerintah tetap berupaya agar target retribusi parkir yang telah ditetapkan dapat tercapai melalui sumber penerimaan lainnya. Dabara Sakti melaporkan.
1: Lintas Informasi Pro 1.
2: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
3: Rukun tetangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tonarigumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tonarigumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

Bring up Bro 1, Anda masih bersama kami di Bro 1 RRI Purwokerto. Tentunya bersama saya Undang Rizky. Pendengar, ada informasi yang tidak kalah menariknya, di mana Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono ini memberikan instruksi ya kepada jajarannya, mulai dari koordinator kecamatan atau korcam hingga level pimpinan wilayah, untuk melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau dapur MBG ya, secara rutin setiap hari. Pendengar, dirinya mengatakan instruksi ini dikeluarkan menyusul rendahnya tingkat kepatuhan dan adanya sejumlah persoalan di lapangan yang dinilai dapat mempertaruhkan kelangsungan program. Dipendengar, menurut pihaknya, meski mayoritas pegawai dan petugas di lapangan sudah bekerja dengan baik, ulah segelintir oknum ini sering menimbulkan efek negatif yang kemudian membuat seolah-olah seluruh sistem ini ya berjalan dengan buruk gitu ya pendengar ya. Dengan demikian, Sudaryono ini mewajibkan jajaran korwil ya, jajaran koordinasi lapangan atau korwil tadi, kemudian kepala satuan SPPG hingga koordinator area kerja ini untuk aktif turun ke lapangan melakukan sidak secara mendadak nih pendengar ya. Ia juga meminta deputi bidang pemantauan dan pengawasan BGN untuk memastikan kehadiran para pejabat di dapur-dapur yang menjadi titik layanannya pendengar. Ia pun juga menyoroti bahwa tingkat kepatuhan di kalangan internal ini masih sangat rendah pendengar. Sudaryono mengingatkan ya bahwa pertaruhan dan dari kelalaian ya ini adalah keberhasilan program prioritas pemerintah ya. Sudaryono juga secara khusus memerintahkan korcam agar kemudian pengawasan dilakukan setiap hari tanpa menunggu adanya teguran atau sidak dari pusat. Bahkan ia pun mengkritik terhadap mentalitas sumber daya manusia yang terlibat jika masih bekerja secara asal-asalan pendengar.

0: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.

0: Berkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

0: suara klakson yang menurut kita cuma, biasa, bisa terdengar berbeda bagi orang lain. Bagi pengendara yang kaget, bisa membuatnya panik. Bagi pejalan kaki, bisa membuatnya terkejut. Bahkan bagi anak kecil, bisa membuatnya takut. Padahal, klakson bukan alat untuk melampiaskan emosi. Klakson adalah tanda. Gunakan ketika memang diperlukan, bukan setiap kali kita tidak sabar.
1: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
2: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Rosato, channel informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1, untungnya Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto. Panitia penyelenggara FIFA Asian Cup 2026 mengkonfirmasi sebanyak 67.000 tiket pertandingan final Timnas Indonesia melawan Timnas dari negeri Gajah Putih, Thailand. Ini telah terjual ludes ya, sold out pendengar. Partai puncak FIFA Asian Cup 2026 akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta hari Senin tanggal 5 Oktober 2026 mulai pukul 20.00 WIB. Jadi siap-siap nobar juga ya di alun-alun Purwokerto pendengar. Laga ini mempertemukan Indonesia sebagai juara grup A dan Thailand sebagai juara grup B. Capaian penjualan tersebut, pendengar, menegaskan besarnya dukungan publik terhadap perjuangan Timnas Indonesia. Puluhan ribu supporter ini akan memadati GBK untuk memberikan dukungan langsung kepada skuad Garuda dalam perebutan gelar juara FIFA Asian Cup tahun 2026, pendengar. Direktur Utama PT Garuda Sepak Bola Indonesia, Marsal Masitain, mengatakan tingginya penjualan tiket ini merupakan gambaran besarnya minat masyarakat terhadap perjuangan Timnas Indonesia, pendengar. Pihaknya juga berharap antusiasme penonton yang membeludak diharapkan menjadi energi tambahan bagi para pemain, sekaligus diiringi komitmen ya pendengar untuk menjaga ketertiban, keamanan dan juga sportivitas dalam pertandingan. Dan tentunya ini menjadi satu doa juga bagi kita semuanya gitu ya, agar apa yang kemudian diharapkan oleh Timnas Indonesia ini bisa menjadi kenyataan.

0: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.
1: Rosato, channel informasi dan inspirasi.

Peringkat Pro 1 ada Demi Hati bersama Yovi and Nuno. Ini nampaknya juga harus mengakhiri perjumpaan kita di sepanjang Purwokerto sore bersama saya undang Rizky pendengar. Terima kasih matur nuwun untuk Anda yang sudah bergabung sore-sorean bareng ya untuk edisi hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026. Pokoknya harus semangat, harus bersyukur gitu ya pendengar ya, dan jangan lupa besok hari Senin mungkin barangkali untuk Anda yang mulai prepare hari Seninnya ini udah mulai terasa di Sabtu sore. Ini harus prepare gitu ya pendengar ya. Dan tentunya jangan kemana-mana, nanti saya akan ajak Anda untuk bersama menyimak Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta. Dan nanti akan dilanjut keseruan hari ini di sepanjang Purwokerto malam bersama dengan rekan saya, ada Desi Natalia. Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
2: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan tadi dampak ekonomi yang lebih tinggi. Ya bukan sekedar perubahan pos anggaran saja.
0: KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun. Petani di Jawa Tengah diminta waspadai fenomena hujan tipuan.

0: penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang di lingkungan pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antar pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Menurut Budi, proses pendalaman juga diperlukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebelum KPK menentukan langkah hukum berikutnya. Budi memang menegaskan perkara tersebut masih berada pada tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan umum dan hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi dan TPPU di lingkungan Pemkot Madiun.
1: Maupun barang bukti elektronik tersebut, penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh. Termasuk keterkaitan antara pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU. Proses tersebut sekaligus dilakukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebagai dasar dalam menentukan langkah hukum selanjutnya. Termasuk apabila nantinya telah terpenuhi kecukupan alat bukti untuk kemudian menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.
2: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan gratifikasi dan TPPU di Pemkot Madiun.
3: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan,
2: KPK telah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik usai melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perdagangan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun, Jawa Timur. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang menjerat mantan Wali Kota Madiun, Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. KPK juga mendalami dugaan praktik pemerasan terkait proyek di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset dalam pemberantasan korupsi. Hal itu terungkap melalui kegiatan serap aspirasi publik dengan menghadirkan anggota Komisi 10 DPR RI, Ahmad Dhani Prasetyo. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Putra.
4: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menghadiri sebuah dialog kebangsaan bertajuk Serap Aspirasi Publik yang berjudul Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih. Acara yang berlangsung di Universitas Dr. Sutomo diselenggarakan sebagai ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menghimpun pandangan publik terkait pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Profesor Siti Marwiyah menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat menghasilkan kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut mampu membawa perubahan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
5: Terkait Undang-Undang Perampasan Aset, ini memang akan menjadi harapan besar kita, ya. Karena kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini kemudian terbit, ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk pengembangan negara kita. Tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
4: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya, RUU Perampasan Aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jera dapat berjalan optimal.
6: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktisi hukum. Kalau saya pribadi berpendapat lebih baik dibuat adanya lembaga baru di mana dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik di masyarakat yang memimpin lembaga ini.

0: ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
1: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
2: Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika atau BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi musim hujan yang mundur sebulan. Berikut laporan Tika Budiman.
3: Begitu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa.
4: Pendengar, BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi hujan mundur hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan di sejumlah wilayah. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Guruh Ciptanto meminta petani tidak terburu-buru memulai masa tanam hanya karena hujan turun setelah kemarau panjang. Menurutnya hujan yang terjadi pada masa peralihan musim belum tentu menandakan musim hujan telah tiba secara penuh. Peringatan tersebut terutama ditujukan kepada petani yang mengandalkan lahan tadah hujan. Kesalahan menentukan waktu tanam berisiko menyebabkan tanaman kekurangan pasokan air jika hujan turun hanya bersifat sementara. Guru menjelaskan informasi awal musim hujan menjadi acuan penting dalam menentukan waktu penyemaian dan penanaman. Oleh karena itu, petani diminta memperhatikan perakiraan cuaca dan tidak hanya mengandalkan satu atau dua kali kejadian hujan. BMKG memprediksi keterlambatan musim hujan tahun ini dipengaruhi oleh fenomena iklim global atau El Nino.
3: Apa yang menjadi informasi BMKG? Misalkan petani, mereka mau tanam, jangan terlebih dulu menanam kalau misalkan ada hujan. Karena hujan-hujan musim kemarau panjang ini di dalam bahasa publik itu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa. Jadi yang seperti itu akan justru nanti sudah kita membibit, membuat bibit ternyata tidak bisa ditanam karena salah mangsa tadi.
4: Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Yuga Sambodo menyebutkan, sejumlah wilayah diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada awal November, sementara daerah lain baru mengalaminya pada akhir November hingga pertengahan Desember.
5: Biasanya adalah di daerah Pegunungan Tengah, daerah Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, itu yang hujannya duluan. Nah, kalau pesisir Semarang itu biasanya hampir sama dengan Semarang, Rembang, Pati itu nanti agak terakhir-terakhir begitu. Yang jadi tadi disampaikan bahwa betul awal musim hujan, tapi tidak seluruh Jawa Tengah musim hujan segitu.
4: Lebih lanjut, ki awal hujan diperkirakan mundur, BMKG menegaskan durasi musim hujan secara umum tetap berada pada kategori normal. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi cuaca bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, berikut perkiraan cuaca Indonesia untuk Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya Ina, mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin diperkirakan terbentuk di pesisir timur Sumatera Utara, di pesisir barat Bengkulu, di Kalimantan Timur bagian utara, di Selat Makassar, dan di Papua Pegunungan. Daerah pertemuan angin diperkirakan terjadi di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa, Laut Jawa, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, dan di perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan cumulonimbus di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Kalimantan Barat, Timur dan Utara, Selat Malaka bagian utara dan tengah. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perkiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, dan Jambi, berawan tebal di Banda Aceh dan Bandar Lampung, udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang, dan yang terakhir asap atau kabut di Bengkulu. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan sedang di Bandung, hujan ringan di Serang dan Semarang, berawan tebal di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Mataram, dan cerah berawan di Kupang. Kita beralih ke Pulau Kalimantan. Terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Samarinda dan Pontianak, asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Kemudian untuk Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, berawan tebal di Gorontalo dan Palu, kemudian Kendari, cerah berawan Manado dan Makassar. Untuk Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Jayawijaya, berawan tebal di Jayapura, Nabire, dan Ternate, udara kabur di Sorong, Manokwari, dan Ambon, kemudian berawan di Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 sampai 4 meter, berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Timur, pesisir NTB, pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana pemerintah Hong Kong akan menaikkan upah minimum bagi asisten rumah tangga atau ART yang merupakan warga negara asing. Jumlah kenaikan disebut mencapai 2,35% menjadi 5.220 dolar Hong Kong atau sekitar 11 juta rupiah per bulannya untuk semua kontrak ART asing yang ditandatangani pada atau setelah 3 Oktober 2026. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, APBN tahun 2027 memiliki ruang untuk mendorong pertumbuhan. Tapi menurut Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, keberhasilannya ditentukan dengan kualitas implementasi dibandingkan dengan besarnya anggaran. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan.
2: Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2027 selayaknya tidak hanya fokus pada seberapa besar uang yang dibelanjakan, tetapi lebih fokus pada seberapa besar hasilnya, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menyampaikan hal tersebut dalam media briefing Kementerian Keuangan tentang APBN 2027 di Bogor, Jawa Barat pekan ini. Menurut Joshua, keberhasilan APBN 2027 lebih ditentukan oleh kualitas implementasinya daripada besar anggarannya. Karenanya pemerintah harus memastikan belanja negara benar-benar memberikan hasil nyata bagi perekonomian, bagi dunia usaha, dan bagi masyarakat.
1: Belanja tentunya kita harapkan ini tetap diarahkan untuk menghasilkan target yang positif juga kepada target pembangunan, yakni kemiskinan ditargetkan 6-6,5%, pengangguran 4,3-4,7%, lalu juga dari sisi penciptaan lapangan kerja baru ya 2,57 hingga 3,49 juta pekerjaan baru dan juga peningkatan pekerjaan formal. Ya, ini penting karena keberhasilan APBN itu pada akhirnya bukan diukur dari seberapa persentase realisasi belanja, tapi juga apakah target-target kesejahteraan yang benar-benar tercapai.
2: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja yang sangat besar, bahkan terbesar dalam sejarah, yaitu lebih dari 4.106 triliun rupiah. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam kegiatan yang sama di Bogor mengatakan, belanja negara itu sesuai visi APBN untuk mendorong pertumbuhan, to grow, untuk melindungi masyarakat, to protect, dan untuk transformasi, to transform.
3: APBN 2027 ini untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, tumbuh lebih tinggi, sejahtera, lebih cepat. APBN menumbuhkan, to grow, APBN melindungi, to protect, APBN mendorong transformasi, to transform. Tapi tentu saja ini harus dijaga, ya, defisit 2-3%, ya, rasio utang terhadap PDB juga di bawah 60%. Sekarang ini syukur masih sekitar 40%.
2: Guna melindungi masyarakat, APBN mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial, ketahanan pangan, transfer ke daerah, subsidi pangan, serta subsidi energi. Tantangan realisasinya adalah bagaimana pemerintah menggeser orientasi fiskal tidak hanya sekedar pada penyerapan anggaran, tetapi juga menilai capaiannya. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rute penerbangan baru Taipei-Bali menambah konektivitas pariwisata antara Indonesia dan Taiwan. Rute ini selain memberikan pilihan akses bagi wisatawan Taiwan, sekaligus membuka peluang penguatan hubungan pariwisata kedua wilayah. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih, melaporkan.
4: Rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali.
5: Starlux Airlines membuka layanan penerbangan langsung Taipei-Bali dengan jadwal 5 kali dalam sepekan. Penerbangan pulang-pergi tersebut beroperasi setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Nugroho Jati, mengatakan penambahan rute tersebut memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan menuju ke Bali. Kehadiran rute ini membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus mendukung sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
4: Kami optimistis hadirnya Starlux yang mengoperasikan rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali dan sebaliknya, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
5: Nugroho Jati menyebut bertambahnya pilihan maskapai dan rute internasional memperkuat konektivitas udara Bali. Keberagaman konektivitas tersebut diharapkan mendukung mobilitas wisatawan sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia.
4: Dengan semakin beragamnya pilihan maskapai penerbangan dan juga rute internasional di Bali, kami optimistis dapat terus berperan dalam mendukung mobilitas wisatawan serta memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia di mata dunia.
5: Starlux Airlines menjadi maskapai ketiga yang menghubungkan Bali dengan Taipei setelah China Airlines dan EVA Air. Dengan tambahan tersebut, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kini melayani 43 rute internasional yang dioperasikan oleh 45 maskapai. Reporter RRI dan Pasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo resmi mengevaluasi total pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan Alun-Alun Sidoarjo. Laporan selengkapnya bersama dengan Januar Fahmi.
6: Pemkab Sidoarjo mengevaluasi pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan Alun-Alun Sidoarjo, termasuk pungutan pedagang yang sebelumnya Rp15.000 hingga Rp20.000 dan diminta diturunkan menjadi Rp5.000 setiap kali berjualan. Bupati Sidoarjo Subandi meminta CFD tetap menjadi ruang publik dan tidak dikelola semata untuk kepentingan bisnis. Dari pungutan Rp5.000 hingga Rp2.000 untuk operasional paguyuban dan Rp3.000 mendukung pengelolaan sampah.
7: Retribusi sama mau minta teman-teman 2.000 atau 3.000, nggak sampai 20.000 saya nggak boleh. Kalau nggak mau nggak saya tempatin di sana. Dan karena KM lima, dan nggak selesai itu tontonan dia pun jam sama mulai sama jadi orang pelayu. Oleh apa deh?
6: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo, Kudori, menyebut penataan pedagang perlu dilakukan melalui pembatasan jumlah serta penggunaan karcis resmi agar aktivitas CFD lebih tertib.
8: Maksudnya kita nggak jelas. Tadi itu kan haran dari pengakuan para kelompok paguyuban, 2.000 itu hanya 3.000 atau 5.000 yang masuk di kebersihan, itu pun bukan dari pemerintah, dari pihak ketiga. Ya, itu saja.
9: Iurannya nanti berarti turun sekitar 10.000 berarti Pak ya?
6: Evaluasi Pemkab mencatat sekitar 18.000 lebih pengunjung setiap pelaksanaan CFD. Tingginya aktivitas juga menyebabkan kerusakan fasilitas publik dengan nilai mencapai 36 juta per pekan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026. Seperti apa persiapan jelang laga final yang akan berlangsung besok malam di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta? Selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Niar Abdul Itiloli. Niar.
10: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir konferensi pers resmi atau pertemuan media bersama dengan pelatih timnas Indonesia dan juga kapten timnas Indonesia, pelatih timnas Indonesia John Hartman dan juga sang kapten Kevin Dix dalam konferensi pers jelang partai final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan dalam konferensi pers atau keterangannya pada konferensi pers tadi, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan bahwa timnya, dalam hal ini para pemain timnas Indonesia, sudah menyatakan dalam keadaan yang siap untuk menghadapi laga atau partai final besok. Hartman menyebut bahwa para pemain punya motivasi yang tentunya sama seperti yang menjadi harapan masyarakat Indonesia, bahwa mereka bertekad untuk bisa membawa atau mengangkat trofi ini di dalam, di mana Indonesia saat ini menjadi tuan rumah bahwa trofi dari turnamen perdana FIFA ini bisa menjadi milik Indonesia. Dan tadi sebelum konferensi pers kami sempat menghadiri official training ataupun latihan resmi timnas jelang pertandingan tadi di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Dalam pantauan kami tadi memang tim terlihat hampir semuanya sudah berlatih ataupun menjalankan sesi latihan terakhir ini sebelum pertandingan besok. Hanya saja memang salah satu pemain yaitu Oliver Romeni ini terlihat berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Dan tadi John Heitman sendiri menyatakan memang Ole cukup bekerja keras di laga terakhir ketika Indonesia mengalahkan Bangladesh 9-2. Dan hari ini dia memang masih harus berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Hanya saja John Heitman memastikan bahwa secara keseluruhan rekan-rekan, maksud kami para pemainnya atau pemain timnas Indonesia ini sudah siap untuk tampil pada laga besok. Dan pendengar, Indonesia sendiri dijadwalkan akan bertemu Thailand dalam final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok, di mana Indonesia melaju ke partai final sebagai juara dari grup A, yang pada laga terakhir ini memastikan tiket final dengan mengalahkan Bangladesh 9-2, unggul produktivitas gol di atas Malaysia yang menang di laga terakhirnya atas Singapura dengan skor 6-0, di mana Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki 7 poin dari 3 kali pertandingan. Namun Indonesia unggul dari produktivitas gol, di mana Indonesia berhasil menyarangkan 11 gol dan kebobolan 2 gol, sementara Malaysia ini menyarangkan kurang lebih sekitar 9 gol namun tanpa kebobolan, namun kalah produktivitas dalam gol serangan. Sementara nantinya besok juga dijadwalkan Presiden FIFA Gianni Infantino akan hadir langsung di final sekaligus penutupan FIFA ASEAN Cup. Dan terakhir memang diketahui pada sore tadi Gianni Infantino selaku Presiden FIFA ini telah tiba di Jakarta dan disambut langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Baik, untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Rabdul, Litilo Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Apa kabar malam hari ini? Senang sekali saya Desi Natalia hadir kembali menyapa Anda pendengar di Purwokerto Malam untuk edisi hari Minggu 4 Oktober 2026. Mengatakan rekan Undang Rizky yang tadi sudah temani Anda di sepanjang Purwokerto sore. Kali ini saya akan mengawal Anda di sepanjang Purwokerto malam sampai jelang nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, malam hari ini kami akan hadirkan sebuah acara mimbar protestan yang akan membahas satu tema menarik pada kesempatan malam hari ini. Ini dia pendengar, kita akan bersama dengan penyuluh agama Ibu Santi Yuliani STH dengan satu tema bahasan Garam dan Terang Dunia.

Salam semuanya. Selamat malam umat Kristen yang terkasih. Pendengar RRI yang berbahagia. Mimbar Agama Kristen pada malam hari ini akan dibawakan oleh Santi Yuliani dari Kemenag Kabupaten Banyumas. Saat ini kita mengambil tema Garam dan Terang Dunia. Seperti Yesus menegaskan kepada semua pengikutnya bahwa setiap yang mau mengikut Yesus harus menjadi garam dan terang dunia. Sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan bersama-sama, marilah kita menyatukan hati di dalam doa. Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang bertahta dan menjadi raja dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur atas kasih dan pemeliharaan-Mu bagi keluarga kami. Sehingga saat ini kami bersama-sama mengambil waktu untuk memuliakan nama-Mu dan merenungkan firman-Mu. Tuhan yang baik, pimpin kami semuanya, supaya kami boleh mengerti firman-Mu dengan benar. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Firman Tuhan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung pun tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang yang ada dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yesus memanggil murid-muridnya untuk memberi pengaruh yang positif bagi dunia. Garam dan terang adalah gambaran sederhana namun mempunyai makna yang mendalam tentang panggilan orang percaya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau makanan tanpa garam akan terasa hambar. Demikian juga dunia tanpa terang akan terjadi kegelapan. Tanpa orang percaya, dunia ini pun terasa kehilangan arah. Dari sini kita bisa belajar tentang prinsip garam dan terang dunia sebagai berikut. Makna garam dan terang dunia. Makna garam yang memberi rasa pada makanan melambangkan pengaruh yang positif, yang berfungsi untuk mencegah kebusukan. Kita tahu bahwa makanan banyak yang diawetkan dengan garam. Jadi fungsi garam ini memberikan pengaruh yang baik untuk mencegah kebusukan, dan garam juga memberikan rasa pada makanan. Sedangkan terang melambangkan penerangan dalam kegelapan, artinya kesaksian yang mengusir kegelapan dan membawa pengharapan. Hidup orang percaya pun diumpamakan sebagai garam, memberikan pengaruh positif, pengaruh yang nyata, dan menerangi dunia ini yang semakin lama semakin tercemar dengan dosa. Yang kedua, fungsi garam dan terang. Garam harus larut dan melebur untuk memberikan rasa pada makanan. Itu artinya kita dipanggil untuk berkorban dan terlibat aktif dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan bersama di dunia ini. Garam pada zaman itu berfungsi sebagai pengawet, pemberi rasa, dan simbol kesetiaan perjanjian. Sebagai garam, orang percaya dipanggil untuk menjaga dunia dari kerusakan moral, memberikan rasa di dalam kehidupan, dan menjadi teladan kesetiaan kepada Allah. Bila garam kehilangan rasa, ia tidak berguna lagi. Ini mengingatkan bahwa iman tanpa kesaksian nyata akan kehilangan makna. Terang harus ditaruh di tempat yang tinggi agar dapat menerangi banyak orang, bukan disembunyikan. Jadi terang berfungsi untuk mengusir kegelapan dan menuntun jalan. Orang percaya dipanggil untuk menyatakan terang Kristus dalam kehidupan mereka sehari-hari, bukan menyembunyikannya. Kehidupan yang benar dan perbuatan baik akan membuat orang lain dapat melihat Kristus di dalamnya, sehingga
memuliakan Allah. Hidup kita harus berfungsi menjadi teladan. Keteladanan yang nyata, keteladanan yang tidak disembunyikan, tapi keteladanan yang dinikmati oleh semua orang. Sehingga banyak yang memuliakan Bapa. Seperti tertulis dalam Filipi 2 ayat 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia.

Yang ketiga, dampak dari garam dan terang. Ketika fungsi garam dan terang itu menjadi nyata, dunia akan melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Bapa di surga. Seperti tertulis dalam Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Pengaruh positif kita membuka hati orang untuk dapat mengenal Kristus. Bahkan perdebatan atau kepandaian kita bukan saja perdebatan atau kepandaian kita, tapi bila kita memiliki teladan hidup yang nyata, maka banyak orang melihat sinar Kristus dalam kita. Fokus kita bukan pada manusia, tapi secara alami kita harus berbuat baik agar memuliakan Allah melalui hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjaga kehidupan rohani agar tidak kehilangan rasa seperti garam yang asin. Itu berarti hidup kita harus berpengaruh positif dalam kekudusan dan kebenaran. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dipanggil untuk menjadi terang melalui kasih, kejujuran, pelayanan, dan kesaksian hidup. Yang ketiga, menjadi garam dan terang berarti hadir, memberikan dampak yang berpengaruh positif, baik dalam keluarga, lingkungan kerja, sekolah, maupun masyarakat. Yang keempat, kita panggil untuk berani tampil beda, tidak larut dalam arusnya dunia ini, tetapi tetap teguh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dengan demikian, kita sebagai orang Kristen sadar bahwa identitas kita sebagai anak-anak Allah harus menjadi garam dan terang dunia. Dan kita harus memberikan teladan, pengaruh yang baik di tengah-tengah dunia yang tercemar ini. Untuk itu harus nyata dalam kasih dan perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga banyak orang melihat sinar Kristus melalui perbuatan kita. Dengan demikian nama Tuhan semakin dipermuliakan. Yesus menegaskan bahwa setiap pengikutnya adalah garam dan terang dunia. Garam yang asin memberikan rasa dan menjaga dari kebusukan. Terang yang bercahaya menuntun jalan dan mengusir kegelapan. Kehidupan Kristen tidak boleh hambar dan tersembunyi, tapi harus berdampak dan nyata memberikan teladan yang baik bagi sesamanya. Dengan demikian, melalui hidup kita, orang lain dapat melihat kasih Kristus dan memuliakan Allah. Marilah kita bersyukur untuk firman ini dan mohon tuntunannya. Allah Bapa, Sang Sumber Kasih yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena Roh-Mu telah menjaga kehidupan kami. Melalui firman-Mu, Roh Kudus menuntun kami untuk mengerti akan kehendak-Mu. Kami mohon ampun Bapa kalau selama ini belum sempurna, masih egois dan belum bisa menjadi terang dan garam dunia. Tuhan ampuni dan sucikan dosa-dosa kami. Tolong kami Roh Kudus, mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman, agar hidup kami menjadi garam dan terang bagi sesama kami, sehingga namamu semakin dipermuliakan. Dan saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Engkau Allah yang penuh kasih melimpahkan kedamaian dan kesejahteraan untuk negeri kami yang sangat majemuk ini. Tolonglah kami untuk menghargai perbedaan. Tolonglah kami berikan kasih dan toleransi satu dengan yang lainnya. Biarlah kasih-Mu nyata dan kesejahteraan-Mu Kau berikan untuk Indonesia tercinta. Demikianlah Tuhan doa dan harapan kami yang kami sampaikan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.

Malik and the Essentials, pendengar, dengan judul lagunya Semesta ya. Jadi kalau kita dengarkan baik-baik, lagu ini seperti sedang mengingatkan kita bahwa hidup ini punya awal, punya perjalanan, dan suatu saat akan sampai kepada akhir ya. Ada orang yang hadir dalam hidup kita, kemudian menjadi bagian penting dari cerita. Ada pula yang akhirnya harus pergi, ada yang kita temukan tanpa sengaja, ada yang harus kita lepaskan meskipun sebenarnya masih ingin bersama ya. Dan satu hal yang terasa kuat dari lagu tadi, pendengar, waktu tidak pernah berjalan mundur. Hari yang sudah lewat ya sudah ya, menjadi bagian dari perjalanan kita. Karena itu mungkin kita tidak perlu terlalu lama menyesali apa yang sudah terjadi. Yang bisa kita lakukan adalah mengambil maknanya lalu melanjutkan langkah. Gampang banget ngomong begitu ya, tapi memang benar kok. Lama-lama ya, yang menyembuhkan itu adalah waktu. Yang penting kita adalah fokus kepada diri ya, fokus ke depan, melangkah, bertumbuh, ketimbang kita menyesali, meratapi sesuatu hal yang membuat kita sedih dan menangis. Hidup juga memang seperti jalan yang berliku ya, pendengar. Kita tidak selalu tahu apa yang akan terjadi di depan, tetapi justru disitulah kehidupan menjadi berarti. Kita belajar dari pertemuan, dari kehilangan, dari bahagia, juga dari hal-hal yang pernah membuat kita jatuh. Dan malam ini mungkin ada ya di antara kita yang sedang berada di satu titik perjalanan hidupnya, sedang bahagia, sedang berjuang, atau mungkin sedang belajar menerima sesuatu. Ya, apapun itu, semoga kita tetap bisa menghargai setiap detik yang diberikan oleh Tuhan, karena pada akhirnya yang membuat perjalanan hidup berarti bukan hanya tentang seberapa jauh kita sampai, tetapi tentang siapa yang pernah kita temui. Cie. Cinta yang pernah kita berikan dan kebaikan yang pernah kita tinggalkan. Oke, baik. Pendengar, saya juga mau mengingatkan ya bahwa besok sudah hari Senin. Cie, harus semangat. Harus semangat, wajib sekali semangat ya. Biar makin semangat yuk, ada deretan lagu-lagu pilihan seperti berikut akan menghiasi malam Anda.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, relaksasi pajak di Banyumas tingkatkan pendapatan daerah dari yang tadinya pembayaran pajak rata-rata di angka 200 juta per hari, kini naik menjadi 300 juta rupiah per hari. Selengkapnya kita akan dengarkan bersama Yanuar Adi.
2: Program relaksasi pajak kendaraan bermotor mendorong peningkatan pelayanan di Kabupaten Banyumas. Sejak Agustus hingga September 2026, jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan pajak kendaraan menunjukkan pertumbuhan positif dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Kasih Pelayanan Pajak Daerah Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah UPPD Purwokerto, Riza Uyun Indriani mengatakan, peningkatan tersebut juga terlihat jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Berdasarkan data, pembayaran pajak harian tercatat mencapai lebih dari 300 juta rupiah dari yang biasanya di angka 200 juta rupiah. Saat ini terdapat dua program relaksasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Program pertama berupa diskon pajak kendaraan bermotor sebesar 5% untuk pajak tahun berjalan maupun tunggakan pajak kendaraan bermotor tertentu. Program diskon tersebut berlaku mulai 20 Februari hingga 31 Desember 2026. Sementara program terbaru berupa pembebasan sanksi administrasi dan denda pajak kendaraan bermotor dan pembebasan pajak progresif berlaku mulai 21 September hingga 28 Desember 2026. Riza mengatakan masyarakat tidak perlu memenuhi persyaratan tambahan untuk memperoleh relaksasi tersebut. Pembayaran pajak tetap dilakukan seperti biasa sesuai jenis layanan yang dibutuhkan.
3: Kalau untuk memanfaatkan program relaksasi ini, wajib pajak bisa bayar pajak seperti biasa, tidak ada persyaratan tambahan atau khusus. Cukup untuk pajak tahunan itu hanya menggunakan STNK asli dan KTP yang sesuai STNK. Dan untuk pajak 5 tahunan menggunakan PPKP asli, STNK asli, KTP sesuai STNK, dan kendaraannya dicek.

0: rencana memberikan mobil listrik kepada wajib pajak yang terpilih. Sedangkan pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan apresiasi berupa tabungan untuk ratusan penerima. Yenuar Adi melaporkan.
1: Lintas Informasi Pro 1.
2: Pendengar, berikutnya kita akan dengarkan mini drama radio dengan judul Cinta di Balik Pintu, produksi RRI Gunung Sitoli.
3: Cinta di Balik Pintu. Ini kisahku yang sangat menyedihkan, yang mana aku dikhianati oleh suamiku sendiri. Kisahku ini berawal saat aku menerima asisten rumah tangga yang mau bekerja di rumahku. Saat itu aku sangat percaya padanya, namun malapetaka itu datang menghampiriku. Apakah aku terlambat atau tidak untuk menyadarinya?
4: Bu Sari, sini.
5: Ada apa, Bu Joni?
4: Coba lihat, Bu Dian, kayaknya punya pembantu deh.
5: Yang mana? Apa yang lagi jemur kain itu?
4: Iya, yang pakai daster itu.
5: Oh iya juga ya. Apa pembantunya cantik?
4: Kalau cantik bisa bahaya.
5: Nanti aku tanya sama Bu Dian ya saat masuk kerja.
4: Oh iya, kamu kan teman kantornya.
5: Nah itu dia.
4: Jangan lupa ya, kabarin aku kalau ada jawabannya.
5: Siap. Ya sudah ya, aku mau lanjut jemur kain dulu.
4: Iya, silakan.
6: Abang pulang jam berapa hari ini?
7: Agak malam, Dek. Sekitar jam 10 nanti.
6: Yang jemput anak-anak siapa dong?
7: Kan ada Putri nanti yang jemput.
6: Oh iya, hampir lupa aku, Bang.
7: Ya sudah, Abang mau berangkat kerja dulu ya.
6: Bu, ini bekal Bapak. Tertinggal. Oh iya, terima kasih, Putri.
8: Iya, Bu. Sudah kewajiban saya.
6: Bang, ini bekalnya kelupaan. Untung diingatkan sama Putri.
7: Oh iya, hampir saja. Abang berangkat dulu ya.
5: Pagi, Bu Dian.
6: Eh, Bu Sari, selamat pagi. Ada apa ini? Kelihatannya bahagia sekali.
5: Minggu depan aku ikut bos keluar kota.
6: Oh ya, selamat ya,
5: Bu Dian.
6: Iya, kenapa Bu Sari?
5: Di rumah ada siapa saja?
6: Aku sama suami ada juga anak-anak.
5: Lah, kemarin saya lihat siapa dong? Gak mungkin anak kamu cepat gedenya.
6: Oh, maksud kamu yang kerja?
5: Iya, apa itu yang kerja sama kamu?
6: Oh iya, Bu Sari, namanya Putri, janda anak 5.
5: Apa? Gak bahaya itu?
6: Enggak lah, ini aman, mukanya juga gak cantik-cantik amat lah. Apalagi dia punya anak 5, mana mungkin suamiku tergoda padanya. Sekelas kita ini ditinggal, ya gak mungkin lah.
5: Iya dong, kita ini kan cantik, sudah kerja, serta mandirilah. Mana mungkin suami-suami kita hianati kita.
6: Bener banget itu. Lagian kan aku cari yang kerja hanya untuk bantu-bantu aku dan anak aku. Sebenarnya kita bisa mengerjakan pekerjaan rumah, tapi kita juga ada karir yang harus kita jaga. Kalau enggak, kita enggak dapat uang kan?
5: Setuju. Sebelum nikah pun kita sudah kerja. Yang penting kamu jangan lalai juga ya. Hati-hati loh, sekarang banyak pelakor.
6: Aman kok, soalnya akhir-akhir ini aku sudah tidak sanggup lagi cuci baju, setrika, apalagi pelantai. Dengan tugas kita yang makin menumpuk ini, apa enggak sakit-sakit badan ini pulang-pulang? Rumah berantakan.
5: Benar juga itu. Yang penting, Bu Dian, wajib cek-cek juga kerjanya. Jangan nanti malah nyusahin kamu. Beda sama aku, masih belum sanggup bayar asisten rumah tangga. Uangku habis bayar ini itu. Tapi suatu saat nanti, aku juga maulah enak kayak kamu.
6: Siap, Bu Sari. Makasih ya perhatiannya. Suatu hari nanti, Bu Sari pasti bisa juga menemukan asisten rumah tangga seperti aku.
5: Dengan senang hati, aku pergi dulu ya. Mau nyusun laporan untuk keluar kota.
6: Selamat ya.
5: Makasih.

0: Saat menjelaskan pada Bu Sari, aku bangga karena aku punya asisten.
1: Bu Putri, minta tolonglah buatkan kopi dulu.
2: Iya, Pak, sebentar.

0: Ini Pak kopinya. Ini juga saya sudah goreng pisang.
1: Oh ya? Wah enak nih. Dapat dari mana pisangnya?
0: Di belakang rumah Pak. Banyak pisang yang masak. Buah jambu batu sama jeruk pada berjatuhan Pak. Jadi saya kumpulkan. Semua pada masak-masak loh Pak.
1: Oh ya? Sudah lama juga nih saya tidak bersih-bersih pekarangan belakang. Baiklah, terima kasih ya Bu Putri.
0: Panggil Putri saja Pak. Kayak kelihatan tua kalau dipanggil ibu-ibu.
1: Oh iya ya, maaf ya.
0: Tidak masalah Pak. Saya ke belakang dulu ya Pak.
1: Oke.

0: Putri, kamu dari mana? Habis tidurkan si Mira, Bu. Kok penampilan kamu kayak gini? Maaf, Bu. Tadi Mira merenge untuk ditidurkan. Jadi ya, saya tidurkan, Bu.
1: Lain kali kamu jangan berpakaian seperti ini.
0: Iya, Bu.
1: Malu sama suami saya.
0: Maaf, Bu. Lain kali saya hati-hati lagi, Bu.
2: Entah kenapa, malam itu aku curiga sama Putri. Malam itu aku benar-benar terkejut. Yang mana asisten rumah tangga yang sudah aku percayai perlahan mulai menaburkan racun dalam hidupku. Aku mulai cek CCTV yang sudah kupasang jauh sebelum Putri masuk ke rumahku. Dan betapa terkejutnya aku melihat Putri mencoba merayu anak-anakku dan suamiku, melayani, menyayangi anak-anakku. Aku tersentak kaget. Aku tersadar selama ini aku terlalu sibuk hingga suamiku dan anakku nyaman bersama Putri. Ya, dulu aku berprasangka kalau Putri janda anak 5 dan berpenampilan buruk. Perlahan aku sadari kalau Putri mulai berdandan dan mendekati suamiku. Akankah aku terlambat atau aku benar-benar terlambat menyadari hal ini? Aku segera mandi dan masuk ke kamar anak-anak. Aku menangis sedih kalau hal ini tidak aku sadari. Mungkin aku dan anak-anakku serta suamiku akan jauh dariku. Pagi hari, aku siapkan bekal suami dan anak-anakku. Tak kuberi kesempatan Putri melayani suamiku dan anak-anakku. Sebulan berlalu, sejak kejadian itu, aku membulatkan tekad memecat Putri. Meskipun anak-anakku menangis dan suamiku marah. Namun, dengan merubah sikapku, lebih lembut dan peduli, akhirnya mereka luluh memelukku dan aku pun menangis sambil minta maaf pada suamiku. Aku hampir kehilangan semuanya. Kalau saat itu aku tidak pulang, mungkin hari ini aku tidak bisa melihat mereka lagi. Terima kasih Tuhan, Engkau menyadarkanku. Suamiku tidak memandang fisik, namun siapa yang ada bersamanya, maka perlahan rasa itu akan tumbuh. Hari-hari aku lalui lebih baik lagi. Aku berangkat kerja bersama suamiku dan anak-anakku. Dan pulang bersama, kegiatanku di luar rumah bersama teman-temanku semampuku mengurangi. Aku ingin lebih fokus pada keluargaku.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Datang dan kembali mendengar dari Vidi Aldiano sudah mengantar kita di menit ke-18 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Oke, yang pasti saya akan terus kembali untuk Anda di sepanjang Brokerto malam ini ya, sampai jelang nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar untuk Anda pecinta siaran-siaran mocopat begitu ya, untuk Anda yang cinta sekali dengan kesenian budaya Banyumasan, berikut kita akan dengarkan siaran mocopat bersama dengan Ki Kedot Suprapto. Selamat malam mendengar dan selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun sugeng dalu para miyarsa sutresna budaya seni Macapat. Ingkang sami kersa midhangetaken giaran Macapatan wonten ing RRI Purwokerto. Namung saderengipun kita wiwiti, semoga samyo kersa ngunjukaken puji syukur dumateng Gusti Allah SWT ingkang sampun maringi mapinten-pinten kanikmatan dumateng kita sedaya. Pramila awit saking menika kita saged pepanggihan malih wonten ing giaran Macapatan ing saben minggu malam Senin. Wonten ing giaran ing dalu menika badhe kula purwakani nyekar Sekar Dandang Kuno Laras Slindro Patet Songo sugeng midhangetaken. Jroning Quran

Kacopo kelawan tutuwe.

Kang ibadah.

Syukur oleh wong topo ingkang wus hamungkul tan mikir paweweing liyan iku pantos sira guronono kaki saratane kawu.

Allah moho mireng lawan, Allah moho nguningani. Niku wau podo sang dosa setunggal, tuwin podo sang dosa kalih. Kawula nyekar kanthi cengkok kinanti buminatan laras lendro partet songo. Kawula terasaken malih. Monggo para mirsa menika wonten ing podo sangang dosa tiga.

Iya. Balani roh Fir'aun iko

hayat, hayat Tuhan-eki. Foto sang dosa sekawan.

Kikinsane.

sarawangan kae turung mring atine

张灵机，王干李荣，这卡波罗。

ing re kapraw irang.

samang-sane pasamuan, memangun marta-marta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun sanget. Menika kintunan saking Bapak Rozikin, mugi-mugi panjenenganipun tansah pinaring ana. Sehat iki Bapak. Saged kintu-kintu malih kangge nguri-uri budaya seni macapat. Mugi-mugi panjenengan saged menapa nggih? Bulan-bulan dhumateng putra wayah dados mangke macapat mboten ngantos ical wonten ing bumi Nusantara menika. Datang-datang nggih regenerasi. Matur semanipun Bapak Rozikin. Kangge salajengipun menika ugi wonten kintunan malih. Monggo sugeng midhangetaken para miyarsa monggo menika wonten kintunan saking sinten menika.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugeng dalu, sugeng
0: mariyo. Inggih, sugeng dalu. Iki
1: kelasan Pekarso Diarjo saking Klebusari.
0: Karso Diarjo, Papa Karso Diarjo.
1: Dolan teng daleme kula lah di gondere nyekar-nyekar lah.
0: Oh, inggih. Inggih, inggih, inggih.
1: Nek kula piye mekjan, sawetane sek mboten sae tetes.
0: Ngapunten mawon iki. Ah, sae kok Bapak,
1: inggih. Niki saking Klebusari, bareng nyereng tekan.
0: Inggih, inggih, monggo, monggo Bapak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, monggo Bapak.
1: Kecamatan Gedung Kerja.
0: Inggih.
1: Berpada nyereng nyekar.
0: Inggih Bapak, monggo.
1: Nyekar, jinom, patang, popo.
0: Oh, sekawan popo, inggih Bapak, monggo.
1: Gambu sepopo.
0: Oh, gambu, inggih. Inggih monggo Bapak, tengetang perkenalan.
1: Jalan soko kulino

0: Toba Bintiko.
1: Mungo Baba, Mungo.
0: Islam kampi tados in ha

0: Samuel, oke, matur nuwun sangat. Pak Karso Tjerjo wonten Klepu Sari nggih.
1: Etang-etang kangge tetep pangan iki Bapak menika nembe kemawon nderek kiaran wonten area di Purwokerto Bapak Karso Tjerjo saking Klepu Sari Bantar Sari. Cilacap nggih Bapak. Nggih. Mugi-mugi panjenengan tansah pinaring ono sehat walafiat. Saras kebagas warasan tanpa pampengan setunggal menopo. Kangge malam Senin sandhaipun kalau ajeng-ajeng sageta kintu voice note malih. Matur nuwun Bapak Karso Tjerjo. Kangge salajengipun kawula badhe nerasaken anggenipun ucapan menawa wonten malih menika ingkang badhe kintu. Niko wonten kintuna saking Bapak Supandi. Monggo para pemirsa sugeng midhangetaken.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing dalu iki Bapak.
2: Kadang pandemen budaya Jawi.
0: Kunci.
2: Khususi budaya Macapat.
0: Ninggi.
2: Kalau dera sawan dengar sopan jenengan. Ingkang punika kawula Mekar Macapat
0: Inggi
2: pun kula katur salam ingkang mbedhah katuraken salam katur panjenenganipun Bapak Suprapto
0: Inggi
2: matur nuwun pemandu ingkang punika kita sah pinanggi
0: amin inggi
2: nggih katur salam dumateng panjenengan Bapak Haji Pak Izin
0: nggih Bapak Pak Izin
2: Bapak Kandung-Kandung Sidanegara
0: Oh Bung Rafina Sidanegara Ji
2: Panjenengan Ki Galang Handoyo Ibu Tarmi
0: Inci
2: Panjenengan Bapak Subowo Wisnu
0: Inci
2: Bapak Kas Kastawa Banyumas Bapak Parjo Sidasari
0: Inci
2: Bapak Parjo Sutriyo Korokagang Budaya Macapat ingkang wonten kula cepat namipun berentek semedani ros hormat kawula
0: nggih
2: panjenengan sedoyo tansah dinaringan rahayu
0: amin ya rabbal alamin
2: kanthi kawula mulai
0: nggih monggo Bapak
2: pupuk kang salawas inggih menika tasih pupuk dandang kula dungkap dulunya nyarta no yen sirus miniri

nanti kalau belai sekarang cepat pupuk dan tangguna saking itu saya bayar ingin menemu foto 13 di foto tanggal awit buruk jah temuknya nanti kalau mulai pupuknya bidang ingin menemu hujan jangkane nusawus tekan wangsit

0: Semanten.
1: Nggih.
0: Kinturan Sekar-Sekar Moncong Pat Sabeng.
1: Nggih, Bapak. Nggih.
0: Pilih kirang pas perkateng Sutrisno Budaya Jawi Sabeng kemawon.
1: Nggih.
0: Kula nyuwun agung ing sanjo pangsapi.
1: Nggih, Bapak. Sami-sami.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget saking Bapak Supandi. Mugi-mugi panjenengan tansah pinaringana sehat nih Bapak. Saged ngisi malih wonten ing malam Senin candhaipun. Nuwun para miyarsa, kiyaran mecapaten ing dalu menika kawula sekapi semanten rumiyin. Sampun kesupen kita saged pinanggih malih wonten ing malam Senin candhaipun. Boten supaya kula ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng panjenenganipun Pangarso RRI Purwokerto sastavipun saha matur nuwun sanget dumateng para sutresna budha ingkang sampun kersa midhangetaken saha kersa nderek nyengkuyung wonten ing giaran dalu menika. Ing wasana kula ngaturaken tepasiti sekul binunteling ron kalopo apuranto mbok bilih wonten lepat kawula. Salajengipun wekdal sapatipun kawula angsul kemalih dumateng pambiwara RRI Purwokerto. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 254 0911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Rosatu RRI Purwokerto dengan esensi buku judul Hafalan Salat Delisa, penulis Tere Lay. Hafalan Salat Delisa adalah novel karya Tere Lay yang mengangkat kisah mengharukan tentang seorang gadis kecil bernama Delisa yang hidup di desa nelayan di Aceh. Novel ini tidak hanya menyentuh sisi emosional pembaca, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai keikhlasan, ketabahan, dan keimanan di tengah ujian hidup yang berat. Delisa seorang anak berusia 6 tahun yang ceria dan penuh semangat. Ia tinggal di desa Loknga, Aceh, bersama ibu dan kakak-kakaknya. Sementara ayahnya, Abi Usman, bekerja sebagai pelaut di kapal tanker dan jarang pulang. Delisa sangat dekat dengan ibunya, Umi Salamah, dan memiliki impian besar untuk menghafal bacaan salat dengan sempurna. Pada 26 Desember 2004, hari yang seharusnya menjadi momen spesial bagi Delisa karena ia akan diuji dalam hafalan salatnya di sekolah. Sebuah bencana besar melanda, tsunami dahsyat menyapa desanya. Dalam sekejap Delisa kehilangan segalanya, rumah, sekolah, dan bahkan keluarganya. Delisa ditemukan dalam keadaan terluka parah oleh tim penyelamat dari tentara asing. Kakinya harus diamputasi akibat infeksi dan ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ibu dan kakak-kakaknya tidak selamat dari bencana tersebut. Namun meski kehilangan begitu banyak, Delisa tetap tegar dan tidak kehilangan senyum cerianya. Ketika ayahnya kembali dan menemukannya, Delisa harus belajar menjalani hidup dengan satu kaki. Ia menghadapi kesedihan mendalam karena kehilangan keluarganya, tetapi tetap berusaha menjalani hidup dengan keikhlasan dan keteguhan hati. Di tengah rasa kehilangan, Delisa menemukan makna dari ajaran ibunya tentang salat dan keikhlasan. Ia belajar

Alfa melakukan sesuatu bukan sekedar untuk mendapatkan hadiah atau pujian, tetapi karena Allah semata. Inilah yang membuat kisahnya begitu menginspirasi. Delisa tidak menyerah pada keadaan, melainkan terus berusaha untuk menjadi anak yang baik dan kuat. Hafalan sholat Delisa mengajarkan ujian dan cobaan hidup bisa datang kapan saja, tetapi keimanan, keikhlasan, dan ketegaran adalah kunci menghadapinya. Novel ini juga menggambarkan bagaimana cinta keluarga, doa, dan ketulusan bisa memberikan kekuatan bagi kita untuk bangkit dari keterpurukan. Dengan bahasa yang sederhana namun penuh emosi, novel ini berhasil menyentuh hati banyak pembaca dan memberikan inspirasi bahwa dalam setiap cobaan selalu ada harapan dan kasih sayang Allah. Demikian esensi buku judul Hafalan Sholat Delisa, penulis Terelai, Pro 1 RRI Purwokerto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

Pendengar Minggu Malam sudah berada di titik pukul 21 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat. Dan segmen Ruang Rindu adalah ruang yang akan memberikan sedikit waktu, sedikit tempat untuk diri sendiri ya, sebelum besok kembali bertemu dengan rutinitas. Dan akhirnya saya harus mengingatkan kembali ya, besok kita harus sudah menyapa hari Senin. Nah, inilah Ruang Rindu, pendengar, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Karena ada kenangan yang mungkin sudah lama berlalu, tetapi begitu sebuah lagu terdengar, tiba-tiba semuanya terasa dekat kembali. Mungkin malam ini ada lagu yang mengingatkan Anda pada seseorang, pada sebuah tempat, atau pada masa ketika hidup terasa begitu sederhana. Temani sampai jelang nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita akan dengarkan lagu-lagu nostalgia agar supaya kenangan itu hadir sebentar di ruang ini tanpa harus selalu kita cari jawabannya ya. Yang sedang sendiri, jangan merasa sendirian. Yang sedang merindukan seseorang, biarkan rindunya kita putarkan lewat lagu ya. Berikut ini pendengar, ada Ari Kusmiran, ada satu nomor lagunya dengan Kerinduan.

Riko Sumiran pendengar dengan satu nomor lagunya Kerinduan ya. Dari liriknya terasa sekali bagaimana seseorang sedang mengenang orang-orang yang disayanginya. Jarak terkadang memang membuat kebersamaan yang dulu terasa biasa, sekarang justru menjadi sesuatu yang sangat dirindukan. Senyum, kasih sayang, bahkan sekedar kabar dari orang yang jauh, semuanya menjadi begitu berarti. Nah, siapa nih pendengar yang lagi menjalani LDR ya, pasti akan sangat tersentuh dengan lagu yang satu ini yang baru saja kita dengarkan ya. Dan yang lebih menarik, mendengar kerinduan dalam lagu ini bukan hanya soal ingin bertemu, tetapi ada juga rasa gelisah dan takut dilupakan begitu ya. Kemudian ada harapan sederhana, kalau memang belum bisa bertemu setidaknya masih ada kabar. Dan mungkin itu yang membuat lagu seperti ini tetap terasa dekat meskipun sudah lama, karena rindu sebenarnya tidak banyak berubah. Ketika seseorang berarti bagi kita, jarak bisa membuat hati semakin sadar betapa berharganya kehadiran orang itu ya. Dan kapan terakhir Anda mendengarkan atau mungkin pertama kalinya mendengarkan lagunya Riko Sumiran? Ini kayaknya lagu yang sudah sangat lama sekali ya. Era-era 80-an kali ya, saya baru lahir. Oke, saya menyapa dulu nih, ada Ibu Rina di Purwokerto. Hai, halo, selamat malam Ibu Rina. Mbak Desi, saya jadi ikut teringat seseorang setelah mendengar lagu Kerinduan tadi ya. Dulu lagu-lagu seperti ini sering diputar waktu saya masih muda. Dan sekarang orangnya sudah jauh, sudah lama tidak ketemu, kadang cuma berharap ada kabar saja. Karena ternyata sesederhana itu rasa rindu ya. Salamnya buat teman-teman yang malam ini juga sedang menunggu kabar dari seseorang. Siapa tuh? Ada Mas Dimas di Sokaraja. Mbak, lagu ini kok pas banget ya dengan suasana minggu malam ini. Jadi kalau dulu sering dengar bareng dengan seseorang yang sudah punya kehidupan masing-masing. Tidak ingin mengulang masa lalu, cuma kadang kalau dengar lagunya jadi ingat saja. Ternyata kenangan memang bisa muncul dari lagu sesederhana ini ya. Terima kasih juga untuk ada siapa nih? Ada Ibu Yanti di Banyumas. Salam Ruang Rindu. Saya suka banget dengan lagunya Riko Sumiran. Jadi lagu ini mengingatkan saya pada masa ketika komunikasi belum semudah sekarang ya. Kalau rindu ya cuma bisa menunggu surat atau kabar. Sekarang semuanya serba cepat, tetapi kadang justru rasa menunggunya yang membuat sebuah kabar ini terasa lebih bahagia. Nah, ini dia ya pendengar. Karena ternyata waktu tuh cepat sekali berlalu, maka kita benar-benar harus bisa bijak dalam memanfaatkan waktu. Seperti malam hari ini, kembali saya ingatkan ya bahwa besok kita sudah hari Senin. Biar suasana malamnya semakin terasa ya, kita akan dengarkan Angin Malam versinya Bruri Peso 5.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

Andi Mere Matalata pendengar sudah mengantar kita di menit ke-29 lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Siapa yang tidak kenal dengan Andi Mere Matalata ya? Ternyata beliau ini kelahiran musisi kelahiran tahun 1957. Wow ya, sudah sangat senior sekali. Jadi ternyata dia itu mulai dikenal luas sejak era 70-an hingga 80-an dengan suara lembut dan khas. Mendapatkan julukan Mutiara dari Selatan dari seorang komposer bernama Iskandar dan telah merilis belasan album sukses termasuk album studio dan kompilasi dari tahun 1976 hingga tahun 2001. Dan dikenal melalui berbagai lagu pop romantis karya musisi terkenal pada masanya. Ya, pendengar Andi Mere Matalata tentu pasti memiliki tempat tersendiri ya di hati pendengar. Jadi sebagai seorang yang sukses meniti karir sebagai penyanyi pop di tingkat nasional, Andi Mere Matalata dikenal sebagai seseorang yang merakyat. Jadi semasa kuliah pada program Sarjana Muda Sastra Inggris di awal 70-an, dia lebih senang naik becak ke kampusnya di Unhas Ujung Pandang. Dilansir dari Wikipedia, pendengar, di kampus dan dalam pergaulan sehari-harinya, Andi Mere Matalata juga dikenal sebagai gadis sederhana dan dalam berpakaian dan juga bergaul begitu. Padahal dia adalah seorang anak jenderal ya. Wow, luar biasa sekali. Jadi pendengar, untuk Anda pecinta lagu-lagu lawas nostalgia, semoga malam ini kerinduannya terobati dengan lagu-lagu lawas pilihan, yang mana mungkin ada beberapa lagu-lagu yang akan mengingatkan Anda dengan seseorang, kemudian mungkin juga dengan tempat di mana pertama kali bertemu dengan seseorang ya atau dengan siapapun. Kadang-kadang mendengar yang kita rindukan itu sebenarnya bukan hanya seseorang. Kita mungkin merindukan suasananya, kemudian atau percakapan sederhana, perjalanan pulang, masa sekolah, masa kuliah, atau masa ketika kita belum terlalu sibuk memikirkan banyak hal. Dan menariknya, sebuah lagu itu bisa menjadi seperti pintu ya, begitu dibuka, nah kita langsung seperti kembali ke waktu tertentu dalam hidup kita. Dan mungkin malam ini ada satu lagu yang sedang Anda tunggu. Lagu yang dulu sering didengarkan bersama dengan seseorang. Atau lagu yang menemani masa tertentu yang sampai sekarang masih tersimpan di ingatan. Lagu apakah kira-kira? Nah ini dia ya. Saya akan hadirkan kembali pendengar satu nomor lagu dari Andre Hehanusa. Judulnya apa? Judulnya Kekasihku. Jadi semoga lagu ini bisa menjadi pintu pembuka ya. Ingatan di masa lalu. Mungkin ya.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan Sekolah Kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Oke, baik, mendengar masih di Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu ya. Sudah sampai ke tahun berapa dengan mendengarkan dua nomor lagu tadi? Ya, jadi kalau misalnya kita mendengarkan lagu-lagu nostalgia itu berasa kita mungkin kembali atau diantarkan lewat mesin waktu begitu ya. Ada orang-orang yang mungkin sudah tidak lagi berada di dekat kita pendengar, tetapi tetap punya tempat di dalam ingatan. Bukan berarti kita belum move on, bukan juga berarti kita ingin mengulang semuanya. Kadang kita hanya sedang mengingat-ingat saja bahwa pernah ada seseorang yang membuat satu masa dalam hidup kita menjadi begitu berarti. Dan setiap kali lagu tertentu terdengar, memori itu datang lagi. Sebentar saja, setelah itu kita kembali menjalani hidup seperti biasa. Nah, mungkin memang begitulah kenangan bekerja ya, pendengar tidak selalu meminta untuk kembali, hanya sesekali ingin disapa saja. Jadi untuk Anda yang malam ini sedang teringat dengan seseorang, semoga kenangan itu hadir dengan cara yang baik dan semoga apapun yang pernah terjadi tetap bisa menjadi bagian indah dari perjalanan hidup. Mari pendengar kita lanjutkan dengan sebuah lagu berikut ini. Kita ada Ade Putra dengan Tanda Mata.

0: menyehat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto. Asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
3: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
4: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
3: Halo RRI?
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811 2540911 atau melalui telepon di 0281 632 336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

Mendengar, mungkin malam ini ada kenangan yang kembali hadir, ada nama yang sempat terlintas, ada wajah yang muncul dalam ingatan, atau ada cerita lama yang tiba-tiba terasa dekat hanya karena sebuah lagu. Salam spesial malam hari ini, terima kasih. Saya hampir saja terlupa, ada Bapak Ahmad Samsikin ya di Jalan Brigjen Katamso. Terima kasih tadi sudah datang jauh-jauh dari Brigjen Katamso ke studio. Tapi sayang ya, lagunya tidak bisa request karena sudah disiapkan oleh Mas Arya ya. Oke, baik pendengar, besok hari Senin kita akan kembali dengan rutinitas pekerjaan, sekolah, keluarga, dan berbagai cerita baru yang belum kita tahu ya. Jadi simpan kenangannya baik-baik, bukan untuk tinggal di masa lalu, tetapi untuk mengingat bahwa kita pernah melalui banyak hal dan ternyata kita bisa sampai sejauh ini. Terima kasih pendengar sudah bergabung di segmen Ruang Rindu kali ini. Saya pamit di segmen ini dan akan kembali untuk Anda di segmen selanjutnya ya. Ada satu nomor lagu terakhir, Demi Cintaku Padamu dari Ami Search. Saya hadirkan untuk Anda.

Dun poromiarso sugeng dalu so sugeng pepangian malih lumantar kiaran kelengan gending kreasi RRI Purwokerto ingkang dalu meniko katindahaken dening pakembalan karawitan studio RRI Semarang ingkang dipunpangarsani dening Bopo Esponidi Kandi Warangguno Ni Sri Puji Ni Sutantinah Ni Sunarti so Ni Supadmi. Dene kelingan arum dalu menika badhe ngaturaken pinten-pinten gending antawisipun ladrang sida mulia kalajengaken lelagon kentongan laras belok 46 langgam nawolo kalajengaken lelagon gara-garane laras belok 46 ladrang pariwisata utawi ladrang pariwisata kalajengaken ketawang petis manis laras rendro 49 tumuli dipun lajengaken malih Ladrang Gondorio kalajengaken lelagon warung pojok Laras Lendro Paritsomo Ulingan Cik Malih Lagon Glopa Glabe Laras Lendro Paritsomo Ladrang Eling-Eling Pasemon Laras Lendro Paritmanuro Nangke gending janakipun Tasi kata Malih nuningi Ladrang Gleongan Laras Lendro Paritmanuro Nuli bawa asmorondono katampen Langgam entik-entik Laras Lendro Patet Manuro Dene gending ingkang pungkasan nuninggih Ladrang Sarwo Sarwis Marangan Lajeng Serpek Lasem Laras Lendro Patmen Para miyarsa sumangga kelingan gending-gending kreasi Kita laras sesarengan

Para miyarsa, mboten supaya kula sak kanca saking studio ngaturaken salam pambagyo Harjo Basuki, kasarasan katentreman saha kamardikan. Mugia tansah kasaliro wonten kita lan panjenengan sedaya. Nembe kita pidhangetaken sesarengan menika wau unggaling lancaran pambuka laras pelok part 6 ingkang minangka purwakaning reroncen gending-gending kreasi keningan ing dalu menika. Dene gending ingkang badhe kawiwitan nuninggih ladrang sida mulia kalajengaken lagon kentongan laras pelok part 6. Mangke kasuwuk nuli nyandak langgam nawolo kalajengaken lagon gara-garane laras pelok part 6. Sumangga para miyarsa mboten supaya kula sak kanca saking studio ngaturaken sugeng dalu saha sugeng midhangetaken.

Makaten para miyarsa, ladrang Sida Mulia kalajengaken lakon kentongan kasambet langgam nawolo kalajengaken lakon gara-garane laras peluk patet nem sampun kasuwu. Ngancik gending salajengipun nuninggih ladrang pariwisata kalajengaken ketawang petis manis laras sendro partsomo. Sumangga para miyarsa sugeng dalu sugeng midhangetaken.

0: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Mata Anda bermasalah atau menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat

membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina, serta membantu mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, gunakan 3 kali 1 tetes dan untuk pencegahan 2 kali 1 tetes. Dapatkan tetes mata Prima Netra di RRI Purwokerto, Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, Senin hingga Jumat pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Barat.

0: Sembilan tiga poin. Rosado, channel informasi dan inspirasi.
1: Pendengar masih dari jantung kota Purwokerto, Jalan Jenderal Sudirman 427. Malam sudah mulai menampakkan wajahnya. Dan barangkali untuk Anda yang masih belum bisa terpejam malam hari ini, kita masih ada waktu sampai jelang nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saya akan hadirkan lagu-lagu pengantar tidur di kesempatan malam hari ini. Nah, kali ini kita akan bernostalgia ya dengan J.

Pendengar, ada sesuatu yang terasa berbeda ya ketika seseorang yang biasanya ada tiba-tiba tidak lagi berada di dekat kita. Nah, lagu yang baru saja kita dengarkan dari Jiko Stik saat kau tak di sini seperti menggambarkan perasaan itu ya, tentang ruang yang terasa lebih sepi, tentang kebiasaan yang mendadak berubah, dan mungkin tentang seseorang yang kehadirannya ternyata begitu berarti setelah dia tidak ada lagi di sisi. Nah, kadang begitu ya, sesuatu yang pergi ini baru terasa kita kehilangan begitu ya. Jadi kadang kita memang baru menyadari nilai sebuah kehadiran ketika orang itu sudah pergi. Dulu mungkin ada percakapan sederhana, ada pesan yang masuk, ada seseorang yang bisa kita cari ketika ingin bercerita. Nah, sekarang semuanya tinggal kenangan. Ya, pendengar, kalau malam ini lagu itu membuat Anda teringat seseorang, biarkan saja, tidak terlalu terburu-buru begitu ya untuk mengusir kenangan itu. Nikmati sebentar, lalu biarkan waktu membawa kita kembali pada kehidupan. Karena pada akhirnya, seseorang boleh pergi dari sisi kita, tetapi cerita tentangnya mungkin tetap tinggal di sudut hati. Cie. Oke, baik mendengar, kita akan kembali dengan lagu yang lumayan membuat kita agak sedikit teriris-iris ya dengan kenangan di masa lalu. Ini dia lagunya ya. Dari Vicky Shu, mendengar kenangan terindah.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah pagi, Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama. Pro1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kalau kita melihat kembali beberapa hari terakhir, mungkin ada banyak hal yang sudah terjadi. Ada yang membuat kita tersenyum, ada juga yang membuat kita kecewa mungkin ya. Atau mungkin ada hal-hal yang ternyata tidak berjalan sesuai dengan rencana. Ya, begitulah hidup ya. Tidak setiap hari harus sempurna. Kadang kita hanya perlu mengakui bahwa hari ini sudah kita jalani sebaik yang kita bisa. Kalau ada yang kurang, besok masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Jadi malam ini jangan terlalu keras kepada diri sendiri, pendengar. Kalau ada sesuatu yang belum selesai, kita lanjutkan besok. Kalau ada kesalahan, kita belajar. Dan kalau ada hal baik yang terjadi, jangan lupa untuk disyukuri. Karena satu minggu yang akan datang belum ditulis dan kita masih punya kesempatan untuk membuat cerita yang lebih baik.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, semakin malam biasanya suasana semakin sepi dan di luar mungkin masih ada kendaraan yang melintas atau ada lampu rumah yang masih menyala dan ada orang-orang yang masih bekerja dan menjalankan aktivitasnya seperti saya malam hari ini ya. Atau mungkin sementara sebagian dari kita ada yang sedang menikmati keheningan kamar ditemani secangkir minuman hangat dan suara radio. Kalau malam ini pikiran sedang ramai, coba jangan semuanya dibawa sampai ke tempat tidur ya pendengar. Tidak semua persoalan harus menemukan jawabannya malam ini, karena ada hal-hal yang memang membutuhkan waktu. Besok kita bangun lagi, kita coba lagi, kita jalani lagi ya pendengar, pelan-pelan saja. Dan untuk Anda yang mungkin besok harus kembali bekerja, sekolah, berdagang, mengurus keluarga atau menjalankan aktivitas lainnya, semoga diberi kesehatan, kelancaran, dan tenaga untuk melewati hari baru. Dan pendengar, saatnya saya juga harus pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya malam hari ini. Dan ada satu nomor lagu terakhir saya hadirkan untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Shalom, selamat malam pendengar RRI Pokerto yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Santapan Rohani Kristen bersama saya, Pendeta Yusuf Marwanto dari GKJ Pokerto. Dan malam yang begitu dingin ini, kita akan mengembangkan tema mengakarkan sabda membuahkan kasih. Mari kita berdoa. Ya Allah, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Tita Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata percaya. Dengan nama Kristus Yesus kami mohon, amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan, pembacaan sabda hari ini diambil dari Mazmur 19 ayat 8 sampai yang ke-15. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Tita Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata percaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung patuku dan penebusku. Demikian sahabat Tuhan, pendengar RRI Pokerto yang dikasihi Tuhan, di dalam keluargalah seseorang pertama kali belajar tentang relasi kasih, kepercayaan, dan nilai hidup. Keluarga bukan sekedar tempat tinggal, tetapi ruang pembentukan yang sangat mendasar dan krusial. Di sanalah arah hidup seseorang mulai dibentuk sejak awal. Maka, berbicara tentang iman tidak pernah bisa dilepaskan dari kehidupan keluarga. Jika keluarga begitu penting, maka pertanyaannya berikutnya adalah apa yang menghidupi keluarga itu sendiri? Apakah cukup dengan kasih sayang secara emosional saja? Apakah cukup dengan aturan dan disiplin semata? Atau apakah cukup dengan tradisi keagamaan yang dilakukan secara rutin? Jawabnya lebih dalam dari semua itu. Keluarga hanya akan bertumbuh dengan sehat jika sabda Allah sungguh hidup di dalamnya. Sabda Allah bukan sekedar pelengkap, tetapi pusat yang memberi arah. Tanpa sabda Allah, relasi mudah kehilangan makna dan kasih menjadi rapuh. Karena itu, hal ini menjadi penting untuk menjadi perenungan bersama. Pendengar yang dikasihi Tuhan, pemazmur dalam kitab Mazmur 19 mengajak kita melihat bagaimana Allah berbicara. Ia berbicara melalui alam dan melalui sabdanya. Allah menyatakan kemuliaan Allah secara luas. Semua orang bisa melihatnya. Namun sabda Allah memberi arah yang lebih jelas. Ia berbicara langsung kepada hati manusia. Ia tidak hanya menunjukkan siapa Allah, tetapi juga bagaimana manusia harus hidup. Disinilah kita melihat bahwa sabda memiliki peran yang sangat penting. Melengkapi apa yang Allah menyatakan. Membawa manusia pada pengertian yang lebih dalam. Menuntun manusia dalam kehidupan yang benar. Pendengar yang dikasihi Tuhan, di tengah semangat perubahan hidup, Allah tidak pernah berhenti. Batu yang dibuang menjadi batu penjuru. Artinya, rencana Allah tidak gagal. Kasihnya tetap bekerja. Ia tetap memanggil manusia kembali. Ia membuka jalan baru. Ia memberi kesempatan untuk berubah. Dan ia mengundang kita untuk kembali kepadanya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diajak kembali pada dasar. Keluarga adalah ruang relasi yang dibangun di atas kebenaran dan kepercayaan. Sabda Allah adalah daya pemulih yang menuntun hidup kita. Identitas Kristus adalah sumber kasih yang sejati. Ketika sabda diakarkan, hidup akan berbuah
dan buah itu adalah kasih. Bahasa kasih seorang ibu selalu punya dasar besar untuk mengubah kehidupan seseorang. Maka seperti itulah bahasa cinta sabda Allah selalu punya daya mengubah dunia. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Allah Bapa, sumber kebahagiaan keluarga, sebagai anggota keluargamu kami kau kumpulkan di sini. Kau perkenankan sabda Kristus, putramu tinggal dalam kami dengan segala kekayaannya. Dengan pengasih Kristus Yesus kami mohon. Amin.

Pendengar Tuntas, sudah kami temani Anda di sepanjang hari ini dan saatnya kami pamit undur dari ruang dengar Anda. Kita besok akan kembali pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto dengan frekuensi AM 756 kHz, FM dengan frekuensi 93,1 dan 98,6 MHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Saya Putri dan juga rekan saya Citra hadir kembali menemani Anda di rangkaian acara Purwokerto pagi ini edisi Senin 5 Oktober 2026. Pendengar, mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, kami akan hadirkan Mutiara Pagi yang pagi hari ini insya Allah bersama Bapak Kiai Haji Mintaraga M. Mansuria LCMA yang akan mengulas kembali tema Madep Mantep Jejek Men Uripe Ora Mededek, kali ini pada bagian ke-6. Dan Anda bisa bergabung bersama dengan kami pendengar baik melalui line telepon di 632336 atau di 0811-2540-911. Dan tentunya Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami secara live melalui YouTube RRI Purwokerto. Pastikan terus Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-2540-911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka setiap siang dan malam dalam bulan Ramadan, dan semua orang muslim yang berdoa akan dikabulkan doanya." Hadis riwayat Al-Bazzar, Ahmad dan Ibnu Majah.
1: Terus satu, channel informasi dan inspirasi.
2: Saatnya Anda simak Dialog Interaktif Mutiara Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, senang sekali saya Citra dan juga Putri menyapa Anda di Purwokerto pagi edisi hari ini, hari Senin 5 Oktober 2026. Dan kali ini kita sudah ada dalam acara Dialog Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Edisi hari ini pendengar, yang nanti kami akan bersama dengan Ustadz Kiai Haji Mintaraga Eman Surya LC. Pagi hari ini kami masih akan melanjutkan topik minggu-minggu lalu mengenai madep mantep jejek men uripe ora mendadak. Dan tentu saja pendengar, untuk Anda yang nanti ingin ikut bergabung bersama kami, silahkan atensi dengar Anda. Kami tunggu di 632336 atau bisa juga melalui WA di 0811-2540911 atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto.
1: Ya, pendengar Pro 1, keteguhan moral menjadi fondasi utama dalam menghadapi krisis kejujuran di era modern. Mutiara Pagi di kali ini menyoroti cara menjaga integritas dan kebiasaan baik di tengah godaan yang kian beragam. Sikap konsisten membantu seseorang tetap berada di jalan yang benar. Ujian hidup sering hadir untuk menguji komitmen diri, dan pembahasan fokus pada penerapan nilai kebaikan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Baik pendengar Pro 1, saya akan sapa Ustadz kita pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ciput. Masya Allah, lancar kali tadi, dapat dari mana itu?
3: dapat dari Mas PA Ustaz.
2: Sehat-sehat selalu ya Mbak Ciput.
3: Amin, insya Allah. Sehat-sehat juga Pak Ustaz. Matur nuwun Ustaz.
2: Semoga sehat ini juga menular ke jamaah semuanya.
3: Amin.
2: Berkah juga tim teknisi dan tim RRI juga semuanya sehat. Baik Mbak, kita masih lanjut ya?
0: Lanjut Pak Ustadz, silahkan.
2: Kemarin baru dua. Kemarin sampai mana Mbak Putri?
3: Kemarin.
2: Aku orang tahu Mbak Citra, suruh Mbak Citra. Mbak Citra melu, ini yang takutnya Mbak Putri.
3: Kemarin sampai, sebentar Ustadz, banyak sekali catatannya, bentar.
0: Aduh, takut banget sih, banyak banget catatannya.
2: Citra mah merdeka ya.
3: Kemarin tuh hidup adalah ujian.
0: Tadi udah tanya Pak Ustadz.
3: Terus ujian tidak hanya berupa kesusahan, tidak mudah goyah oleh pujian, menahan diri dari keburukan, teguh pada prinsip dan jalan
2: bukan
3: hidup.
2: Itu, ketika...
3: Bukan itu Ustadz. Contoh keteguhan dalam sejarah.
2: Ya itu, kita lagi bahas tentang contoh-contoh apa, bagaimana sih bentuk-bentuk istiqomah di zaman seperti ini. Oke, baik kita mulai ya.
3: Lanjut Ustaz, alhamdulillah.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, nahmadullah, syahadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarika wa la nidala, wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ashabi ajma'in amma ba'd. Wa qad qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadis kitabullah khairul huda wa nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita bertemu dengan izin Allah tentunya, dan semoga dimulai dari izin Allah kita mendapatkan ridho Allah.
3: Amin.

0: dibagi yang berbagai ini mantan panas-panas gitu. Kalau di studio jelas adem nganggo AC ya. Kalau di luar studio ya agak anget-anget gitu ya, nggak terlalu dingin. Alhamdulillah, mudah-mudahan sebentar lagi hujan nih.
1: Amin ya Allah.
0: Jadi dunia itu menjadi segar gitu.
1: Amin, amin.
0: Kita masih membahas tentang madep mantep jejak main uribe orang mendetak istiqomah ya. Kita masih membahas hadis ini karena memang kajian saya tentang hadis dan hadis kita. Saya sedikit ulangi hadisnya adalah an Bismillahirrahmanirrahim. An Amrin wakila Abi Amrata Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah kulli fil Islam qala la as'alu anhu ahadan ghayra qala qul amantu billah thumma istaqim rawahu Muslim. Ini dari Abu Amr dan ada yang mengatakan dari Abu Amrah Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu yang berkata aku berkata Rasulullah SAW, ya Rasulullah ya maaf ya Rasulullah, katakan padaku dalam Islam sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan pada orang selain engkau. Dia menjawab, katakanlah aku beriman kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian istiqomahlah. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad, Tirmidzi dan sebagainya. Banyak sekali yang meriwayatkan hadis ini. Dan pada riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi ada tambahan, juga Imam Nasai dan Ibnu Majah. Qultu ya Rasulullah, ma takhafu alaiya fa'udha Rasulullah SAW, bitarfi lisani nafsi thumma qala hadha. Wahai Rasulullah, adakah sesuatu yang paling kau khawatirkan padaku? Maka Rasulullah mengatakan, memegang ujung lidahnya sendiri, kemudian berkata, ini. Gitu ya. Jadi, yang paling Rasulullah takutkan pada orang tersebut adalah masalah lidahnya. Lidahnya gitu ya. Baik, Mbak Ciput, kita kemarin sudah bahas banyak ya, karena ini edisi yang keberapa ya, mantap-mantap jejak yang keberapa nih?
2: Ke-6.
0: Ke-6, oh ya insya Allah. Mudah-mudahan sampai, nggak sampai 10 lah gitu ya. Kita kemarin sampai dengan macam-macam apa istiqomah dalam hidup seorang muslim gitu ya. Materi belum udah di-share nggak di YouTube?
2: Sudah Pak Ustaz.
0: Ya, jadi kemarin kita bahas ya berdua dengan Mbak Citra lagi nggak tahu kemana.
2: Libur Pak Ustaz.
0: Oh libur ya, waduh. Libur. Jadi pertama tentang bagaimana istiqomah dalam iman dan ketuhanan menghadapi fitnah. Karena hakikat hidup itu kan fitnah ya. Kemarin sudah kita bahas, hidup itu al-bala wal musibah. Namanya orang hidup pasti dapat sesuatu. Ya. Musibah itu kan ma'asobahul insan, sawa'un kana hasanatan am sayi'ah. Yang namanya musibah itu apa saja yang menimpa manusia, baik itu berupa kesenangan maupun keburukan gitu. Jadi orang dapat kesenangan itu juga sebenarnya musibah gitu. Orang dapat keburukan juga musibah. Jadi jangan pengertian musibah itu selalu identik dengan sesuatu yang buruk. Pengertian umumnya begitu. An-Nisa ayat berapa? 79. Walaupun memang dalam pikiran manusia kalau sudah dengar kata musibah selalu identik dengan keburukan gitu ya. Padahal kebaikan pun banyak di antara kita justru naik ini kebaikan malah orang jejek ya. Banyak kan barang leok ya kan Mbak Citra, Mbak Putri gitu. Coba Mbak Citra, Mbak Putri, sukis, duitnya akeh, gelem ngaji, orang kira-kira.
2: Mau dong, Ustaz. Amin.
0: Kira-kira, mau, misalnya mau. Suki, udah jadi penyiar loh, udah jadi jadi juragan. Ya, jadi juragan 88, ya. Udah juragan 99, kira-kira gelem ngaji, orang?
2: Mau, insya Allah.
0: Yo, Siki, wano lagi orang Suki.
2: Ngecep banget, ya, Bu.
0: Bang, Suki yang bumbuan. Ada orang bumbuan, ya belum tentu gitu kan, ya contohnya Korun kan pernah saya sampaikan, ketika kondisinya belum kaya, soleh, beriman, ibadahnya luar biasa, tapi begitu diberi kekayaan sama Allah dia lupa, naik bahasa Banyumasih ngeleup lah gitu, tereng, selesai ngeseruk gitu ya. Kemudian yang kedua adalah fitnah lah, musibah itu sebagai apa? Fitnah, sebagai ujian dari Allah, maaf bala, ya bala itu ujian. Jadi manusia diberi kebaikan ya ujian, diberi keburukan ya ujian, ya Al-Anbiya ya 35. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami berikan pada kamu sekalian itu keburukan dan kebaikan sebagai apa? Fitnah. Jadi fitnah itu bisa kebaikan, bisa keburukan. Dan tabiat manusia itu kalau diberi keburukan atau ketidaksenangan, kesusahan, kesengsaraan biasanya justru ingat sama Allah itu. Kebanyakan begitu. Tapi kalau diberi kesenangan, ya kesuksesan, ya, seringkali banyak manusia yang justru lupa dengan Allah Ta'ala, gitu ya. Kemudian yang kedua kemarin kita baru bahas sampai ini dua kan kemarin ya Mbak Putri ya.
1: Yeah.
0: Ya yang kedua keteguhan di atas prinsip dan jalan hidup gitu. Jadi memang ketika kita sudah teguh mengatakan aman nabilah kami beriman kepada Allah, ya itu mantep jejak gitu. Jadi yang namanya apa namanya orang hidup harus punya prinsip ya, di zaman seperti ini. Jadi orang melungana, orang gampang anu lah, orang gampang melungana melungene gitu, udah kokoh gitu. Walaupun dunia seperti ini, walaupun mungkin ya kayak sekarang kan kita hampir sulit menghindari silker-silker yang nggak baik gitu ya Mbak Ciput ya.
1: Yeah.
0: Kadang-kadang kita udah menjaga gitu, ternyata ya selalu ada toksik-toksik di sekitar circle kita gitu ya. Nah, tinggal kita mau ikut yang mana nih, kan kembali ke prinsip kan kayak gitu ya. Kalau memang kita punya prinsip, enggak lah aku enggak ikut kalau yang ini, kalau yang lainnya aku ikut kan kayak gitu. Karena ada suka dalam kehidupan seperti itu gitu. Jadi kalau orang hopeng lah, tenung orang melu sih gitu. Saya nun sewu naik singkinya orang melu lah, gitu. Tapi naik liannya melu misalnya kayak gitu ya. Jadi memang dibutuhkan sekali keteguhan di atas prinsip dan jalan hidup gitu ya. Dan ini bukti bahwa kita beriman kepada Allah Ta'ala. Dan yang ketiga sekarang, keteguhan di saat kematian. Waduh. Jadi bagaimana orang ini sampai mati tetap la ilaha illallah. Karena kita sudah bertekad mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi bagaimana kemudian di akhir ucapan kita juga mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Rasulullah SAW sudah pernah mengatakan ya man qala la ilaha illallah fi akhir kalamihi dakhala al-jannah. Barang siapa mengatakan la ilaha illallah di akhir ucapannya, dia akan masuk surga. Ya, tapi kan tidak cuma di mulut tok, tapi bagaimana bentuknya gitu ya. Karena kenyataannya walaupun orang sudah mengucapkan la ilaha illallah berulang-ulang, kan Allah membuat sebuah syariat di mana mau enggak mau kita ngulang-ulang syahadat nih Mbak Citra, Mbak Putri ya. Sudah pernah saya sampaikan, berwudu kan maca syahadat gitu kan. Idealnya gitu loh ya, walaupun aku sih berwudu orang maca ya anak gitu. Berwudu kok arep wudu, anak biasanya ngeri ibu-ibu wudu kayak bareng-bareng Mbak Citra kalau putih naik wudu bareng gue kira-kira meneng-menengan apa karo ndopok.
2: Diam-diaman Pak Ustaz.
0: Wah, yang bube karena dopok kayaknya.
2: Yakin Pak Ustaz.
0: Karena dopok kok begitu wudu menang baru wudu mungkin dopok mami.
2: Lanjut part berikutnya.
0: Lanjut part kedua gitu ya. Ya, harusnya kan berdoa, diantara doanya kan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Nek wudu sedina ping 5 ya wis 5. Nek Mbak Cipet sih orang patia tua ya, tapi kok harus wis tua kadang-kadang baru wudu pret ngentut maning gitu kan. Ngono sih ya bo, kadang-kadang harus nganggung mukena, harus madep kiblat, harap Allah wabar, perat ngantut maning gitu ya. Sing paling parah, sing paling ada jadi sing paling nyebeli kan, harus harap salam lo ya. Apa ini gak sholat jamaah gitu. Imamnya tahiyatnya suwe banget, kira ini nahan ngantut ganti miring-miring. Cibulan, bisa orang buat akhirnya ditokna pes gitu ya. Karena wis tua kan orang bisa pret ya, tapi pes gitu ya. Begitu. Begitu pas terus imamnya salam ya gelap banget. Bisa tahu gimana Mbak Cipot?
2: Mbak Putri kayaknya menghayati banget Pak Ustaz.
0: Menghayati banget. Biasanya mereka menghayati kayak gue memang wis tahu kayak gitu. Mbak Citra apa sih jahim Mbak Ustaz ini wis tahu. Malah gue mendengar kita malah apa mulai salam disit orang tadi imam. Jadi salam disit nyebelat ngentuk. Gitu ya. Ya nanti ya gitu, ya mudah-mudahan kita enggak mengalami, tapi biasanya kalau udah mbah-mbah kayak gitu ya. Saya berapa kali dulu apa ngimami Mbah Putri saya gitu. Ah cepetan kok mau kentut kok. Gitu. Begitunya ngarep Allah itu spread lah jangan gue kesuwen. Jadi itu jadi kayak gitu ya. Jadi berwudu baca itu. Kemudian nanti pas duduk tahiyat itu kan udah baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh kan itu duduk tahiyat. Kalau tahiyatnya kalau sudah 5 waktu aja udah 9 kecuali jamahnya masbuk. Subuh masbuk 2 kali baca tahiyat, maghrib masbuk 3 kali baca tahiyat gitu ya. Kayak gitu apalagi kalau masbuknya di rokat kedua itu ya 3 rokat tahiyat terus gitu ya kalau maghrib. Itu terus pada sholat setiap rokat itu baca Al-Fatihah. Di setiap baca Al-Fatihah kan ada iya kan ambudu wa iya kan astain. Kan kayak gitu. Jadi mau enggak mau kita mengulang syahadat. Tujuannya supaya kita betul-betul tertanam betul ya. Jadi ya, apa ucapan yang keluar dari mulut kita itu tertanam dalam pikiran, tertanam dalam perbuatan ya. Ya sehingga nanti sampai ketika suatu saat Allah menghendaki kehidupan kita di dunia cukup, kita ini benar-benar tetap la ilaha illallah. Karena puncak dari istiqomah adalah tetap berada di atas kebenaran saat ajal menjemput gitu ya. Ini yang kita sebut dengan ya apa? Bahasa kitanya itu husnul khotimah gitu Mbak Ciput ya. Jadi Allah menjanjikan bagi orang yang istiqomah itu di surat Ibrahim ayat 27. Ayo dibaca, Mbak Citra baca, Mbak Putri terjemah. Gantian. Buka Ibrahim 27.
2: Iya, sebentar Pak Ustaz.
0: Ada nggak? Ya, ini kayaknya potongan, tapi nggak apa-apa, yang ini aja deh.
2: Ya udah, ini aja ya Pak Ustaz. Ya.
0: Nanti gantian Mbak Putri yang baca. Ayo.
2: Siap Ustaz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbitullahulladzina amanu bil qawlis sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sadaqallahul azim.
0: Ya, coba terjemahnya.
2: Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, kalimat tauhid di dunia dan di akhirat.
0: Ya, jadi yusabbitullahul ladzina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan teguh, kalimat tauhid di dunia dan di akhirat. Makanya kalau orang itu setelah dikubur nih, ada orang meninggal nih Mbak Ciput ya, mereka dikubur, kemudian terakhir kita membacakan doa ini. Tuh. Jadi Nabi itu dalam sebuah riwayat disebutkan, jadi ketika Nabi pernah mengubur dalam satu kesempatan selesai mengubur salah satu sahabat gitu ya, kemudian Nabi mengatakan istaghfiru li akhikum, mohon ampunlah untuk saudaramu yang baru dikubur ini. Fainahul an yus'al, sekarang dia sedang ditanya oleh malaikat. Maka wasallallahu lahut tasbit, mintalah kepada Allah untuk yang sedang ditanya ini at-tasbit, keteguhan untuk menjawab dengan la ilaha illallah gitu. Makanya saya biasanya kalau di kuburan itu Mbak Ciput ya, saya disuruh mimpin doa, maka di akhirnya ketika saya memimpin doa itu saya tidak pernah ketinggalan membaca doa ini, yaitu Allahumma tsabbithu bil qawli tsabit la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah fil hayati fil hayati dunya wal akhirah gitu ya. Tapi kalau itu sudah dikubur ya cukup Allahumma tsabbithu bil qawli tsabit la ilaha illallah. Allahumma tsabbithu bil qawli tsabit la ilaha illallah. Ya Allah teguhkan untuknya ya yang sudah dikubur ini dengan ucapan apa? La ilaha illallah. Tapi sebenarnya sih kalau orang kita ini sudah terbiasa mengucapkan la ilaha illallah, kemudian hati kita la ilaha illallah, kemudian perbuatan kita la ilaha illallah, insyaallah akan dimudahkan itu Mak Ciput ya. Tapi kalau sehari-hari tidak begitu ya akan sulit gitu. Akan sulit karena Rasulullah SAW itu pernah mengatakan man as'adun nas bisa fa'ati yaumil qiyamah. Rasulullah bertanya pada sahabat nih, siapa orang yang paling beruntung mendapatkan pertolonganku nanti di hari kiamat gitu ya. Kenapa kita perlu pertolongan Nabi? Karena ya siapa sih di antara kita yang gak pernah dosa gitu ya Mbak Ciput ya. Dan zaman sekarang kita kan pasti ya sesoleh-solehnya manusia pasti pernah lah berbuat salah, berbuat dosa. Karena al-insan makanul khata wa nisyan. Manusia itu tempat kesalahan dan dosa. Makanya disebut insan karena dari kata nasia. Nasia itu lupa. Ya, nasia itu lupa ya. Namanya orang lupa gitu kan. Gak bisa. Dalam Islam aja kalau orang lupa itu tetap dimaafkan. Lupa loh ya, bukan ngelupa. Itu orang lupa, ngelalen gitu. Tapi benar-benar lupa gitu kan. Man nama an sholatin aw nasiha fal yusalliya idza dzakaraha, kata Rasulullah SAW. Barang siapa ketiduran atau lupa, belum sholat, betul-betul lupa karena suatu kesibukan yang misalkan dia seorang relawan bencana kayak gitu kan, lagi dia seorang tenaga medis, jadi lagi ada kecelakaan dia betul-betul sibuk ngurusi orang yang kecelakaan sampai ternyata dia belum sholat gitu karena memang ngurusinya banyak misalnya, itu betul-betul lupa. Itu jangankan lupa, wong itu kalau memang lagi membantu kondisi orang yang sangat kesusahan itu kita sholat aja bisa diberi keringanan gitu Mbak, untuk dilakukan setelahnya gitu ya. Dokter lagi meriksa nih, ternyata lagi ngoperasi. Ternyata operasinya yang direncanakan 2 jam mulur sampai 4 jam. Itu enggak bisa di tengah operasi begitu azan masuk terus kita sholat dulu ya. Lagi di operasi ditinggal ya. Padahal misalkan otaknya lagi di black gitu ya. Padahal dadanya lagi di black, perutnya lagi di black. Itu ada azan kita tinggal dulu. Ya orang renang gitu. Lagi di operasi tinggal gitu ya itu. Dilanjutkan gitu ya, nanti setelah baru bisa dijamak gitu, karena memang ada uzur kayak gitu ya. Jadi kembali kita ini begitu, jadi karena kita masalah dan hilaf, Rasulullah SAW mengatakan siapa yang orang yang paling beruntung mendapatkan syafaatku dari kiamat, maka kemudian Para sahabat tentu tidak ada yang berani menjawab. Ya, mereka kemudian tentu kalau dalam bahasa biasanya Allah wa Rasulullah alam, Allah dan Rasulullah lebih mengetahui. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, as'adun nasi bi syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling beruntung mendapatkan syafa'atku, pertolonganku di hari kiamat adalah yang mengucapkan la ilaha illallah murni dari hatinya. Pengertian murni dari hatinya itu kemudian artinya dia betul-betul meyakini, dia betul-betul bertekad untuk mengamalkannya dan dia teguh dalam kehidupan ini sehingga nanti sampai matinya dia tetap la ilaha illallah itu. Mbak Citra, Mbak Putri pernah enggak mendampingi orang yang sakaratul maut? Pernah enggak?
2: Kalau
0: belum ya.
1: Belum.
0: Ya, yang mendampingi artinya yang mendampingi gitu sampai meninggalnya pernah?
2: Belum.
0: Belum ya. Belum. Saya berapa kali mengalami itu ya. Jadi ternyata mengucapkan la ilaha illallah di akhir kata-kata di akhir sebelum meninggal itu bukan hal yang mudah, Mbak, gitu ya. Jadi kalau masih awal-awal tuh masih la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, Allah, memang begitu. Tapi nanti kalau sudah sakaratul maut nyawanya tinggal mati cabut itu tidak semudah itu ya. Jadi tidak semudah itu Ferguson gitu ya. Gitu. Jadi sulit itu. Makanya ini oh iya ya. Padahal tampilan orang itu kelihatannya soleh gitu ya. Kelihatannya orangnya baik, tapi belum tentu gitu kan. Kan Allah yang Maha tahu gitu kan. Jadi memang ucapan itu bukan sekedar lancar di mulut tapi betul-betul diyakini di hati, kemudian diamalkan. Kalau udah begini, insya Allah nanti mengucapkan itu akan ringan gitu ya. Jadi ini dan di surat Fusilat 30 ini janji Allah udah jelas ya. Ini dalam tafsir disebutkan pada saat kematian ini Mbak Citra, Mbak Putri. Sekarang Mbak Putri yang baca. Ayo. Mbak Citra terjemahannya. Ayo Mbak Putri.
2: Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina qalu rabbunallahu tanazzalu alaihimul malaika
0: Allah takhafu bu.
2: Mana sih? Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim.
0: Terjemahnya?
3: Sesungguhnya orang yang berkata, Rob kami adalah Allah. Kemudian ia beristiqomah. Para malaikat akan turun kepada mereka dengan menyatakan, jangan kalian takut dan bersedih, bergembiralah dengan surga yang dijanjikan untuk kalian.
0: Iya. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Wa habshiru bil jannati alladhi kuntum tu'adun. Sebenarnya orang-orang yang berkata Rob kami adalah Allah kemudian istiqomah. Jadi kalau orang kemudian bersyahadat gitu ya Mbak Ciput ya, kemudian dia berusaha untuk menerapkan syahadat dalam kehidupan ya, tadi ada berbagai macam persoalan hidup, ada fitnah, ada ujian yang luar biasa, dia tetap teguh, mantep jejak di jalan Allah gitu. Semoga nyong bismillah lah, nyong arep ngutu ya, orang nengok kanan, orang nengok kiri. Maka nanti pada saat sedang sakaratul maut nih Mbak Citra, Mbak Putri, malaikat akan hadir tuh. Ya, jadi dia ditemani malaikat itu. Karena biasanya orang yang baik itu ketika sakaratul maut dalam beberapa riwayat itu setan akan datang itu. Jadi setan itu akan menggoda sampai misalnya orang kena CHT, kena meriange kayak gitu Mbak Ciput ya. Orang kena uripe kena sakaratul maut begitu. Jadi prinsip dakwah iblis itu kayak gitu. Seperti kisah yang pernah disampaikan oleh Abdullah ini putranya Imam Ahmad bin Hanbal gitu ya. Jadi saat bapaknya itu Imam Ahmad bin Hanbal itu yang Imam Madhab Hanbali Mbak Ciput ya, Ahmad bin Hanbal itu. Imam Madhab Hanbali, kan kita kenalnya kan di Indonesia mayoritas kenalnya Syafi'i ini Mbak Ciput ya. Padahal Imam Madhab itu ada Hanafi, itu kan imamnya namanya Abu Hanifah. Ada Maliki, Madhab Maliki itu imamnya Imam Malik ya. Dan Madhab Syafi'i itu imamnya Imam Asy-Syafi'i. Ada Madhab Hanbali atau Hanabila imamnya namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Ini beliau orang yang alim, ahli hadis, ahli fikih gitu ya. Dan salah satu dari ulama madhab. Ini ketika sakaratul maut nih menjelang meninggal dunia, itu Abdullah menceritakan, Bapaknya itu kan panas gitu ya, kemudian dingin, panas, dingin, kemudian ya menjelang orang sakaratul maut lah kayak gitu. Nah, pada sudah mulai kehilangan kesadaran, sadar lagi, kehilangan kesadaran, sadar lagi, kayak gitulah. Nah, kemudian pada suatu saat tiba-tiba bapaknya itu ngomong kalau bahasa kitanya, awas lah, ngali lah, ngali, enggak, awas, enggak, jangan kesini, ngali, ngali, kayak gitu. Naik bahasa Banyumasnya kayak gue. Naik bahasa Arab, ya lah, lah, lah, ya, jadi, ibtahid, lah, ibtahid, lah, enggak, jauh-jauh, menjauh-jauh, gitu. Nah, anaknya kan, Abdul yang lagi mendampingi bapaknya ini kaget, loh ini apa ya, lagi sakaratul maut kok tiba-tiba ngomong begitu. Maka ketika sudah agak mereda, karena namanya sakaratul maut itu tidak langsung terus ya, Mbak Ciput ya, biasanya naik, turun, naik lagi. Kemudian ditanya, kenapa bapakku, tadi kok kayaknya begitu. Jadi itu aku ngeliat ada kayak seseorang, tapi aku meyakini itu iblis. Dia ngomong sama aku apa, gitu. Jadi iblis ini menggoda ulama beda dengan kayak menggoda kita ya. Kayak dewe kan anu recehan banget lah, orang digoda wis tergoda gitu. Malah ngeledeki godalah aku gitu. Ngeledeki setan godalah aku gitu. Iya kan gitu, setan malah diledeki godalah aku. Karena kita yang deket-deket pada maksiat kan kayak gitu ya. Kalau para ulama godanya bukan begitu Mak Cipot. Ternyata iblis ini malah merendah. Dia ngomong apa, kalau bahasa dewe kayak, kau memang luar biasa loh gitu. Aku goda orang mempan, kau memang jan imannya luar biasa. Faham gak godanya nih? Jadi justru iblis merendah dengan tujuan supaya Imam Ahmad ini dengan begitu supaya bahasa kita pasti jadi bangga gitu loh. Yeah. Jadi apa? Ujub ya. Ujub tuh bahasa sekarangnya apa Mbak Cipot?
3: Jumawa bukan?
0: Iya jumawa gitu. Supaya anilah supaya merasa ujub tuh gini sih kalau misalkan Mbak Ciput dipuji orang gitu, dan memang pujian itu masuk banget ke hati, kemudian menjadi, ih aku ternyata keren nih gitu, paham gak?
3: Iya.
0: Ya kayak gitulah ya. Jadi tujuan iblis kayak gitu, jadi kalau Imam Ahmad waktu itu langsung mengatakan, berarti aku imannya hebat, udah dapat tuh godaannya, udah sukses tuh iblis menggodanya gitu kan. Karena menimbulkan sifat apa? Ujub namanya, dan ujub itu kan satu tahap menuju kiber, kesombongan. Dan orang kalau di hatinya ada kesombongan, walaupun kecil sekali itu bisa menjadi penghalang masuk surga, karena Rasulullah mengatakan mangkana fi qalbi mithqala dzarratin min kibrin ya apa la yadkhul jannata mangkana fi qalbi mithqala dzarratin min kibrin, orang bahkan melebu surga ya orang yang di dalam hatinya itu ada kesemuan walaupun sebesar darah gitu. Ini ada yang komen Mas Willy ini GR tadi ya, GR lah kayak gitu ya, jadi GR. Jadi kalau Imam Ahmad Syed itu GR saja, itu iblis sudah berhasil menggoda tuh Mbak Cipu tuh. Maka iblis mengatakan enggak menjauh sana, enggak usah dekat-dekat ke sana, enggak gitu loh. Ya gitu, jadi lah kalau orang ini iblis menggoda Imam Ahmad bin Hanbal, tapi juga di sisi lain malaikat kemudian datang meneguhkan hatinya, begitu. Jadi semoga nanti kita ini Mbak Ciput ya, ketika Allah menghendaki kita udah cukup hidupnya di dunia, kalau kita istiqomah tuh malaikat akan datang tuh Mbak Ciput. Ya, malaikat akan datang kemudian mengatakan Allah takhafu wa la tahzan, jangan kau takut terhadap apa yang akan terjadi. Santai saja, relax saja. Nanti nyawamu dicabut tuh enak kayak gitu kan? Bahasanya gitu. Terus wala tahzanu, jangan bersedih hati atas apa yang telah terjadi. Bertobatlah kepada Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Jadi enggak usah khawatir itu. Enggak usah khawatir pada keluarga yang kamu tinggalkan, biarkan. Kadang-kadang kan ada orang yang mau meninggal tuh kayak kepriwe ya kowe engko, kayak kepriwe kan? Saya pernah itu ya. Ada orang mau meninggal dunia itu kan datang ngomong kayak engko kepriwe kayak anu tolonglah bandasi nang kana. Iya, harta yang di sana, lawang lagi sakaratul maut dan ngomong kayak kue, jadi pengen ngomong kayak, wis lah Rika mati-mati be ora mikir sing anu badane iki urusan sing wong asih urip iki. Ngarep mati bukane la ilaha illallah, bukane tobat malah kayak bandaku sing kana itu. Untung ora keceplosan, kayak bojoku sing kana apa nangan meneng ning bojo meneng. Gitu. Jadi maaf ini. Jadi kayak gitu Mbak Ciput ya dan jamaah sekalian. Jadi kita berharap nanti ketika kita istiqomah tuh, malaikat tuh datang sesuai dengan surat Fusilat 30 ini. Dan ketika datang tuh malaikat, kalau bahasa kita ngedem-ngedemi itu ya, membuat kita membuat kita kemudian ya Allah gitu, semoga nanti malaikat datang. Nanti malaikat kemudian ketika kita sudah mau dipanggil Allah itu menenteramkan hati kita, nggak usah takut, nggak usah sedih gitu ya. Ya bergembiralah, surga sudah di depan matamu kayak gitu. Makanya kemudian ada istilah kan, ada orang yang meninggal tersenyum gitu ya Mbak ya. Ada yang orang meninggal kok kayaknya anteng tersenyum, itu bisa jadi karena saat dia itu orangnya baik, malaikat datang sehingga dia tidak takut. Tapi anak juga waktu mati jatuh kan anak kan gitu. Malah kayaknya yang gak uang waktu lagi ngerasani uang terus dicabut nyawanya lah ini menceng. Mencengnya mati ini pas lagi ngerasani uang. Lagi mencucu kemudian mau diar. Nah untuk dia. Kemarin kita di apa belum lama yang kasus ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun kasusnya tenggelamnya kapal Virgo itu ya. Terus kan ada yang suami istri itu loh yang orang mana sih yang meninggal pelukan kan? Nah, ini enggak tahu beritanya enggak?
3: Beritanya tahu berita. Tapi yang berpelukan enggak tahu.
0: Oh, kurang berita nih, kurang update nih. Ya, ya. Itu suami istri itu ditemukan jenazahnya dalam kondisi berpelukan, Mbak. Keduanya itu berpelukan. Jadi ya artinya mungkin mereka sudah ya udahlah enggak mungkin bisa selamat kemudian berpelukan. Ada yang berpelukan bertiga dengan pamannya juga gitu ya. Masya Allah, ada ibu yang lagi meluk anaknya gitu. Jadi artinya mereka itu berpelukan, mungkin sudah ya udahlah kan mereka kan mudah-mudahan syahid ya kalau meninggal karena bencana, karena kecelakaan mudah-mudahan syahid. Itu ada kan. Kemudian diambil itu masih pelukan, Mbak. Itu lagi suami istri itu. Viral kok itu. Tuh ini kayaknya viralnya beda kita ya, yang FWP-nya beda itu. Silakan berpandangan. Jadi kayak gitu. Kemudian yang terakhir, ketugasan di medan jihad dan perjuangan. Ini kalau zaman Nabi dulu ya ketika perang ya, bagaimana ketika perang ini kan membela agama zaman Nabi dulu ya, maka bertahan di medan kebenaran bahkan saat nyawa menjadi taruhannya. Allah memerintahkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu idza lakitum fi'atan fasbutu. Wahai beriman, bila datang menghadapi pasukan musuh maka tetaplah teguh, jangan mundur. Jadi jangan dikira kaum muslimin kan bukan ahli perang ya. Waktu itu juga mereka perang karena terpaksa, karena mereka mau beragama susah banget. Mau beragama, mau mengucapkan la ilaha illallah, mau ibadah saja, mau belajar Islam saja dikejar-kejar sampai ke Ethiopia gitu kan, cari suaka sampai terakhir ke Madinah. Ketika sudah di Madinah mau enggak mau ya harus melawan, kalau gitu terus kan enggak ini. Padahal bukan ahli perang. Ya orang enggak pernah perang gimana sih gitu ya. Kita enggak bisa bayangkan ya Mbak Citra ya, Mbak Putri. Ya. Kita aja yang enggak pernah dengar suara bom ya, kayaknya kalau di Prokerto tiba-tiba ada bom duar, kayaknya mesti takut ya gitu ya. Ya. Ini bagaimana tentara saja yang sudah dilatih, kalau baru pertama diterjunkan ke medan perang, saya yakin banyak yang grogi juga ya. Banyak yang apa namanya, apa sih bahasanya, banyak yang ngeper ya. Atau gak ngeper?
3: Iya.
0: Iya kan? Jadi ini jangan mundur gitu. Fala tuti'al kafirin wajahidhum bihi jihadan kabiro. Jangan kau mengikuti orang-orang kafir, berjihadlah kepada mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Ini menunjukkan bahwa keberanian dan ketukuhan dalam membela keberanian adalah suatu bentuk tertinggi daripada apa? Istiqomah, gitu ya. Cuma prakteknya kalau zaman sekarang kan sudah bukan perang nih, Mbak Ciput ya. Tapi zaman sekarang bagaimana kita ketika berusaha, misalkan gini, sederhana aja. Mbak Citra, Mbak Putri di keluarga, punya suami, punya istri, punya keluarga, gitu ya, punya kerabat. Kan pasti waktu awal-awal menikah kan punya, biasanya bermusyawarah sama suami ini keluarga kita mau kemana nih, kan gitu ya. Kita akan berusaha untuk begini nih, kayak gitu kan. Tapi namanya di jalan kan kadang mendidik anak, tahu sendiri kan namanya anak kan. Ya anak kan pasti cerminan orang tuanya kan. Kan kayak gue mbok. Jadi agar anak temungnya ngel gue aja, kok sih kemriwe gue anak ke siapa? Ya anaknya gue lah, anaknya siapa mami. Saking kesuai nanti kelalen, amnesia kan anak ke siapa. Wah tadi temungnya ngel temen nih, coba di flashback, benyong dong cilik kayaknya ya kayak gue, dian kayak gue. Jadi agar ngomongin anak-anak yang ngel temungnya aja, kemudian dalam bojone, kayak anakmu kayak pap, temungnya ngel gitu. Tapi agar anaknya pinter, anaknya soleh, temungnya man, kayak anakku, anak mama. Agar anaknya ngel kayak anakmu kayak durus kayak ngel pangan kayak jelas turunanmu kayak titisanmu gitu. Masya Allah. Enggak tuh mau ngiyel kan, titisannya siapa enggak tuh mau ngiyel. Ya kowe lah bu, ngusin cerewet kowe kok. Kan menang ya. Saya sama istri sekarang, kalau anak saya domong yang ya, itu saling berpandangan. Saling berpandangan, ya tadinya mukanya udah cemberut nih, begitu berpandangan kita saling senyum. Cewek titisannya cewek kayak mixingnya terlalu buket. Gitu ya. Jadi ya Allah gitu. Sekarang begitu ya. Kalau anak yang keempat ya, kalau anak pertama, kedua, ketiga kan kadang masih muda ya, masih sering ngomai kayak gitu kan. Sekarang kalau anak keempat ini udah ya, kalau domong yangel kita saling berpandangan, ya Allah, sabar ya Allah, gitu, tempatin nyong gitu. Ya anakku, kayak nyong, bin kayak ini, ya kayak gue, ya jadi wong tua, ya bagaimana. Kan kayak gitu ya. Artinya kita harus teguh ya di medan perjuangan keluarga. Paham ya Mbak Citra, Mbak Putri ya. Kalau yang laki-laki nih, kita sebagai bapak nih, sebagai kepala rumah tangga juga begitu. Kadang-kadang kita jangankan ngomongi wong liya, ngomongi bojone dhewek be angel gitu. Ngomongi anaknya dhewek kadang-kadang angel gitu. Kita kadang ngomongi wong liya manut ya, di ngomongi bojone angel. Ada orang yang sukses di kantornya jadi kepala, nang omahe jajal. Ada orang yang sukses di luar jadi ustaz. Paling rumah belum tentu.
3: Ampun curhat Pak Ustaz.
0: Bukan curang, enggak. Kalau nyos sih orang juga. Istri dan anak-anak saya semuanya taat.
3: Oh, Masya Allah.
0: Ya, pas lagi taat, pas lagi taat. Gitu kan. Jadi kayak gitu. Ya. Kemudian kadang-kadang tentara, polisi, oh, komandan gitu. Apa anggotanya tak semua paling mah ketemu bocah bumbuan itu. Ketemu Bayangkari, kalau ketemu apa kayak tentara apa Mbak? Persit ya?
1: Persit ya.
0: Ketemu Persit karo Bayangkari yang bubuah. Kan wanita selalu di depan. Ya gitu ya. Jadi ini keteguhan di medan. Apalagi orang-orang yang memang jadi guru gitu kan. Dia kan menjuang kebaikan. Dia apalagi jadi ustaz, mubalig. Ya harus teguh lah. Jadi pemimpin umat, jadi pejabat. Kan dia memperjuangkan kebaikan. Harus istiqomah, jangan mundur. Banyak tantangan, banyak ini gitu. Ya ini kalau memang pada zaman Nabi itu, ada yang perang, termasuk ini yang Al-Furqan 52 kan, bagaimana ketika orang mengajarkan Quran kebaikan, ya harus berani gitu, jangan kemudian kalah dengan keburukan-keburukan yang ada. Udah ya, cukup dulu. Ya. Pertemuan depan ini nih cara istiqomah ya Mbak Citra Putri, diingat-ingat ya. Bagaimana cara istiqomah, insya Allah pertemuan depan ini yang terakhir insya Allah. Baik, ayo kita tanya jawab kalau ada, silakan.
3: Ya. Baik, pendengar Pro 1 dipersilakan di 632336. Kalau tidak ada, sudah ada yang gabung. Sebentar, kita angkat teleponnya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Mbak Citra, Mbak Putri. Assalamualaikum, Ustaz. Ini Bu Rusti dari Sumbang.
3: Bu Rusti di Sumbang, ya?
4: Iya. Saya, ini waktu suami saya mau meninggal, itu kan mengusap kalimat thayyibah, apakah itu termasuk meninggal yang husnul khatimah Pak Ustaz? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz. Ya, halo Pak Ustaz. Pak Ustaz?
0: Iya, baik. Tadi tak mute tadi. Jadi mudah-mudahan husnul khatimah ya Bu, amin ya. Karena apa? Ya yes. Kalimat thayyibah itu salah satu tanda gitu ya. Husnul khatimah itu maknanya adalah orang meninggal ke dunia dalam keadaan kebaikan ya. Dan kebaikan adalah dimensi keimanan, ya lisannya, ya hatinya, ya perbuatannya. Berarti kalau orang kemudian secara zahir lisannya ketika mau sakaratul maut mengucapkan kalimat thayyibah secara zahir husnul khatimah. Ya, kita berharap amin ya. Tapi kan masih hatinya gimana kita belum tahu, perbuatannya gimana ibu yang lebih tahu. Jadi doakan terus ya, karena doa itu bisa merubah takdir ya, artinya kita kan belum tahu, belum terjadi ya, Allah yang bisa menentukan, yang pasti menentukan segalanya. Kita mau mohon semoga suami ibu, nah ibu selalu mohon semoga suami ibu berada dalam kebaikan. Karena gini, kan Nabi SAW tadi sudah mengatakan, mangqala la ilaha illallah fi akhiri kalami tahlal jannah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah di akhir ucapannya akan masuk surga. Ingat loh ya, la ilaha illallah. Kelemahan di masyarakat kita Bu, Mbak Ciput ini banyak terjadi. Orang itu pada takut mengucapkan la ilaha illallah, ini cuma Allah, Allah, Allah, gitu doang kan? Padahal kalau sekedar Allah, Allah, orang kafir pun percaya Allah. Orang non-muslim pun percaya Allah yang membedakan la ilaha illallahnya. Jadi jangan mentalkin orang yang lagi salatul maut hanya dengan ucapan Allah, Allah. Orang-orang musyrik pada zaman jahiliyah, orang musyrik nih pada zaman Nabi itu percaya Allah kok. Dalam banyak ayat disebutkan wala in saltahum man khalaqas samawati wal ardha la yaquluna Allah. Jika kamu bertanya pada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, orang-orang kafir, orang musyrik mengatakan Allah. Nah, cuma ditanya lagi, kamu percaya Allah kenapa nyembahnya patung? Kan kayak gitu ya, gitu loh. Maka dijawab oleh mereka di surat Az-Zumar ayat 3. Surat apa? Az-Zumar ayat 3. Ya, ini saya enggak suruh Mbak Citra Putri untuk buka baca kesuwen gitu. Karena ini pertanyaan ya. Merdeka alhamdulillah. Az-Zumar ayat 3 ini apa? Mana budum ilal yaqribuna ilallahi zulfa. Ketika mereka ditanya, "Kamu percaya ada Allah, kenapa kamu menyembahnya patung?" Jawaban mereka apa? "Kami tidak menyembah patung-patung itu. Kami hanya menjadikan patung-patung itu sebagai perantara supaya kami dekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya." Lihat itu kalimatnya. Ya, Az-Zumar ayat 3 boleh dilihat itu. Karena patung-patung itu bukan sembarang patung. Dulu adalah orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia, kemudian divisualisasikan dalam bentuk patung, dimintai tolong untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu pada zaman jahiliyah begitu. Ya, maka itu orang-orang kafir. Makanya kalau ada orang sakaratul maut, aja la ilaha illallah, bokpas la ilaha, terus mati, itu kan malah kafir. Loh, kenapa ketika sakaratul maut takut? Ketika hidup, harusnya takutnya ketika hidup. Insya Allah kalau selama hidupnya mulutnya la ilaha illallah, pikirannya la ilaha illallah, hatinya la ilaha illallah, perbuatannya la ilaha illallah, itu insya Allah nggak akan mungkin di akhirnya mengucap apa sampai berhenti di la ilaha tok gitu. Pasti Allah akan mudahkan gitu. Kenapa ketakutannya pas di akhir itu? Kenapa nggak takut ketika hidup kayak gitu loh? Anehnya kan kayak gitu. Ya sama aja orang ketika urip orang sedekah, kiraan mati disedekahi kepriwe gitu ya. Dong urip kepriwe, dong urip mikirannya dunia baik, kiraan mati pada nembe disedekahi pada kepriwe gitu. Nah, ini yang menurut saya aneh gitu ya. Jadi enggak usah takut ucapkan, karena kalimatnya jelas laqinu mautakum la ilaha illallah. Itu hadis sahih. Diktekan pada orang yang sakaratul maut di antara kalimat kalian dengan ucapan la ilaha illallah, bukan Allah Allah tok gitu. Ya, bukan Allah Allah tok. Ya, jadi tapi Ustaz kalau hanya astagfirullah subhanallah alhamdulillah astagfirullah boleh enggak? Boleh, tapi terakhirnya di talqinnya, talqin itu didiktekan kalimat la ilaha illallah, jangan astagfirullah astagfirullah tok. Mungkin di awal karena lagi sakit astagfirullah astagfirullah, tapi terus la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Begitu ya, Bu. Kalimat thayyibah yang dimaksud bukan sekedar takbir, tasbih, tapi tahlil ya, la ilaha illallah. Demikian. Baik, ada lagi? Wallahu a'lam bishawab.
3: Iya, baik. Yang mana?
2: Ini.
3: Oke, silakan. Kita baca saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Ustadz ingin bertanya tentang sujud sahwi, apa berlaku dalam sholat sunnah yang kedua? Ada golongan yang tidak bermadab, itu bagaimana? Terima kasih dari Pak Zainuddin di Karangsari.
0: Ya, secara umum sujud sahwi berlaku untuk sholat wajib maupun sholat sunnah. Ya. Disebut sujud sahwi karena lupa pada salah satu dari hal yang, kan nanti ada sunnah hayat, ada sunnah ab'ad gitu ya. Jadi ada beberapa yang misalkan lupa rokaat gitu, kemudian tidak baca al-fatihah, kemudian kalau atau lupa tahiyat itu ada yang harus mengulangi gerakan itu, ada yang tidak. Kalau lupa tahiyat nggak perlu tahiyat lagi, tapi diakhiri dengan sujud sahwi. Kesimpulannya sujud sahwi itu berlaku bagi sholat wajib maupun sholat sunnah. Bila karena kekurangan maka sujudnya sebelum salam untuk menghinakan setan. Bila karena kelebihan sujudnya setelah salam, ya gitu. Misalnya kelebihan rokaat maka sujudnya setelah salam, begitu. Kemudian orang tidak bermazhab gimana? Ya tidak, sebenarnya gini, semua orang pasti bermazhab itu dalam pengertian mungkin tidak melulu pada satu mazhab, itu nggak masalah. Karena mazhab itu hanya cara untuk memahami sebuah agama. Nah, contoh Muhammadiyah. Muhammadiyah bermazhab nggak? Muhammadiyah tidak bermazhab, bukan tidak bermazhab, tidak. Kalau sebenarnya kalau Muhammadiyah itu bukan tidak bermadhab, tapi Muhammadiyah tidak pada satu madhab saja gitu. Makanya Muhammadiyah disebut fikirnya manhaji. Manhaji itu apa? Madhabnya Imam Abu Hanifah, Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah maupun siapapun yang sesuai dengan konteks keindonesiaan dan kekinian, kemudian didasarkan pada dalil-dalil yang tepat, yang sesuai, maka itu yang diambil di Muhammadiyah, begitu ya. Ya, kalau di NU sebenarnya setahu saya nggak tahu ya, tapi ya pernah saya lihat baca-baca, di NU itu sebenarnya juga empat madhab, ya. Empat madhab itu, dia cuma kebanyakan di Indonesia Syafi'iyah gitu ya. Tapi sebenarnya yang saya dengar di NU itu empat madhab juga, tidak cuma satu madhab Syafi'iyah juga. Contohnya yang saya tahu, kalau dalam madhab Syafi'i yang terkenal, mengirimkan bacaan Fatihah itu setahu saya tidak akan sampai gitu ya. Termasuk berkorban untuk orang yang sudah meninggal dalam madhab dalam Imam Syafi'i sendiri mengatakan tidak sampai kecuali bagi orang yang bernadar kayak gitu ya. Tapi kemudian Abu Hanifah mengatakan sampai. Jadi dalam masalah bacaan Al-Fatihah setahu saya mereka pindah madhab ke madhab Hanafi. Kalau nggak salah gitu ya. Nanti kalau salah saya bisa diluruskan gitu. Dalam masalah kurban untuk orang yang meninggal dunia juga mereka memakai madhab yang lain. Kayak gitu. Jadi sebenarnya semuanya bisa dipakai yang pas sesuai dengan konteks keindonesian dan kekinian. Demikian Mbak Citra Mbak Putri. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi?
2: Nggih, kayaknya.
0: Mbak Toib, sedela ya.
2: Iya. Saya Ustaz, nggih, waktunya sudah ada di penghujung waktu, barangkali untuk menyampaikan kesimpulan Ustaz.
0: Ya, baik. Jadi prinsipnya sebenarnya istiqomah itu bagaimana kita tetap madep mantep jejak dengan kondisi apapun gitu yang pernah saya sampaikan. Jadi bagaimana kita tadi kalau saya ulangi ya, bagaimana kita ketika hidup itu pasti ada ujian, ada musibah, kita harus tetap berada di jalan Allah. Kedua, hidup itu pasti ada godaan-godaan ya lewat circle kita, lewat hawa nafsu kita, maka kita punya prinsip pegang teguh. Prinsip kita itu berada di jalan kebaikan. Bismillah lah. Yang pernah saya sampaikan ke Mbak Citra Mbak Putri. Mbak Citra Mbak Putri gue istri, Mbak Citra Mbak Putri gue pegawai RRI, Mbak Citra Mbak Putri itu punya anak gitu ya. Ya udahlah, di situ aja urusan neko-neko itu, urusan artis gitu, urusan macam-macam. Urusan satu kutas Hermes itu, apa maning nyicil, apa mencicil gitu ya. Malah kok ndarani kawe, mendingan sing wong sugih bae kadang paling bangang ngene tas kresek itu urusan. Kasih larang-larang langkah isi nih, ngapa ngenes, oke? Okay? Okay. Lipstick ya sing murahan aja, sing waterproof, jadi angel gitu. Sing gampang hilangnya orang papa main tuku maning gitu. Ya, tuku sandal sing gampang rusak main gonta ganti, aja kaweten. Kaweten orang ganti-ganti, orang nana alasan gitu. Gitu aja gitu ya. Jadi sebagai ibu ya bisa, ibu udah punya anak, sudah gak neko-neko. Sebagai seorang muslimah ya sudah gitu. Nanti kalau udah pensiunnya mantep-mantep cecek dari haji, dari umroh, dari masya Allah. Kayak gitu aja lah wis. Orsa macam-macam gitu ya, intinya begitu. Dan juga nanti ketika sakaratul maut juga bismillah, kita semoga istiqomah, mantep-mantep lah gitu. Intinya begitu, insya Allah pekan depan kita bahas tentang cara istiqomah. Bagaimana sih pendapat para ulama, juga perintah sunnah-sunnah Nabi dalam cara istiqomah di hidupnya. Demikian, terima kasih Mbak Cipur dan segenap RRI yang bertugas bagi hari ini. Aku lukuli ada, wastafillah, rupanah, malam tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar Pro 1, sampai di sini perjumpaan kita dalam kajian Mutiara Pagi untuk edisi kali ini bersama Bapak Kiai Haji Mintaraga M. Mansur ya LCMA dengan tema Madep Mantep Jejek Men Uripe Ora Madedek pada bagian ke-6. Ya, dan akhirnya pendengar, saya Citra dan juga Putri pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung dan kami sampaikan mohon maaf juga nih ya untuk Anda yang sudah bergabung. Namun memang karena keterbatasan waktu tidak bisa kami bacakan semua. Akhirnya, saya Citra dan juga Putri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum Nadia. Tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi. Jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir. Dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanannya juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada city tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
0: Aldabarantour, sahabat perjalanan.

dari Qubad bin Asyam Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah dua orang yang diimami salah satunya lebih disukai Allah daripada salatnya empat orang secara sendiri-sendiri. Salat berjamaah empat orang lebih Allah sukai daripada salatnya delapan orang secara sendiri-sendiri. Dan salatnya delapan orang dengan berjamaah lebih Allah sukai daripada salatnya seratus orang secara sendiri-sendiri. Hadis riwayat Bazar, Tabrani, Majma'us Syafi'i.

Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Purwokerto, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi. Pendengar, kebijakan pemutakhiran data guru melalui verifikasi dan validasi Verval Dapodik setiap bulan diminta untuk ditinjau kembali agar guru dapat lebih fokus menjalankan tugas mengajar. Para pengelola ikan asin kesulitan mendapatkan bahan baku hingga terancam gulung tikar akibat maraknya praktik pemborongan ikan langsung dari kapal. Dua informasi tersebut pendengar akan mengisi Warta Pagi edisi Senin 5 Oktober 2026. Kami juga akan menyampaikan komentar pada akhir berita. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Citra
1: dan juga saya Putri.

0: Mendengar kebijakan pemutakhiran data guru melalui verifikasi dan validasi, Farvalda Podik setiap bulan diminta untuk ditinjau kembali agar guru dapat lebih fokus menjalankan tugas mengajar. Berikut laporan Yanuar Adi.
1: PGRI Sebanyumas Raya menilai kebijakan pemutakhiran data guru melalui verifikasi dan validasi atau Farvalda Podik setiap bulan justru menambah beban guru. Pemerintah diminta meninjau kembali mekanisme tersebut agar guru dapat lebih fokus menjalankan tugas mengajar. Koordinator wilayah PGRI Karesidenan Banyumas, Sarno, mengatakan pihaknya mengapresiasi kebijakan pencairan tunjangan profesi guru atau TPG yang kini dilakukan setiap bulan. Namun kebijakan tersebut menurutnya perlu diimbangi dengan mekanisme Farvalda Podik yang lebih sederhana. Menurut Sarno, guru saat ini harus terus memantau status Farvalda Podik setiap bulan untuk memastikan data mereka tetap aman. Kondisi tersebut dinilai menjadi tambahan pekerjaan baik bagi guru maupun operator sekolah. Sarno menilai proses verifikasi harusnya lebih selektif dan dilakukan ketika memang terdapat perubahan data yang signifikan. Dia mengusulkan agar Farval tidak perlu dilakukan setiap bulan terhadap seluruh guru. Selain persoalan Farvalda Podik, PGRI Banyumas Raya juga menyoroti kepastian status guru P3K baik penuh waktu maupun paruh waktu. Sarno mengatakan, status kontrak yang melekat pada guru P3K masih menimbulkan kekhawatiran terkait kepastian karir, terutama karena kebutuhan tenaga guru di lapangan masih cukup besar.
2: Oke, ada Farval, tapi khusus untuk teman-teman yang tadi ada kenaikan pangkat atau kenaikan gaji berkala, memang itu wajib hukumnya untuk di Farval dalam rangka penyesuaian nominal gajinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada saat ini teman-teman di lapangan juga ada keresahan, terutama mereka yang berstatus guru P3K paruh waktu dan penuh waktu. Nasib mereka ke depan itu mau seperti apa gitu. Karena status mereka ini sebagai P3K belum menjamin kelangsungan kepegawaian mereka. Ya.
1: Lebih lanjut, Sarno meminta pemerintah memberikan kepastian lebih besar terhadap masa depan para guru P3K. Sarno bahkan mendorong agar guru P3K yang telah mengabdi dapat diangkat menjadi PNS tanpa melalui tes sebagai bentuk penghargaan. Yanuar Adi melaporkan.
0: Pendengar, para pengelola ikan asin kesulitan mendapatkan bahan baku hingga terancam gulung tikar akibat maraknya praktek pemborongan ikan langsung dari kapal. Berikut laporan Hanan Ma'ruf.
3: Aktivitas lelang di tempat pelelangan ikan Kota Tegal disebut semakin sepi setelah ikan dari kapal lebih banyak dibeli secara borongan. Kondisi tersebut dikeluhkan pegiat lelang karena berdampak pada pelaku usaha yang selama ini mengandalkan lelang untuk mendapatkan ikan. Perwakilan anggota Koperasi Nelayan, Agus Mulyadi, mengatakan belakangan satu kapal dapat diborong seluruhnya. Ia menilai sistem tersebut berbeda dengan sebelumnya ketika sebagian hasil tangkapan tetap masuk ke lelang terbuka. Menurut Agus, berkurangnya aktivitas lelang tidak hanya dirasakan pegiat lelang, tetapi juga pekerja dan usaha yang bergantung pada tempat pelelangan ikan. Ia menyebut buruh bongkar muat, angkutan, hingga kios di sekitar TPI ikut terdampak karena pembeli dari luar daerah tidak lagi memiliki banyak pilihan ikan untuk didatangi.
4: Kalau dibilang omset sih sangat menurun, karena dengan adanya istilahnya sistem lelang TPI kan semua bakul dari manca daerah kan hadir kan ke Tegal. Otomatis ya terdampak juga dengan kios-kios yang di sekitar TPI.
3: Sementara itu, pengolah ikan asin Kota Tegal Ahmad Alam Misbah menjelaskan berkurangnya ikan yang masuk lelang membuat dirinya semakin sulit memperoleh bahan baku. Selain pasokan menurun, harga ikan yang tersedia juga disebut semakin mahal sehingga berpengaruh terhadap produksi dan omset usahanya. Ahmad mengatakan kondisi tersebut membuat aktivitas pengolahan ikan asin ikut terhenti dan berdampak pada pekerja yang terlibat di dalamnya. Pihaknya mendesak agar sistem lelang secara terbuka dikembalikan seperti semula guna memulihkan perekonomian masyarakat pesisir.
5: Infonya kan ikan sekarang diborong dan dijual di luar Kota Tegal. Jadi kita selaku pengolah ikan asin itu sangat terberatkan, sangat berat untuk mendapatkan ikan. Sekali dapat ikan itu ikan sudah mahal sekali.
3: Para pelaku usaha berharap pengelolaan sistem pemasaran ikan dapat dievaluasi agar aktivitas lelang kembali berjalan. Mereka menilai ketersediaan ikan melalui lelang terbuka dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan usaha pengolahan dan kegiatan ekonomi di sekitar TPI. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
0: Pendengar, menempuh pendidikan di sekolah rakyat memberikan pengalaman berbeda bagi siswa yang sebelumnya mengikuti pendidikan di sekolah reguler. Selengkapnya dilaporkan Nurul Saputri.
6: Sekolah rakyat memberikan pengalaman berbeda bagi siswa yang sebelumnya mengikuti pendidikan di sekolah reguler. Hal tersebut dirasakan Nur Fakih Ramadan, siswa kelas 8 SRT 1 Kabupaten Banyumas. Sebelumnya, Fakih bersekolah di SMP Negeri 2 Rawalo. Fakih mengatakan dirinya sempat kesulitan beradaptasi karena harus jauh dari orang tua. Ia juga harus berpisah dengan teman-temannya. Fakih kini mulai betah mengikuti pendidikan di sekolah rakyat. Ia merasa nyaman dengan fasilitas dan lingkungan pertemanan yang ada. Menurut Fakih, sekolah rakyat memiliki aturan lebih tegas dibandingkan sekolah sebelumnya. Ia merasakan perubahan dalam kedisiplinan dan kemandirian. Fakih juga menilai guru di sekolah rakyat lebih tepat waktu, tegas, mendidik, dan ramah. Menurutnya, teman-teman juga saling membantu. Selain pembelajaran, Fakih mengikuti ekstrakurikuler bola voli di sekolah rakyat. Ia juga pernah mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA. Fakih berharap sekolah rakyat terus berkembang dan menjangkau anak-anak yang belum mampu. Ia berharap program tersebut dapat menjangkau seluruh Indonesia. Nurul Saputri melaporkan.

0: Pendengar, Anissa Fabriana resmi dilantik sebagai Sekda Definitif Cilacap. Seleksi dilakukan melalui proses manajemen talenta dan menjadi pertama di Jawa Tengah. Berikut Reni Tania melaporkan.
1: Anissa Fabriana resmi dilantik sebagai

0: memperoleh persetujuan penerapan manajemen talenta dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Mekanisme pengisian JPT Pratama Sekda melalui manajemen talenta tersebut menjadi yang pertama diterapkan di Provinsi Jawa Tengah. Dalam seleksinya ada 5 kandidat yang mengikuti proses talent scouting, telah memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan termasuk aspek integritas. Dan pemilihan Sekda ini didasarkan pada hasil tim penilai serta peringkat pertama. Selain itu juga melalui proses konsultasi serta permohonan persetujuan kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun pemerintah pusat. Ami juga menegaskan bahwa tidak ada pengaturan maupun jual beli jabatan dalam proses pengisian Sekda Kabupaten Cilacap ini.
1: Dengan apa yang terjadi, tentu saja pertimbangan-pertimbangan panjang dilakukan. Jadi kalau ada yang mengira atur-mengatur jual-beli jabatan sekretaris daerah, saya pastikan hari ini tidak ada sama sekali. Kelima yang dipilih melalui Scout Talent adalah yang betul-betul telah memenuhi seluruh kualifikasi termasuk kualifikasi integritas. Siapa yang terbaik? Semuanya baik. Sehingga saya putuskan untuk mengambil keputusan yang paling mudah, meminimalisir masalah, sehingga saya langsung tentukan yang peringkat pertama sesuai hasil keputusan tim penilai.
0: Sementara itu, Sekda Cilacap definitif Anissa Fabriana mengatakan setelah dilantik secara definitif akan menjalankan 3 fungsi utama sebagai Sekda. Dan salah satu fokus yang akan dikawal adalah pelaksanaan program pemerintah daerah dan pengelolaan anggaran pada tahun 2027.
2: Sebetulnya PJ itu sama halnya melaksanakan tugas Sekda definitif. Artinya saya akan terus menjalankan 3 fungsi saya selaku sekretaris daerah, yaitu membantu bupati dalam hal kebijakan, kemudian membantu bupati untuk melaksanakan pengkoordinasian antar instansi maupun OPD yang ada di bawah saya, dan yang ketiga adalah untuk membantu bupati di bidang administrasi.
0: Setelah resmi dilantik, Ami meminta Anissa langsung menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Sekda, serta menekankan pentingnya integritas dan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan pemerintahan. Karena saat ini kinerja Pemkab Cilacap tidak hanya diawasi secara internal, tetapi juga oleh lembaga eksternal. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
3: Pendengar, Pendidikan di Purbalingga mulai lirik pembelajaran STEM guna mendorong siswa lebih aktif dan kritis. Berikut laporan Fitri Hasanah.
4: Pendekatan pembelajaran berbasis sains, teknologi, engineering, dan matematik STEM saat ini semakin mendapat perhatian dalam pengembangan dunia pendidikan di Kabupaten Purbalingga. Penerapan STEM memang belum tersebar merata di seluruh sekolah, namun upaya pemberian pemahaman dan sosialisasi kini mulai gencar dilakukan secara bertahap. Langkah ini sejalan dengan arahan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, yang menekankan bahwa pembelajaran STEM tidak harus rumit, melainkan dapat diterapkan secara sederhana dan dekat dengan kehidupan sehari-hari murid. Pengawas SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dindikbud Kabupaten Purbalingga, Bangun Pracoyo, menuturkan bahwa penerapan pembelajaran STEM tidak diwajibkan oleh Kemendikdasmen, namun sangat dianjurkan karena melalui pembelajaran STEM murid didorong menjadi pembelajar aktif yang mampu menemukan dan mengembangkan solusi atas persoalan nyata di lingkungan sekitar mereka. Saat ini penguatan dan pemahaman terkait STEM terus disebarluaskan ke berbagai jenjang sekolah di Purbalingga, salah satunya melalui pelatihan yang diberikan kepada 80 guru MI se-Kabupaten Purbalingga, serta pendampingan bagi para pendidik di SMP Negeri 2 Karangreja dan SMP Negeri 3 Purbalingga. Bangun menyebutkan beberapa sekolah di Purbalingga sudah mulai mengintegrasikan metode ini dalam kegiatan belajar mengajar, yakni SMP Istiqomah Sambas Purbalingga menjadi salah satu sekolah yang telah menerapkan pembelajaran STEM secara sistematis dan terstruktur. Kemudian SMP Negeri 1 Purbalingga dan SMP Negeri 2 Purbalingga sudah mulai menerapkan pembelajaran STEM meski pelaksanaannya belum sesistematis di SMP Istiqomah Sambas.
5: Pemerintah melalui taklimat Kemdikbudasmen itu, pembelajaran STEM itu untuk benar-benar diimplementasikan di sekolah.

0: sekolah, baik melalui intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler. Saya tahu persis itu SMP Istiqomah Sambas Purbalingga. Itu benar-benar sudah melaksanakan STEM. Yang sudah melaksanakan juga, terus SMP 1 Purbalingga juga sudah melaksanakan juga. Tapi belum sesistematis SMP Istiqomah Sambas. Ini semua ini sedang mulai melaksanakan STEM semua. Saya wajibkan melaksanakan STEM. Saya bimbing dulu, itu kan baru sedikit ya. Yang tadi sekolah-sekolah model yang melaksanakan STEM itu juga sedikit. Itu juga masih dibimbing terus.
1: Dengan sosialisasi yang terus berjalan, Bangun berharap semakin banyak sekolah yang terinspirasi untuk mengadopsi pendekatan STEM untuk mencetak generasi muda yang inovatif, solutif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Pendengar, novel berjudul Gang Damai karya Adenisa Rahmadini Putri diluncurkan di Heterospace Purwokerto. Novel ini mengangkat cerita yang dekat dengan realitas kehidupan sehari-hari melalui pengalaman dan persoalan yang dapat ditemui dalam kehidupan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Nisrina Alifah.
3: Heterospace menggelar peluncuran novel Gang Damai karya Adenisa Rahmadini Putri. Di Heterospace Purwokerto, novel tersebut mengangkat berbagai pengalaman dan persoalan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Penulis novel Gang Damai Adenisa Putri menjelaskan cerita dalam novel tersebut berangkat dari hal-hal yang dekat dengan kehidupan masyarakat, termasuk interaksi antar tetangga.
4: Kenapa pemilihan Gang Damai ini akhirnya jadi buku yang aku pilih untuk inkubasi penulis ini ya pastinya? Itu karena tetangga itu kan yang deket banget sama kita dan juga paling apalah sering banget dibahas lah dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kenapa Gang Damai ini akhirnya tercetus menjadi judul yang akhirnya sekarang jadi buku itu.
3: Adenisa menambahkan kesempatan untuk memperkenalkan karya menjadi bagian penting bagi penulis agar karyanya dapat dikenal lebih luas oleh masyarakat. Ia juga berharap novel tersebut dapat menjadi salah satu karya yang menarik minat baca, terutama di kalangan anak muda. Sementara itu, Duta Baca Jawa Tengah Hindana Agi Sulfa menilai cerita yang dekat dengan kehidupan anak muda dapat membuat sebuah buku lebih mudah diterima oleh pembaca, terutama generasi Z.
5: Relevan sekali dengan Gen Z yang kadang-kadang takut berhubungan dengan banyak orang ya, berhubungan dengan banyak orang, terusan lebih banyak Gen Z yang menyendiri karena merasa ribet lah hubungan sama orang. Kayaknya buku ini relevan karena ternyata seasik itu berhubungan dengan banyak orang. Seperti itu sih Mbak.
3: Peluncuran novel Gang Damai menjadi salah satu bagian dalam Heterofest 2026 sekaligus menjadi ruang bagi penulis untuk memperkenalkan karyanya kepada masyarakat, termasuk pembaca dari kalangan generasi muda. Nisrina Alifa melaporkan.

0: Mendengar hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia menjadi momentum untuk kembali melihat perjalanan panjang TNI dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Robin Abdurrahman dalam komentar pagi ini.
1: Selamat pagi. Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI menjadi momentum untuk kembali melihat perjalanan panjang TNI dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Selama lebih dari 8 dekade, TNI tumbuh bersama perjalanan bangsa. Tantangan yang dihadapi pun terus berubah. Jika dahulu ancaman banyak berkaitan dengan konflik bersenjata dan mempertahankan kemerdekaan, kini spektrumnya semakin luas. Mulai dari ancaman keamanan, bencana alam, kejahatan lintas negara, hingga tantangan di ruang digital. Dalam kondisi tersebut, kekuatan TNI tidak hanya diukur dari kesiapan alutsista dan kemampuan personilnya. Kepercayaan masyarakat juga menjadi bagian penting dari kekuatan pertahanan negara. Karena itu, kedekatan TNI dengan rakyat harus terus dirawat. Kehadiran prajurit di tengah masyarakat dalam membantu penanganan bencana, mendukung pembangunan, menjaga wilayah perbatasan, maupun berbagai kegiatan sosial menunjukkan bahwa pertahanan negara memiliki dimensi kemanusiaan yang kuat. Namun, kedekatan dengan rakyat juga harus berjalan seiring dengan profesionalisme. TNI dituntut menjalankan tugas sesuai dengan konstitusi, menjunjung tinggi hukum, disiplin, serta menjaga netralitas dalam kehidupan politik. Di tengah perubahan zaman, profesionalisme menjadi semakin penting. TNI harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, termasuk menghadapi ancaman cyber, perang informasi, dan berbagai bentuk ancaman baru yang tidak selalu terlihat secara langsung. HUT ke-81 TNI karenanya bukan sekedar seremoni. Ini adalah kesempatan untuk memperkuat komitmen bahwa pertahanan negara harus dibangun dengan kekuatan, profesionalisme, disiplin, dan kepercayaan rakyat. TNI yang kuat bukan hanya TNI yang memiliki kemampuan pertahanan yang tangguh, tetapi juga TNI yang semakin profesional, dekat dengan rakyat, dan teguh menjalankan amanat konstitusi. Selamat hari ulang tahun ke-81 TNI, teruslah menjaga negeri, mengabdi kepada bangsa, dan merawat kepercayaan rakyat. Sekian komentar pagi ini, selamat pagi.
0: Baik pendengar, sekian Warta Pagi edisi hari ini. Senin 5 Oktober 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses portal kami di www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Citra
2: dan juga saya Putri beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1, saya Putri dan juga Citra hadir kembali menemani Anda di Purwokerto pagi ini. Selamat pagi Purwokerto, apa kabar?
1: Alhamdulillah, apa kabar, kabar baik juga.
0: Sehat-sehat ya.
1: Alhamdulillah, dan pasti pagi hari ini mengawali awal pekan di minggu ini ya, di hari Senin yang cukup
0: dar-dar-dar ya. Senin pagi kayaknya udah cepat banget ya, tiba-tiba udah datang aja ya. Kemarin kayaknya weekend time running so fast ya. Buat yang udah mulai beraktivitas, yang sedang bersiap ke sekolah, selamat pagi. Untuk yang ke kantor, ke pasar, mungkin menikmati secangkir kopi atau teh panas di rumah aja. Selamat menikmati pagi ya bersama Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasinya. Yang pastinya kita akan kasih beragam informasi menarik seputar Banyumas Raya, kondisi lalu lintas, cuaca, apalagi nih lagu-lagu ya, apalagi?
1: Ya, yang pasti nanti juga akan ada info tadi ya, lalu lintas ada informasi-informasi menarik ya, dan juga lagu-lagu yang akan kami hadirkan untuk menemani Anda dan juga menambah semangat Anda di pagi ini.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Pendengar Pro 1 di Purwokerto pagi ini, Putri, kalau kita lagi ngomongin soal ekonomi kreatif ya, yeah. Kan kita tahu ya belakangan ini banyak sekali hal-hal yang berbau dengan seni, pertunjukan, ataupun mungkin kerajinan yang ternyata ruangnya ini jauh lebih luas. Nah, di Banyumas Putri, kreativitas masyarakatnya bisa berkembang di banyak bidang, mulai dari kuliner, musik, fashion, otomotif, sampai industri digital. Nah, seperti apa sih sebenarnya potensi ekonomi kreatif Banyumas?
1: Nah, pendengar, ekonomi kreatif di Banyumas ternyata nggak hanya bertumpu di seni dan juga pertunjukan aja ya. Kuliner, musik, fashion, otomotif, sampai industri digital dinilai punya peluang buat dikembangkan jadi kegiatan ekonomi. Nah, melalui Ketua DPC Gekrak Banyumas, Erik mengatakan ekonomi kreatif pada dasarnya ini adalah ketika kreativitas dan keterampilan ini bisa menghasilkan nilai ekonomi sekaligus membuat peluang rezeki untuk orang lain ya. Dan menurutnya perlu diperkuat kolaborasi, jejaring, promosi, pendampingan ya, dan juga peluang kerjasama di berbagai sektor ekonomi kreatif. Sementara Bupati Banyumas, Tadewo Tri Lastiono ini mengatakan Banyumas punya sumber daya manusia kreatif anak muda yang inovatif dan juga kekayaan budaya yang gak bisa diabaikan ya, dan pengembangan ekonomi kreatif ini juga diharapkan gak sekedar menghasilkan aktivitas ekonomi aja, tapi juga bisa menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus mengangkat identitas Banyumas.
0: Iya, dan menarik lagi ternyata kreativitas itu nih bisa datang dari mana aja, bukan cuma soal karya seni aja, tetapi juga bagaimana sebuah ide dan juga keterampilan ini bisa punya nilai ekonomi dan membuka peluang bagi orang lain. Jadi mudah-mudahan informasi tadi ya seputar ekonomi kreatif di Banyumas ini bisa semakin berkembang dan tentunya bisa menjadi salah satu inspirasi juga untuk masyarakat lainnya.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Dan jaga kekayaan laut Indonesia.
3: Purwokerto Pagi. Purwokerto

0: Oke, Pro 1. Kalau tadi kita udah ngomongin soal ekonomi kreatif di Kabupaten Banyumas, sekarang Putri ini ada kabar baik juga ya, khususnya buat bidang pelayanan kesehatan di Kebumen. Nah, warga di wilayah yang cukup jauh dari fasilitas kesehatan kini nggak harus selalu menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan medis. Di Desa Kalipo, Kecamatan Ayah, dokter spesialis justru datang mendekat ke masyarakat. Nah, seperti apa sih layanan yang diberikan?
1: Nah, pendengar, warga Desa Kalipo, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen ini mendapatkan layanan dokter spesialis lebih dekat ya, melalui program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS. Layanan dokter spesialis keliling hadir langsung di tengah masyarakat, dan kegiatan ini juga menyediakan pengobatan gratis dan kitanan massal. Layanan dokter spesialis ini berasal dari RSU PKU Muhammadiyah Gombong ya. Bupati Kabupaten Lilis Nuryani ini mengatakan bahwa layanan kesehatan yang datang langsung ke masyarakat ini sangat penting, terutama untuk warga yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan. Dan dikatakan juga pemerintah hadir, ini tidak hanya ketika masyarakat datang ke fasilitas pelayanan aja, tapi juga mendatangi masyarakat termasuk yang tinggal di pelosok desa. Keren.
0: Iya, betul sekali. Nah, menurutnya kegiatan serupa juga digelar di setiap bulan ya di sejumlah wilayah. Masyarakat pun diminta untuk memanfaatkan layanan tersebut untuk memberikan kesehatan maupun berkonsultasi dengan tenaga medis. Kemudian selain pelayanan kesehatan, akses menuju fasilitas pelayanan publik di Kecamatan Ayah juga diperkuat melalui penanganan sejumlah ruas jalan. Yang pasti upaya ini diharapkan membuat pelayanan semakin dekat, masyarakat akses masyarakat juga semakin mudah, dan tentunya aktivitas warga masyarakat menjadi lebih mudah ya. Dan yang pasti juga pendengar, untuk informasi juga ya, info lalu lintas pagi hari ini tidak bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda karena ada satu dan lain hal. Begitu, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: sarapannya apa hari ini? Perutku udah keroncongan nih.
1: Mama tadi pagi sudah mampir ke Ramona Bakery nih. Lihat mama bawa apa.
0: Wah, roti tawar kesukaanku.
1: Betul, di Ramona Bakery Purwakerto rotinya selalu fresh tiap hari. Pilihan rasanya lengkap dan harganya pas di kantong.
0: Apalagi varian croissant-nya yang sangat menggugah selera, Ma.
2: Temukan kelezatan roti, kue, dan berbagai pilihan pastry berkualitas hanya di Ramona Bakery Purwakerto. Pilihan tepat untuk teman santai, acara spesial, dijamin higienis, halal, dan bikin ketagihan. Kunjungi gerai Ramona Bakery terdekat, Jalan Kombas nomor 88 Purwakerto, Jalan Raya Aji Barang nomor 8, Jalan Diponegoro Kali Erang Bumi Ayu, dan Jalan Es Parman nomor 33 Cilacap. Jangan lupa follow Instagram @ramonabakery.id. Ramona Bakery, every moment matters.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: 93.1 Terus 1, channel informasi dan inspirasi.

0: Pria Pro 1 pukul 7 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.
1: Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
3: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
1: Pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan. Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dengan masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Memasuki pekan keempat, pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan serta memperkuat dukungan terhadap kegiatan salvage. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
2: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
4: Tiga pekan berlalu, operasi pencarian dan pertolongan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa tetap dilanjutkan tim SAR gabungan. Basarnas menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi lapangan dan perkembangan temuan korban selama operasi berlangsung. Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan pola operasi SAR gabungan nasional ke wilayah kerja kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak. Langkah tersebut tetap didukung kegiatan salvage untuk membantu pencarian serta evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, mengatakan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan perkembangan di lapangan. Dukungan terhadap kegiatan salvage juga menjadi bagian penting dalam upaya pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
2: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan. Operasi SAR Gabungan Nasional akan kami sesuaikan dan kami alihkan kepada operasi SAR di wilayah kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak, serta mendorong dan mendukung kegiatan salvage guna memastikan pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
4: Selain pencarian di permukaan laut dan wilayah pesisir, tim SAR gabungan terus mendorong serta mendukung pelaksanaan kegiatan salvage. Upaya tersebut dilakukan untuk membuka akses pencarian dan membantu proses evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Di tengah keberlanjutan pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR tetap dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
5: Segala bentuk upaya dari teknik terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Cuman untuk upaya pengangkatan kapal ataupun sejenisnya, yang lebih besar kami harapkan itu percepatnya evakuasi.
4: Operasi SAR selanjutnya tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pencarian dengan memperhatikan kondisi dan keselamatan personil di lapangan. Basarnas akan mengevaluasi hasil pencarian serta perkembangan kegiatan salvage sebagai dasar menentukan langkah berikutnya terhadap korban yang masih belum ditemukan. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro.